0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, di mana saja berada, maklumat berikutnya ada satu festival pantai. Ya. Festival Pantai Wan Sri Beni, ini jadi daya tarik wisata. Tempatnya di situ tempat main jong. Ya. Nah, saudara perempat, di mana saja berada, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Pak Roni Katika menyebutkan Festival Pantai Wan Sri Beni yang rutin digelar di Desa Sebung Pereh ini layak dapat dukungan lebih luas ya, karena mampu jadi daya tarik wisata baru bagi wilayah tersebut. Nah, festival ini digelar dengan fokusnya pada lomba jong, ya, salah satu tradisi maritim yang jadi kebanggaan masyarakat pesisir Bintan. Nah, jong sendiri, saudara perempat, merupakan miniatur perahu layar tanpa awak yang bergerak dengan kekuatan angin, dan ukurannya pun terdiri dari beberapa kategori. Jadi festival ini bukan hanya sekedar permainan dan kompetisi gitu ya, tapi juga warisan budaya bahari yang harus terus dilestarikan. Dan kegiatan tersebut juga membawa dampak yang positif, baik itu dari sisi ekonomi masyarakat, UMKM, hingga promosi pariwisata daerah. Nah, kehadiran peserta dari luar daerah juga ini menambah semarak acara, sekaligus memperlihatkan bahwa lomba jong memiliki daya tarik lintas wilayah. Nah, kegiatan festival ini tidak hanya mempererat silaturahim masyarakat gitu ya, tapi juga jadi ruang kreasi dan rekreasi bagi generasi muda ya, untuk mengenal lebih dalam warisan budaya Melayu. Nah, Festival Pantai Wan Sri Beni di Desa Sebung Pereh ini sekali lagi membuktikan bahwa kearifan lokal itu memiliki potensi besar untuk mengangkat nama daerah, nama Bintan, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Jadi dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dapat menjadikan kegiatan ini semakin berkualitas ya, dan juga berkelanjutan di masa yang akan datang.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: 101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, maklumat berikutnya ini saya nak sampaikan tentang perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau ya. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim. Nah, saudara perempat, ini memperkirakan cuaca wilayah Kepulauan Riau pada hari Rabu ini secara umum berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, tapi masih juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah pada siang hari. Nah, kelembapan udara lapisan atas yang relatif tinggi dipadu dengan aktivitas konvektif lokal yang cukup kuat di sekitar wilayah Kepri mendukung pertumbuhan awan hujan. Nah, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Karimun sejak pagi hari sebelum berangsur cerah berawan pada siang hari. Sementara itu, wilayah Batam, Bintan diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, lalu berawan cerah hingga cerah terik pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celsius. Untuk Tanjung Pinang, Anambas, cuaca cenderung stabil dengan dominasi cerah berawan dan itu mulai pagi hingga sore hari. Nah, Kabupaten Lingga diperkirakan mengalami kondisi berawan tebal pada malam hari. Dan suhu udara di seluruh wilayah Kepri secara umum berada pada rentang 24 hingga 32 derajat Celsius dengan kecepatan angin bertiup antara 3 hingga 23 km per jam.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, ada cara menegur seseorang tanpa mengatakan bahawa ia sedang ditegur. Tak perlu suara tinggi, tak perlu suara keras, tak perlu wajah masam, ya kan? Bahkan tidak harus menyebut nama orang yang dimaksud. Cukup dengan beberapa baris kalimat yang terdengar seperti permainan kata. Nah, itulah salah satu keunikan pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu, Riau dan Kepulauan Riau pada masa lalu. Nah, saudara perempuan, pantun itu bukan sekedar puisi untuk acara adat ataupun pelengkap upacara. Ia pernah menjadi bagian dari cara orang Melayu berbicara, bercanda, bersenda gurau, menyampaikan nasihat, bahkan menyindir, ya, tanpa membuat lawan bicara kehilangan muka. Nah, saudara perempuan, barangkali di situlah salah satu alasan pantun mampu bertahan begitu lama. Ia bukan hanya soal rima. Ia adalah seni berbicara tanpa melukai. Bagi masyarakat Melayu, bahasa tidak selalu digunakan untuk mengatakan sesuatu secara langsung. Ada pertimbangan tentang siapa yang diajak bicara, bagaimana hubungan kekerabatannya dan bagaimana sebuah pesan itu dapat disampaikan tanpa menimbulkan rasa malu. Ha. Saudara perempuan, apa tanda diri yang santun, lidah terjaga dari yang hasad? Apa tanda negeri bertamadun, maruah budaya berpanjang adat? Nah, dalam kebudayaan orang Melayu, ungkapan adat seperti pepatah, petitih, bidal, ibarat, perumpamaan, pantun, gurindam dan seloka itu merupakan bagian dari warisan yang mengandung simbol serta falsafah kehidupan. Nah, saudara perempat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau itu bahkan menggambarkan bahawa budaya Melayu itu sebagai budaya yang terbuka dan kaya variasi. Sementara adat resamnya syarat dengan lambang serta nilai. Nah, dengan kata lain, pantun tidak berdiri sendiri. Dia berada dalam sebuah kebudayaan yang memandang cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan pesan itu sendiri, saudara perempat, ya kan? Nah, ini apa tanda diri yang santun? Lidah terjaga dari yang hasad. Apa tanda negeri bertamadun, maruah budaya berpanjang adat? Adat bermaruah sopan dan santun, pada yang tua hendaklah hormat. Kita bermadah di dalam pantun supaya tak hilang cermin ibarat.

khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Azam, sampai jumpa. Ada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara Perempat, seni bukan hanya tentang keindahan karya, tapi juga jadi ruang bagi seseorang untuk belajar berani mengekspresikan diri. Nah, saudara, melalui seni ini seseorang juga dapat menyampaikan gagasannya, perasaan, dan juga pandangan dengan cara yang kreatif. Ruang seni ini yang aman dan positif itu dapat membantu seseorang lebih percaya diri untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Karena keberanian dalam seni ini tidak selalu berarti tampil di atas panggung atau memenangkan sebuah perlombaan. Berani mencoba, berani menunjukkan karya, dan berani menerima penilaian dari orang lain itu juga merupakan bagian dari proses tersebut, Saudara Perempat. Bagi anak-anak dan generasi muda, pengalaman seperti ini dapat jadi langkah awal mereka untuk membangun rasa percaya diri. Kegiatan seperti seni tari, musik, teater, melukis, menulis, hingga fotografi itu akan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengenali potensi dirinya masing-masing. Nah, ketika seseorang diberikan kesempatan untuk berkarya tanpa takut salah, mereka akan lebih leluasa mengeksplorasi kemampuan dan juga menemukan keunikan yang dimiliki.

Rumpun Selasih tempat hinggapan, Tanah Kuala diri tertambat. Terima kasih kami ucapkan, sudah setia bersama Perompat. Sedara Perompat, pinjol telah mengalami pertumbuhan yang cepat dan populer di kalangan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Padahal, sudah banyak pengguna pinjol yang terjebak dalam siklus utang yang sulit dihentikan yang mengakibatkan penumpukan utang yang lebih besar. Belum lagi risiko kebocoran data pribadi pengguna dapat terjadi. Mirisnya, sebagian pengguna pinjol menggunakan dana pinjaman untuk keperluan konsumtif yang tidak produktif, seperti belanja barang mewah atau kebutuhan yang tidak mendesak. Hal ini pun dapat memperburuk masalah keuangan mereka. Agar sedara terhindar dari jeratan pinjaman online, buatlah anggaran bulanan yang rinci untuk mengelola pendapatan dan juga pengeluaran. Pastikan untuk menyisihkan dana darurat untuk menghadapi kebutuhan mendesak tanpa harus mengandalkan pinjol. Tetapkan prioritas pada pengeluaran yang penting dan mendesak seperti biaya hidup, pendidikan dan juga kesehatan. Hindari pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting atau konsumtif. Dan yang terakhir, pendidikan keuangan adalah kunci untuk menghindari jebakan pinjaman online. Pelajari tentang manajemen keuangan pribadi, investasi yang aman, dan cara-cara untuk mengelola uang dengan bijak. Banyak terang perkara terang, terang kain tenun serabut. Banyak hutang perkara hutang, hutang online jangan diturut.

Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedaya perempat menumbuhkan keberanian dari ruang seni. Nah, ruang seni ini juga mengajarkan bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari perjalanan. Karena sebuah penampilan yang belum sempurna atau karya yang belum mendapatkan apresiasi bukan berarti seseorang itu tidak memiliki kemampuan. Justru dari pengalaman tersebut, seseorang belajar memperbaiki dirinya, menerima kritik, dan juga mencoba kembali dengan lebih percaya diri. Nah, dukungan dari keluarga, sekolah, komunitas, maupun lingkungan sekitar ini turut berperan ya, dalam menumbuhkan keberanian melalui seni. Nah, apresiasi sederhana seperti memberikan pujian, mendengarkan karyanya, atau memberikan kesempatan untuk tampil, ini dapat membuat seseorang merasa dihargai dan semakin yakin terhadap dirinya sendiri. Nah, ruang seni ini bukan sekedar tempat menghasilkan karya, tapi juga tempat membentuk karakter. Karena dari sana keberanian dapat tumbuh sedikit demi sedikit, berawal dari keberanian untuk mencoba, kemudian berani tampil, dan akhirnya berani menjadi diri sendiri. Dan seni pun juga dapat jadi jalan bagi seseorang untuk menemukan potensi, sekaligus membangun potensi dan juga kepercayaan dirinya sendiri.

Negara Pro 4. Adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan maruah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, perilaku terlihat berlebihan dan sulit ditebak. Apa yang perlu dipahami? Dalam kehidupan kita sehari-hari pernah menjumpai seseorang yang perilakunya kadang terasa berlebihan, absurd, atau bahkan sulit ditebak. Nah, cara berbicaranya, mengambil keputusan, merespon suatu keadaan hingga tindakan yang dilakukan pun terkadang terlihat tidak biasa dan membuat orang di sekitarnya bertanya-tanya. Tapi perilaku yang berbeda dari kebiasaannya tidak selalu berarti seseorang itu sedang mengalami masalah. Ya. Perilaku manusia pada dasarnya itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kepribadiannya, pengalaman hidup, ya, lingkungan, kondisi sosial hingga situasi yang sedang dihadapi. Nah, sudah perempat, penting juga untuk tidak terburu-buru memberikan label kepada seseorang hanya berdasarkan perilaku yang terlihat aneh atau berlebihan, ya kan? Apa yang tampak dari luar itu belum tentu menggambarkan apa yang sebenarnya sedang dirasakan, ya. Bisa jadi seseorang sedang berusaha mengekspresikan emosi, mencari perhatian, menghadapi persoalan pribadi, atau sekedar memiliki karakter yang memang sedikit berbeda. Nah, saudara perempat, di lingkungan sosial, respon yang bijak itu dapat dimulai dengan menjaga komunikasi. Kalau perilaku seseorang mulai mengganggu orang lain, ini tetap dapat disampaikan batasan dengan cara yang sopan dan tidak mempermalukannya, ya. Menghindari ejekan, prasangka, dan juga penyebaran cerita tentang dirinya itu juga jadi bagian dari sikap saling menghargai. Jangan pula sampai difitnah. Itu yang bahaya.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi, hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan, hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sepenuhnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Pindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini di program Sembang Komunitas. Kita mengangkat tema tentang topik yang menarik ini, saudara perempuan ya. Pemuda dan masa depan Indonesia di era AI. Karena perkembangan kecerdasan buatan sekarang ini punya banyak pengaruh gitu ya, untuk berbagai aspek kehidupan kita, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Kalau yang tak paham tentang AI, ujung-ujungnya dipercaya betul tuh sudah tempat dengan yang beredar di sosial media gitu kan. Oh, ini asli nih, padahal itu adalah AI. Karena teknologi ini sekarang digunakan dalam pendidikan juga, dunia kerja, bisnis, ya, industri kreatif, hingga pelayanan publik. Jadi perubahan ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda, sekaligus menghadirkan tantangan yang tentunya harus dihadapi dengan kesiapan dan juga tanggung jawab. Nah, untuk lebih lanjut, sudah perempat, kita akan bahas bersama dua narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Hos Ari Ramadan Sibarani, SH/MH. Beliau adalah akademisi pemerhati sosial politik budaya dan juga bendahara PW Persatuan Islam Persis Kepri. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ani Pak Dokter?
3: Alhamdulillah
2: sehat. Alhamdulillah, semangat ya.
3: Semangat, semangat.
2: Alhamdulillah. Ini nampak cerah terik tiang ini, tiang.
3: Cerah, cerah.
2: Walaupun kemarin dua kali lah ada hujan, alhamdulillah ya. Yang kedua ada Pak Imam Edi Prianto MPD. Beliau adalah pembina Kongres Guru Berbagi Kota Batam, juga anggota Persatuan Islam Persis Kepri. Apa kabar?
4: Baik, Ustaz. Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ini dah kali kedua kita berjumpa. Mungkin nampak-nampaknya kita akan terus, rutin terus, ya, setiap Rabu nih ya. Rutin kita berganti-ganti dengan narasumber yang luar biasa. Kita memantau bagaimana perkembangan AI, kecerdasan buatan untuk dewasa sekarang ini, terkait juga dengan generasi muda, pemuda dan masa depan Indonesia di era AI. Nah, Pak Imam, ini bagaimana nih Pak Imam memandang peran pemuda Indonesia ini dalam menghadapi perkembangan AI yang semakin luar biasa, semakin cepat sekarang nih. Perubahannya dari hari ke hari adanya perubahan baru.
4: Siap.
2: Gimana tuh?
4: Baik, saya mulai dengan pantun dulu nih.
2: Boleh. Hai, ini sedang nih.
4: Siap. Memikat sampan di muara pesisir.
3: Ewa.
4: Angin bertiup membawa saujana.
3: Ewa.
4: Semangat muda tak boleh luntur, menjadi benteng kemajuan negara.
2: Betul tuh tadi kan pantun itu ada pesan-pesan yang tersirat. Baik. Gitu, pantun yang bagus ya. Gitu ya, mantap.
4: Baik, dewasa ini memang dengan perkembangan digital, terkhususnya artificial intelligence itu memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap kemajuan atau mungkin dari sisi ekonomi di Indonesia, khususnya para pekerja. Yang tadi pagi saya mendengarkan diskusi dengan Prof. Renal Kasali mengatakan dengan Apindo, salah satu mengatakan di Indonesia ini 21,7% terdampak terdisrupsi dengan kemajuan AI, yang kalau dikonversikan sekitar 27 juta pekerja. Nah, dalam hal ini tentu mereka adalah para pemuda atau generasi muda yang memiliki dampak serius ya terhadap perkembangan AI tersebut. Nah, namun di sisi kelemahan tersebut atau dampak atau diskusi yang ada peluang juga ya. Peluangnya tentu ini yang harus kita pikirkan. Pendidikan khususnya menjadi garda depan untuk bagaimana mengubah mindset para pelajar, para pemuda, para mahasiswa untuk dapat menyikapi perubahan ini dengan secara bijak. Tentunya para pemuda atau para pelajar atau para mahasiswa ini memiliki energi dan kreativitas, keberanian yang dapat mendorong kemajuan ini. Tentu ini bukan perkara mudah karena tentu perlu disiapkan infrastruktur bagi perkembangan AI dalam dunia pendidikan khususnya para pemuda. Oleh karena itu saya berharap pemerintah maupun masyarakat terutama di dunia pendidikan mendorong agar perkembangan digital ini disikapi dengan bijak dan dengan secara progresif. Mungkin itu sebagai awal dari diskusi kita kali ini.
2: Oke. Abang Hos, ini bagaimana pula nih? Ini kan bisa dibilang AI itu bisa jadi peluang atau juga bisa jadi ancaman.
5: Ancaman.
2: Ya kan? Nah, ini bagaimana generasi muda untuk menyikapi dua hal ini? Baik. Peluang dan ancamannya.
5: Baik, terima kasih. Tadi Pak Imam udah pantun kita tadi, pantun juga lah ya. Bukan pantun sebenarnya, tadi pasal 9 itu Pak. Urin dalam 12 karya Raja Ali Haji. Dia bilang apa coba? Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. Ah, nih kata kunci ini.
2: Kata kunci itu.
5: Iya kan? Kuat berguru, belajar tanpa jemu katanya ya kan. Nah, permasalahannya adalah hari ini kita mau berguru sama siapa nih? Misal, ya kan? Tadi tantangan era digital itu bisa menjadi peluang, bisa menjadi tantangan gitu kan. Nah, ini juga permasalahan. Tadi 21% ya Pak ya, terdampak 7, maksudnya
2: 21,7.
5: Maksudnya ini yang terdirupsi ini kena imbasnya ya, atau hanya menggunakan.
4: Jadi mereka akan menjadi
2: tergeser
4: gitu ya? Dengan perkembangan AI. Jadi kalau tidak mereka punya kemampuan ya, maka mereka akan tergeser atau katakanlah PHK dalam hal ini akan ter-PHK di dunia kerja karena ya, sebagian sudah memanfaatkan AI untuk
5: 21,7% ya, akan terdampak, akan digantikan lah bahasa sederhananya ya kan. Jadi memang penguasaan AI ini skill yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau menurut saya dia udah menjadi sebuah bagian integral yang harus menjadi kebutuhan sehari-hari. Permasalahannya hari ini kita hanya cuma sebagai objek.
2: Iya.
5: Ya misal gitu. Hari ini saya kemarin lah, itu saya udah buat AI sendiri gitu, namanya Lex Nusa. Satu hari aja.
2: Lex Nusa.
5: Jadi saya buat legal. Jadi ke depan ini dunia hukum itu akan berubah dengan teknologi AI ini. Udah banyak AI yang luar biasa. Saya mengintegrasikan semuanya itu dari cloud, Gemini, kemudian ChatGPT, kemudian deep search, atau tapi ini kan perlu diverifikasi.
2: Iya.
5: Yeah. Ya kemampuan itu tetap kita. Kemarin minggu yang lalu kita bilang ini adalah sebuah tools, man behind the gun-nya lah. Itu sangat membantu sekali gitu. Istri saya itu ketika mengumpulkan disertasi, membuat disertasi, diminta sama dosennya itu menganalisis 100 putusan. Satu putusan aja dianalisis sudah sangat berat gitu kan.
2: Iya, iya.
5: Sampai 10 juga sangat berat gitu kan. Tapi apa yang terjadi? 100 putusan dengan AI ya kemudian dibaca
2: gitu. Nah, jadi AI itu gitu, terkumpul data nah, di situ ya.
5: Tetap kan akan ditanya, mana analisis putusanmu, gue tanya. 100 itu buktinya mana? Kalau kita buat satu persatu, tak lulus-lulus itu bisa 7 tahun kuliah itu. Nah ini dia, mempercepat. Kemudian menjadi peluang. Saya sebenarnya membuat Lex AI itu, Lex Nusa itu yang legal AI itu gara-gara ada satu postingan di Threads. Dia membutuhkan AI spesialis. Bla bla bla bla bla.
4: Peluang mana? Tuh.
5: Peluang nih, saya tangkap lah. Ternyata saya buat ini adalah sebagai sebuah remote. Maksudnya apa? Saya bisa bekerja di mana saja.
4: Oke.
5: Iya, saya bisa menjangkau banyak hal di misalnya ASEAN, di Asia, di berdasarkan Lex Nusa ini. Gitu kan, spesialis di bidang apa ini nanti, menganalisis putusan gitu misalnya seperti itu. Dan itu hal yang sederhana. Nah, ini juga dilakukan di tempat di mana tempat dulu saya pernah bekerja. Itu pegawainya ratusan itu. Tapi saya buat sendiri. Mereka ratusan, tapi kita buat sendiri. Mungkin mereka tidak pernah tersentuh dengan AI secara manual menganalisis putusan sampai ribuan. Kita mah sederhana aja, gitu kan? Ambil datanya, big datanya, kemudian kita masuk ke AI, selesai. Tolong buatkan ini menjadi perintahnya itu sederhana sebenarnya. Nggak perlu bicara tentang prom. Iya, bahkan dia bisa bilang bikin aja prom sendiri. Dan hari ini kemudian saya perintahkan ChatGPT saya untuk mencari seluruh informasi terkait dengan pekerjaan remote di luar negeri yang terkait dengan legal AI yang membutuhkan kebutuhan itu. Sederhana, dan itu nanti keluar. Ketika saya mau belajar bahasa Inggris, udah saya perintahkan saja sama AI, buat saya mau belajar bahasa Inggris, mau meningkatkan kemampuan saya bahasa Inggris, tolong dibuatkan pelatihan kepada saya, untuk saya setiap hari, jamnya bisa ditentukan.
4: Oke.
5: Nanti dia keluar dan dia notif ke handphone kita. Ini saatnya kamu belajar bahasa Inggris, katanya.
4: Oke. Menarik tuh.
5: Iya, ini makanya saya bilang, ini kan banyak yang nggak paham AI itu sampai mana. Kalau saya itu, mohon maaf cakap, kemarin itu mulai mengcoding itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
4: Wow.
5: Sakit, penat sih, sakit kepala saya sampai ya kan. Iya, terkadang saya di satu sisi kadang cepat gitu kan, kadang ada satu permasalahan yang itu sampai trialnya itu sampai berkali-kali, berjam-jam enggak selesai gitu. Tapi ya itu tadi, karena kita kuat berguru ya kan. Ini kita anggap ini sebuah mentor kan.
4: Betul,
5: ini,
4: betul.
5: Kita jadi semakin kuat, semakin di situlah setan tiada manfaat gitu kan, maksudnya ini nih. Jadi kemudian nanti teman-teman, dampaknya kan tadi yang kemarin saya bilang, ada nanti yang namanya strawberry generation, sandwich generation. Strawberry generation yang tampak cantik di luar, anak-anak sekarang nih kan
4: gaya boleh flexing gitu kan,
5: Gen Z gitu kan, alpha itu luar biasa itu, dan lebih mementingkan itu sebenarnya. Generasi Gen Z itu kalau pegang handphone iPhone 17 Pro Max, 30 juta misal
4: iya.
5: Ya kan, dipamerin foto misal. Sementara kita lebih ke fungsional kan.
4: Betul.
5: Yang penting bisa WA, bisa SMS, terima telepon, dan selesai.
4: Udah, tak pernah ribet-ribet kali ya.
5: Tapi anak-anak itu tidak. Itu lebih kepada kebutuhan hal-hal seperti itu. Nah akhirnya ini nanti menariknya larinya ke gaya hidup, lifestyle mereka.
4: Lifestyle itu.
5: Mereka lebih apa namanya, instan.
4: Nah serba cepat, macam mana baca informasi sekilas aja.
5: Tidak ada daya melakukan verifikasi. Betul, ini penting betul. Atau tidak. Tidak pernah bisa melakukan validasi. Gitu kan. Ya udah terima jadi. Akhirnya mudah terprovokasi emosionalnya. Karena apa? Ya itu tadi disrupsinya tinggi gitu. Pagi-pagi yang pertama dia buka itu apa?
4: Notif.
5: Pasti Instagram. Pasti Facebook. Kalau udah yang dibuka Instagram, sakit kepala dia. Ya kan? Dia lihatlah orang jalan-jalan, makan-makan, foto-foto. Iya kan? Aduh, sakit hati.
4: Ujung-ujung FOMO.
5: FOMO. Ya kan? Kan seperti itu. Gitu. Jadi, sandwich generation. Ini juga berbahaya.
4: Itu pun.
5: Sekarang, benar-benar permasalahan kita ini paling sedih itu, pertama, pinjaman online.
4: Betul, pinjol.
5: Butuh data waktu cuma nih. Cuma butuh waktu 5 menit. 10 menit paling lama uang masuk. Dulu pakai pinjaman, pakai agunan ya,
4: pakai agunan.
5: Susah gitu. Susah. Diverifikasi sama
4: analisnya.
5: Bank.
4: Ya, analisis kreditnya.
5: Ini siapa nih penanggung jawabnya nih? Ya kan orang tuanya bertanggung jawab kan nih. Ditelepon, Pak. Ya kan? Pak Imam ini gini-gini. Sekarang enggak. udah KTP, selfie, selesai.
2: Udah. Jadi.
5: Mau berapa menit? Mau berapa pinjamannya? Ya kan? Itu pertama. Kedua, judi online.
2: Betul, betul.
5: Judi online lagi lebih ngeri lagi. Dulu kita mau main judi ke Marina Bay Sands Singapura, ke Genting Island Malaysia.
2: Malaysia.
5: Ratusan juta kita bawa, nggak mungkin bawa duit 10 juta. Sekarang 10 ribu udah main nyelot, ya. Dan itu makin dekat itu, kan makin mudah. Orang tinggal install aplikasi udah main judi.
2: Tinggal dan buka aja jadi ya.
5: Kemarin teman saya, kenapa sih orang itu senang banget main judol? Main judol itu dopamin dia. Menimbulkan kesenangan dan membuat dia candu, membuat dia was-was, membuat dia pengen menang, pengen keinginan-keinginan itu yang kemudian terus mereka bermain judul. Kemenangan seorang pemain judi apa? Berhenti.
2: Betul.
5: Berhenti.
2: Kemenangan pemain judul berhenti.
5: Berhenti.
2: Itu kemenangan dia tuh.
5: Iya. Kalau sepanjang dia tidak pernah berhenti, masih main mau berapapun, itu kan udah di
2: buat diatur itu. Semua.
5: Udah diatur semua sama bandar, yeah. Siapa yang menang, siapa yang kalah.
2: Cuman
5: siapa
2: yang banyak yang ketangkap tempat situs-situs gitu ya. Udah banyak terbongkar sebenarnya. Tak jauh-jauh lah macam di Batam ya kan.
5: Batam.
2: Banyak gitu ya. Yang tentunya itu merusak generasi kita. Ini kan terkait dengan gaya hidup jadinya kan.
5: Gaya hidup ini nanti itu dan itu mempermudah gitu kan. Dulu misalnya yang terakhir apa? Tiga nih saya bilang bahaya, micet.
2: Nah, itu aplikasi hijau.
5: Iya betul. Open BO semua, open BO mau perempuan, mau laki-laki, mau orang tua, mau ini, mau itu.
2: Iya. Kawan saya sempat dia membuat buku Siwan itu Miang-miang Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Miang. Tanjung Pinang Miang. Dia riset hampir 10 tahun dari banyak generasi gitu, dari yang belia sampai yang udah mohon maaf yang sudah berkeluarga gitu ya, menggunakan aplikasi. Benar. Aplikasi itu, aplikasi micet ini yang tentunya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Nah, nampak siang macam biasa kan Pinang, malam miang-miang jadi ya.
5: Itu yang terjadi misalnya. Kita dulu mau seperti itu harus ke tempat lokalisasi. Dan itu malu-malu parkir mobil atau parkir motor jauh,
2: jalan kaki.
5: Ngendap ya kan? Ya kan jauh ya, bahaya sampai ketahuan. Ya kan apalagi tetangga juga kan. Selesai lah kita. Nah, sekarang install aplikasi, udah di depan pintu dia. Ngetok tak tak tak tak masuk, selesai. Harganya pun udah tahu semua. Berapa? Enggak usah mahal-mahal, udah tahu semua harganya. Iya. Gitu, udah net lagi bahkan.
2: Net
5: gitu.
2: Lagi ya?
5: Udah spek apa itu? Udah spek dewa bahasanya ya kan. Mau yang kayak mana yang kalau dulu. Sekarang udah ya tadi tiga hal inilah yang akan menjadi tantangan terbesar. Yang kita bicara peluang, mohon maaf cakap Indonesia masih belum masuk ke sebagai pemain. Baru masih di taraf objek gitu. Bagaimana menggunakan itu? Karena juga memang AI yang kita pakai masih gratis.
2: Iya juga.
5: Kalau yang harus yang udah kemampuan bisa mengcoding itu kan dia harus sudah pro dia.
2: Pro berbayar. Berarti ada berani untuk mengeluarkan lebih gitu ya.
5: Menginvestasi.
2: Investasi itu kan investasi ilmu
5: investasi.
2: Kan.
5: Investasi mahal gak? Enggak mahal. Tapi ada yang nggak yang mau menginvestasikan kepada hal-hal seperti itu? Tidak. Belum tentu mau orang.
2: Beli belum terbuka wawasannya berarti ya.
5: Misal hanya 150.000 satu bulan. Tidak terpikir buat apa, untuk apa.
2: Okay.
5: Iya, saya menggunakan itu, wah saya udah bayar nih. Saya buat aja semua dengan AI semua pekerjaan saya nih. Saya nggak suruh AI aja. Itu tadi satu kantor bikin Lex AI itu. Itu butuh 100 orang, saya sendiri aja.
2: Berarti kalau di Google cari Lex AI itu muncul?
5: Enggak, nama saya. Website saya ada dan di situ coba bisa dicari hostsibarani.com misalnya. Nanti coba dicek itu ada salah satunya Lex Nusa. Itu bicara tentang banyak hal di situ. Ada Raja Ali Haji Institute. Udah terbuka belum misalnya? Hostsibarani.com. Biar dilihat. Cek dulu.
2: Oh, Instagram muncul. Ini LinkedIn ada.
5: Langsung ke www.hostsibarani.com. Bukan Instagramnya, langsung ke websitenya. Di website inilah banyak hal yang saya buat dan itu.
2: Okay.
5: Ada Lex Nusa tadi situ.
6: Ini constitutional law research and learning.
5: Okay. Ada gak di situ Lex Nusa?
6: Bentar.
5: Masa ya?
6: Masih buka. Oke. Okay. Explore semua segala macam.
5: Di atas paling atas.
6: Paling atas di Lex Nusa AI.
5: Coba klik. Itu wow. Cuma butuh sebentar aja dan itu untuk pekerjaan remote ada harganya, ada price-nya. Coba cek lagi Raja Ali Institute konstitusi ada sebelah di itu ada konstitusional gitu kan. Tuh di bawahnya ada Raja Ali Institute.
6: Oh iya nih, Raja Ali Haji
5: Institute. Itu LMS itu. Gratis itu. Nanti saya bikin Tan Malaka, pemikiran Tan Malaka, Soekarno-Hatta dan saya berikan gratis semuanya. Gitu. Seperti
6: Ini luar biasa nih sudah perempuan ya. Cek ya. Untuk situs ini bagus nih. Di hosibarani.com. Ini harus punya kemampuan untuk berbahasa asing juga di sini.
5: Nah, kenapa latihan sebenarnya saya itu tadi bicara tentang Raja Ali Haji, Mbak. Mohon maaf, saya selalu komplain. Nggak ada penghargaan apapun. Tapi ketika kita bicara Raja Ali Haji di luar negeri, penghargaan itu luar biasa tinggi. Itu yang bikin saya pakai bahasa Inggris. Dan saya sering dibawa ke internasional. Saya satu-satunya orang yang bawa ini ke dunia internasional.
6: Jadi penghargaan dari luar negeri itu lebih banyak lagi gini ya?
5: Lebih banyak. Dan saya selalu diundang menjadi narasumber untuk bicara tamadun Melayu Raja Ali Haji. Kesultanan Riau Lunga. Ini udah datang nih ISMI, Ikatan Sarjana Melayu Indonesia. Dia mau buat International Conference Selat Malaka. Saya jadi narasumbernya.
6: Ya, kan? Nah, itu sejarah tuh yang harus pantas untuk diulik generasi muda. Kadang bagaimana nih kalau Pak Imam untuk menarik perhatian generasi muda kita sekarang kan tadi udah bilang peluang, ancaman supaya mereka punya siasat lah gitu di dalam perkembangan kecerdasan buatan sekarang. Ya, tidak hanya jadi subjek kita gitu, Pak Dokter tadi kan. Bagaimana tuh Pak Imam?
4: Baik. Jadi ada beberapa kompetensi yang
6: kompetensi harus punya gitu ya.
4: Pemuda. Yang pertama itu literasi digital tadi.
6: Oke, itu penting.
4: Yakni mampu menggunakan teknologi secara aman, kritis dan produktif. Kemudian yang kedua adalah literasi artificial intelligence ya. Artinya memahami cara kerja, manfaat, keterbatasan dan risikonya. Kemudian critical thinking,
5: kritis
4: agar tidak menerima saja semua informasi tapi harus ditapis lah atau disaring sehingga yang produktif itu yang kita ambil. Kemudian kreativitas. Ternyata memang di balik semua ini kreativitas memiliki peran yang sangat menonjol. Kenapa? Karena gagasan, ide itu tidak muncul, maka AI ini tidak bermanfaat. Jadi gagasan dulu yang dibangun.
6: Gagasan aja
4: tapi
6: tetap berkembang
4: gitu ya. Berpikir kritis itu dibangun sehingga dengan berbagai persoalan atau permasalahan yang ada, lalu kita buat solusinya dengan berbagai cara. Jadi kreatif. Kemudian yang tadi sampaikan membuat platform dan sebagainya adalah sebagian dari komunikasi. Jadi kemampuan communication atau komunikasi dari kita para pemuda ini harus terus diasah. Karena apa? Karena ini cara kita menyampaikan gagasan. Jadi kalaupun pandai, pintar, tapi tidak hanya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana ditularkan. Jadi semakin kita komunikasikan, semakin banyak
6: yang tahu
4: pendapat. Atau kemudian kadang-kadang kita buat program ada saja kelemahan kan?
6: Iya.
4: Yang bisa
6: ada celahan itu kan?
4: Celah itu akan muncul dari respon pengguna atau yang mendapat informasi.
6: Nah, berarti ini berani, dia itu memunculkan berani untuk menerima kritik juga.
4: Jadi gitu ya. Dari situ baru kemudian kita perbaiki secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi, bahwa bekerja ini tidak bisa sendirian. Harus dibangun komunitas seperti yang kita kembangkan misalnya melalui berbagai komunitas, melalui misalnya Persis atau kemudian Muhammadiyah atau pun organisasi kemudahan lainnya, kita galang kolaborasi. Jadi kadang kita perlu membuat apa tantangan yang dihadapi masing-masing. Nah, lalu kita coba membantu berkompetisi menyelesaikan. Tentu ada kolaborasi.
6: Betul.
4: Tantangan yang muncul itulah yang menjadi kemudian problem solving ya. Jadi memang tadi dari berbagai kolaborasi kita lakukan menemukan bahwa permasalahan-permasalahan terkadang sama. Sehingga formulasi sama, tetapi kadang-kadang unik. Maka kita buat sistem yang unik sesuai dengan karakteristik dari organisasi yang ada. Kemudian tentu Yang terpenting adalah membangun karakter dan integritas. AI ini bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa digunakan untuk kejahatan. Ya. Oleh karena itu perlu membangun karakter dan integritas dari para pemuda agar nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, etika, dan kepedulian sosial itu adalah bagian yang tidak boleh kita lepaskan atau kita abaikan. Saya kira itu hal-hal yang perlu dimiliki para pemuda untuk menghadapi
6: perkembangan. Itu untuk mendapatkan semua itu kan memang harus berguru tadi ya.
5: Jadi dalam taksonomi Bloom itu ada kemampuan berpikir C1,
6: ada tahapan-tahapan
5: ya. Dan kalau udah di C6 itu dia analisis, menemukan C4 itu dianalisis. Kalau C6 itu menemukan sesuatu yang baru. Nah ini kemampuan Indonesia, mohon maaf cakap, itu baru di level C1, C2.
6: Untuk sampai C6 itu
5: cuman mengingat.
4: Evaluasi sampai.
5: Cuman mengingat kapan Indonesia merdeka 17 Agustus. Siapa ininya,
6: di mana? Hafal doang gitu ya.
5: Cuman gitu, mengingat aja.
6: Kalau menurut Pak Dokter, ada tak kesempatan generasi muda itu bisa sampai ke C6 tadi itu? Kalau untuk sampai sekarang.
5: Kemampuan critical thinking namanya. Itu harus dilatih, enggak serta-merta. Makanya misalnya ada beberapa orang minta dilatih. Enggak bisa. Gimana cara mau ngelatihnya? Ya kan, itu bicara tentang coding itu. Ya, coding, ribuan coding saya itu, jutaan bahkan. Itu kalau mau tahu token saya itu 10 juta token.
6: Tokennya
5: habis sama saya satu bulan itu. Menghabiskan untuk membuat coding itu 10 juta coding, dan akhirnya lahirlah sebuah big data. Sekarang kalau kemarin butuh waktu berhari-hari, sekarang cuma 1 jam. Karena udah ada big data. Ini era AI itu big data.
6: Oke. Ada kemudahan yang didapatkan dari situ tadi ya.
5: Data-data ini kemudian dibuat jadi blockchain.
6: Oke.
5: Diikat dia semua. Jadi dia.
6: Nah, kalau terkait dengan keamanan itu bagaimana, Pak?
5: Ya itu nanti di level yang lain
6: level lagi. Level lain lagi ya.
5: Cyber security namanya kan, mengamankan data. Wah, itu kemampuan mahal itu, kalau udah cyber security-nya mampu tuh. Nah, itulah yang kemudian saya lagi latih jadi AI specialist, media specialist, dan ini semua. Kita bangun dengan, dulu itu harus kita misalnya melamar pekerjaan. Saya nggak penting, nggak perlu. Saya bilang sama anak saya, nggak perlu kau kerja sama orang lain. Kau cuma butuh
6: buat pekerjaan tuh ya?
5: Kau hanya butuh satu, cari mentor. Cari mentor, orang yang lebih hebat dari dirimu. Karena apa? Orang yang lebih hebat ini akan memberikan ilmu. Kalau yang masih level masih iri-irian. Saling menjatuhkan. Bada,
6: maju sedikit. Dari mana udah dapat duit? Dari kan? Judul tuh tadi.
5: Itu kemampuan critical thinking itu. Kemudian kedua, kemampuan kolaborasi. Sebelum kolaborasi kan komunikasi.
6: Komunikasi dulu kan?
5: Ya kan, Pak Imam ya? Baru bisa. Kalau ini nggak ada, gimana dia mau buat AI? Ya, gimana dia mau belajar coding? Yang seperti hari ini didengung-dengungkan dengan pembelajaran mendalam, kemudian coding KA, kecerdasan.
6: Tapi dalamnya di mana gitu kan?
5: Pembelajaran mendalam, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna. Lagi mana mau menyenangkan, gurunya aja nggak menyenangkan. Belum lagi kontennya nih.
6: Bahkan mungkin tak paham dengan apa yang diajarkan.
5: Iya kan. Bisa akhirnya jadi seperti itu. Saya pengalaman 20 tahun jadi kepala sekolah. 20 tahun atau 1 tahun saya bilang. Kau kalikan 20. Kecama nggak bergerak. Kecuali ada pergerakan.
6: Iya juga, logikanya ada masuk tuh kan.
5: Ada kontribusi yang berdampak lagi. Nah ini yang bicaranya hari ini. Kita tidak bicara kontribusi, tidak bicara dampak. Udah, hasil aja. Proses nggak dihargain. Ya kan? Makanya saya bilang, bagaimana orang yang tidak sukses, apa tidak perlu dihargain? Kan dia manusia juga. Ini kan tidak. Selamat dan sukses kepada anak-anak didik yang masuk ke perguruan tinggi negeri misal. Nah, terus yang tidak, nggak perlu dihargain. Tidak perlu dimaknai.
6: Disitulah kebersamaannya ada gitu ya.
5: Kan enggak, dia kan tetap manusia.
6: Iya.
5: Yang perlu dihargai, yang perlu dihormati, yang perlu dimuliakan juga.
6: Kalau gitu. Betul-betul. Jadi apresiasi itu penting ya untuk memberikan dampak yang bagus pada generasi muda. Kadang sebagian orang nampak generasi muda itu udah punya kemampuan sesuatu yang mungkin lebih dari dia. Jangankan apresiasi, bahkan dihakimi.
5: Nah, dihakimi.
6: Dari mana aku dapat ilmu ya? Dari mana aku belajar gitu ya? Entah kan ini pakai dukun tak ada.
2: Kan ini agak lucu kayak gitu pemikiran yang seperti itu ya. Nah kalau untuk memanfaatkan AI ini supaya mereka juga tidak salah arah, apa yang mereka, selain beberapa hal tadi yang tentunya kita tahu sama tahu, dengan kearifan lokal bagaimana nih Pak Imam supaya AI ini juga bermanfaat untuk mengangkat kearifan lokalnya supaya tak hilang ditelan zaman, ya kan? Jadi mereka juga tahu dengan akarnya di mana, jati diri mereka di mana, terus adab mereka macam mana gitu. Macam mana
4: Pak Imam? Tentu ini adalah salah satu peran guru ya.
2: Guru tadi. Nah, karena tadi Pak Dokter bilang tadi guru kan tapi kemampuan ya susah juga gitu ya.
4: Jadi memang saat ini para pendidik, guru, kepala sekolah, pengawas, tentu karena mereka adalah merupakan ekosistem pendidikan, tentu harus juga menyikapi AI dengan bijak. Mm-hmm. Artinya pertama memang semua guru, pendidik harus belajar memanfaatkan artificial intelligence untuk mereka mengulik habis apa yang mereka mau ajarkan. Mm-hmm. Bahwa mengajar itu bukan hanya memindahkan pengetahuan kepada otak anak, tetapi bagaimana pengetahuan tadi menjadi apa ya, menjadi perbuatan. Jadi kalau saya istilahkan iman, akdun bi kolbi wa ikrarul lisan wa amalul bil arkan. Jadi apa yang ditanam ke dalam hati kemudian menjadi ucapan dan jadi perilaku atau perbuatan. Perilaku. Jadi satunya kata dengan perbuatan lah kalau kita sederhanakan. Tentu ini yang perlu ditanamkan para pendidik agar bisa memahami AI itu sebagai tools atau alat untuk mereka memperkaya pengetahuan mereka dan juga digunakan untuk bagaimana kreativitas anak itu bisa dibangun melalui pembelajaran. Mm-hmm. Tentu ini ada desain pembelajaran yang harus dibuat oleh guru agar ini menjadi guidance bagi proses pembelajaran yang tentunya bukan hanya hafalan, ingatan atau C1, C2, C3, tapi bagaimana sampai kreativitas, kemudian sampai inovasi, hal yang baru tercipta dari proses pembelajaran bukan oleh guru, yang jelas harusnya oleh anak, karena anak itu yang menjadi masa depan, menjadi alat atau alat untuk mereka mencapai masa depan. Oleh karena itu sebenarnya guru tidak harus jago banget, tetapi dia memahami bagaimana proses belajar penggunaan AI itu dapat diimplementasikan sehingga anak sendirilah yang nanti
2: mengulik terus habis. Dia.
4: Karena bahkan kita bisa belajar, saya katakan terdahulu bahwa guru bisa belajar dari anak. Guru itu bisa juga istilahnya mendapatkan informasi baru oleh kerja anak. Dan itu jangan kecil hati, terus saja berikan guidance penunjuk, karena itulah seorang pendidik atau menjadi seorang mentor. Tidak mesti mentor itu harus melampaui siswanya, boleh jadi siswanya akan melampaui mentor, tapi tidak apa-apa. Seorang guru akan rela ketika anak didiknya menjadi lebih hebat.
2: Betul.
4: Jadi ini saya cerita, ada yang menarik, J.S. Kyren, seorang penulis novel yang pada awalnya ketika dia lulus kuliah, dalam sebuah cerita, dia diminta oleh Prof. Renal Kasali untuk jadi asisten. Apa yang dia pelajari melihat Pak Renal Kasali di mana sih nulis? Di nunggu pesawat nulis, lalu dikasih ke J.S. Kyren nih, tolong kirimkan ke Kompas. Nanti dia naik pesawat, sampai di bandara dia tulis lagi, lalu tolong nanti kamu kirimkan ke Republika dan sebagainya. Sehingga dia mendapatkan pembelajaran bahwa menulis adalah sesuatu yang harus dilakukan secara... Nah, sehingga sampai kemudian dia diminta. Sekarang suatu ketika istrinya Pak Renal itu, apa namanya, ulang tahun ke berapa gitu. Lalu kau minta buatlah tulisan tentang istrinya. Lalu dia buat... judulnya Tante Lisa. Jadi itu dia riset, dia tanyakan ke AI, kemudian membuat novel dan menjadi apa namanya untuk ulang tahun istrinya Pak Renal Kasali, sehingga itu menjadi buku. Nah, sebuah pembelajaran bahwa bahkan dia menulis lebih banyak dari Prof. Kasali sampai 17 buku.
2: Iya betul.
4: Ya, artinya dan tetap menjadi kebanggaan ketika datang, tetap sebagai hormat muridnya, tetap ada mentor terbaik saya, guru saya, dan tidak pernah saya lupakan.
6: Ini lagi naik daun tuh? Ya,
4: betul.
6: Lagi naik daun. Ada di podcast-podcast ya, juga.
4: Betul. Gitu. Itu gambaran bahwa orang muda memang harus terus belajar dan kemudian belajar pada yang ahli dan kemudian terus mengembangkan diri secara terus menerus
6: gitu. Pelatih terus gitu ya.
4: Iya, betul.
6: Kalau udah merasa puas udahlah sampai segini aja lah gitu. Betul. Iya, ujung-ujungnya orang udah ke depan, kita masih di belakang gitu ya.
4: Betul.
6: Nah. Nah, ini kalau untuk pendidikan nih Pak Dokter ya, apa dampak penggunaan kecerdasan buatan nih untuk pendidikan kita sekarang? Mungkin udah banyak digunakan ya, sekarang di sekolah-sekolah ya, mahasiswa juga. Ada sebagian peserta didik barangkali takut mengungkapkan pendapatnya, alah kerja kau kan dibantu AI. Kan stigma yang kayak gitu yang bikin mereka, ah malas aku belajar AI, nanti kalau misalnya aku belajar AI nanti dibilang alah AI yang buat tuh. Ah, itu bagaimana menyikapi yang seperti itu?
5: Ya itu tadi yang Pak Imam bilang tadi ya kan, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, knowledge, tapi dia harus mentransfer karakter
6: value-nya ya.
5: Selesai kalau yang namanya AI itu. Kemarin Bu Wamen, Prof. Christy itu, dia lihat dia ke Cina, tinggal masukin aja soalnya, dia yang jawab, dan tulisannya itu mirip dengan tulisan manusia 100%. Bagaimana nih kayak gini?
6: Iya, yeah, itu kan.
5: Nah, selesailah semua berarti kan. Selesai di proses. Maksudnya selesai di, kalau kita bicara tentang hasil. Tapi proses transfer of value-nya kalah sudah.
6: Iya.
5: Tapi transfer of value, transfer of knowledge-nya selesai. Transfer of value-nya, hari ini kita harus membentengi anak muda kita dengan karakter baik. Kalau cuma mengajarin itu udah selesai sudah Bu, kata mereka.
6: Udah kami udah paham dah.
5: Mau kayak mana?
6: Kan?
5: Tinggal dipoto aja.
6: Jadi
5: selesai. Sekarang nggak boleh bawa handphone, kamera, kacamata udah jadi AI.
6: Kalau misal, kalau misal pendidiknya nggak tahu itu benda misal, itu bisa ya kan, kan?
5: Kancing bisa jadi AI nanti, ya kan? Udah.
6: Ya mungkin kalau dalam dunia film yang bisa dibilang tuh yang sangat luar biasa ini masih angan-angan film nih, tapi sekarang udah ada wujud.
5: Makanya udah selesai semua. Kalau bicara di hasil, di proses belum
6: ya.
5: Tapi bagaimana juga tadi kan, bagaimana membangun critical thinking, creativity, itu sesuatu yang perlu di trigger itu. Saya bilang, bang saya mau belajar coding, nggak usah. Aku yang capek.
6: Nah, ngajarin dari mana gue nih ya?
5: Saya SHMH doktor hukum. Dari mana ceritanya saya bisa belajar coding?
6: Nah itu, mungkin kasih cerita boleh tak?
5: Nah itu tadi saya bilang, ini kan proses yang membuat saya sakit kepala nih. Apa nih? Saya review lagi. Kemampuan strategi saya di mana? Sebenarnya awalnya saya buat website itu. Website yang dulu pernah saya buat. Pernah mati karena gak punya duit misalnya kan. Kemudian pernah saya buat dengan blog. Mati karena gak konsisten. Saya analisis, kekurangan saya di sini, kekurangan saya di sini. Dari mahasiswa saya sudah sering juara lomba menulis. Sering nulis di media dan dibayar, dari situ udah berpenghasilan banyak gitu. Oh saya ahli di bidang ini, itu tadi mau menularkan, mempublikasikan, aku bangun lagi lah. Dulu mahal nih saya beli, maaf cakap, kemarin saya minta tolong sama teman, tolongin buatin jurnal dong buat saya 5 juta pak. Jadi, hari ini saya buat 1 jam jurnal 0 rupiah karena kemampuan tadi, big data saya, blockchain saya, AI saya, artificial intelligence saya, punya semua. Tadi kan, mau belajar. Sebenarnya kata kuncinya kemelitan, rasa ingin tahu.
6: Betul.
5: Yang membuat dia men-trigger belajar. Udah selesai nih website, apalagi sih yang mau saya buat? Saya buat jurnal internasional. Kemarin ada, aku mau buat jurnal internasional diminta 5 juta. Install aja nih, nginstal PKP OJS. 5 juta diminta. Coba lihat nanti jurnal saya tuh jauh berbeda dengan ada JMS di situ, JMCS namanya. Dengan jurnal-jurnal yang ada dimanapun akan berbeda. Jauh berbeda. Itu
6: JMCS.
5: JMCS ada tak? Coba buka.
6: Ada.
5: Jurnal Malay, Constitutional Studies. Oh, bocek tuh sampai bawah. Ini 0 rupiah nih. Saya kasih contoh prototipe ini ke teman-teman. Banyak yang mau minta buatin. Wih, kita minta lah. Harganya 5 juta.
6: Iyalah.
5: Padahal saya buat 0 rupiah. Kan jadi penghasilan. Itu tadi saya baca.
6: Berarti peluang bisa ambil di situ ya.
5: Maksud saya tadi di mana? Dari kemelitan dulu. Ini kan tidak ada kemelitan.
6: Militannya
5: sebenarnya mau tahu enggak dari mana timbulnya kemelitan itu? Dari zona tidak nyaman. Ya Pak Imam.
6: Iya.
5: Saya ini lagi udah tidak lagi menjabat sebagai kepala. Pening kepala nih.
6: Apa yang dibuat?
5: Apa yang dibuat nih? Jangan sampai aku setelah selesai tidak berbuat apa-apa. Saya mau ketika saya selesai, saya semakin naik. Kontribusi saya semakin tinggi.
6: Walaupun tidak menjabat kepala lagi gitu kan.
5: Iya. Kan sekarang orang kenapa terjadi post power syndrome itu? Karena memvalidasi dirinya dengan jabatan. Selesai jabatan, selesai sudah. Saya tidak. Saya memvalidasi saya harus banyak berkontribusi. Harus banyak memberi.
6: Banyak jalur kita bisa ambil gitu ya.
5: Akhirnya terbuka nih satu-satu. Dari kondisi yang tidak nyaman. Hari ini kan kita tidak.
6: Iya.
5: Nyaman semua dibuat. Proses tidur, pembelajaran. Ah, udah. Makan, tidur. Selesai.
6: Kita ada memikirkan bagaimana kontribusi dia untuk sekelilingnya.
5: Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak manfaatnya
6: untuk orang lain.
5: Untuk orang lain.
6: Itu memang dipakai betul-betul untuk hidup gitu ya.
5: Dipakai betul-betul. Kalau enggak akan bisa. Cuma kemelitan itu tidak akan timbul di zona nyaman. Tidak, di zona tidak nyaman, kelaparan, kesendirian, kesedihan,
6: kemiskinan.
5: Tapi itu tadi, nih akhirnya mau kemana nih? Apakah bunuh diri, loncat ke jembatan itu? Dari jembatan ini? Atau kita terus memberikan belajar? Atau terus kita belajar? Saya memilih untuk terus belajar. Begitu saya terus belajar, itu tadi, itu nggak lama saya buat itu semua kemampuan saya. Tapi itu tadi berjam-jam itu. Berpuluh-puluh jam itu, beratus-ratus jam itu.
6: Itu dari situ bisa lihat militannya kita macam mana.
5: Militannya di situ. Sakit kepala, gitu kan tadi nih Adi. Aduh sakit kepala aku, cuman aku nak jadi narasumber nih. Disiplin lagi.
6: Balik lagi ke awal.
5: Harus disiplin, gak bisa kalau gak ada disiplin, gak ada fokus. Harus disiplin, harus fokus. Kita lebih banyak mendengar, banyak mengeksekusi gitu kan, itu penting. Ini tidak kan, tadi banyak cakap, grafing.
6: Aduh, hang gitu kan.
5: Hang.
6: Kalau misal kita sudah paham tentang codingnya segala macam di AI itu, kita akan memberikan kontribusi untuk orang lain untuk belajar. Mungkin itu berawal dari ini mahal 5 juta. Macam mana buku buat
5: itu dia kan.
4: Jadi kalau disimpulkan ada dua hal yang perlu dikembangkan dalam yang pertama membuat pembuat dan pengembang teknologi AI. Jadi kalau yang dilakukan Paus ini membuat dan mengembangkan teknologi AI ini ya AI engineering, kemudian data scientific, machine learning engineering dan prompt engineering yang sudah. Ini memang tahapnya adalah sebagai pengembang. Dan yang berikutnya kalau tidak bisa maksudnya, yang penting dapat menjadi pengguna. Nah, ini yang kedua.
5: Ini kan tidak ya, menggunakan tidak ya.
6: Menggunakan tidak.
4: Memanfaatkan untuk produktivitas.
6: Ngecas orang. Ngecas orang aja. Alah, dari mana dapat tuh.
4: Jadi misalnya pekerjaan yang bisa dilakukan adalah desainer grafis dan kreatif. Ini sekarang bisa gunakan, kita gunakan berbagai yang sudah dibuat. Program yang dibuat boleh kita gunakan kan, itu dapat menjawab juga kebutuhan orang terhadap misalnya desainer grafis dan kreativitas, kemudian konten kreator dan copywriter menulis dan sebagainya, itu adalah juga menggunakan AI. Jadi itu bisa dilakukan untuk produktivitas, kemudian data analis membantu mengolah angka dan menyusun laporan. Kemudian layanan pelanggan atau customer service, ya mengandalkan asisten virtual atau chatbot untuk merespon pertanyaan. Dan ini sekarang banyak terjadi. Misalnya kita urusan dengan bank itu tidak lagi telepon, sekarang menggunakan
6: chatbot itu.
4: Chatbot tadi supaya semua personal langsung diatasi dan kemudian tim yang langsung merespon. Kadang-kadang pertanyaan sudah diarahkan mau tentang apa sehingga misalnya ada kasus komplain dari pelanggan, tidak berisik dengan harus telepon, tapi chatbot ini nanti mampu membimbing para pelanggan misalnya untuk dapat menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi, dan kalau memang nanti tidak selesai baru kemudian customer atau langsung petugasnya akan melayani.
6: Dari situ kan kita udah lihat ya, ada kemudahan kan?
5: Ada kemudahan. Ya.
6: Jadi berpikir positif aja tentang suatu perubahan gitu. Iya. Kadang ada sebagian dari kita nih kadang untuk melihat perubahan yang maju, alah gitu-gitu aja pun gitu. Cemen lah gitu ya kan. Tapi kita tak masuk ke dalam ya. Kalau kita masuk ke dalam, terus kata Pak Dokter tadi, memang harus militan. Kalau dah baru kita mulai 1 jam 2 jam adalah nyerah aku.
5: Woi, selesai. Ya.
6: Tak jalan. Oke, saya tak jalan barang tuh ya.
5: Karena saya tadi untuk pernah gitu permasalahan terjadi trouble di satu step gitu. Itu bisa berjam-jam.
6: Apa yang harus dibuat ini?
5: Apa ini? Kita udah cek lagi, gagal lagi, cek lagi, gagal lagi, cek lagi. Udah sakit kepala aku bilang. Apa? Stres. Istirahat dulu.
6: Istirahat dulu. Ya.
5: Tenang-tenangkan dulu hati kan. Kalau enggak laptop tuh kubanting. Kalau kita memaksakan.
6: Iya, memaksakan. Laptop,
5: ya kan. Ya jangan juga jadi sampai seperti itu. Nah, yeah. Kemelitan tadi itu, militan itu tadi ya kan. Yeah. Disiplin itu, fokus itu. Saya bekerja itu enggak banyak. Walaupun dari jam 8 pagi ke 8 malam, bukan berarti banyak jedanya saya juga. Maksud saya gini, fokus orang itu hanya 15 menit. Saya udah bilang 15 menit orang fokus. Kau harus istirahat 15 menit atau 30 menit untuk
6: refresh lagi
5: otak. Refresh lagi. Sekarang ini kan kita belajar dari pagi sampai siang sampai sore, tak ada jedanya.
6: Tak ada jeda. Sakit kepala. Apa segala macam masuk tapi tidak bisa mengolah lagi data tuh.
5: Menghasilkan anak didik kita menjadikan anak yang paling bahagia. Tidak. Tidak. Coba lihat di Finlandia. Masuk jam 9, pulang jam 12.
6: 3 jam aja.
5: 3 jam aja. Lebih banyak istirahat itu. Dari jam 9 ke jam 12 itu ada istirahatnya 1 jam. 2 jam aja dia sekolah. Kita dari jam 7.30, jam 7 udah di standby di kelas. Sampai jam 12, sampai jam 2.
6: Full day gitu ya.
5: Full day tambah lagi. Enak semuanya. Akhirnya apa? Ada abang saya. Abang saya setingkat lebih tua dari setahun. Genius dia. Tapi karena sistem yang membuat dia lelah, dia bilang. Aku capek, kata dia.
6: Sistem kayak gini ya?
5: Iya. Akhirnya cuma sampai S1. Sampai dokter. Mau jadi guru profesor. Mau jadi guru besar. Dia gak ada. Saya bilang, kau kuliah lagi. Ini duit aku sediapin. Aku gak mau, katanya. Males.
4: Sudah tergambar situasi.
5: Padahal dia jenius. Tapi mungkin karena tekanan itu tadi. Mungkin orang tua nyuruh dia. Ya memang benar sih orang tua saya. Dia itu ranking 1 terus kan dari SD sampai SMA. Sementara saya gak pernah ranking. Main aja di sekolah itu kan. Main jalan-jalan. Wah bodo amat, aku bagus dihukum. Aku bilang daripada aku ngerjain PR. Iya. Lebih baik saya dihukum. Saya orangnya fair. Hukum-hukum aja. Suruh lari keliling-keliling aku lari. Suruh berdiri di depan kelas aku berdiri. Kan? Gak selesai tapi itu tadi. Apakah kemudian sistem pendidikan kita melahirkan orang yang bahagia? Saya selalu bilang sama anak-anak saya, jangan lupa bahagia. Nah, sekarang banyak orang yang bunuh diri, stres. Iya. Di Jepang lebih ngeri lagi.
6: Itu lebih ngeri. Di Jepang, Korea, udah kalau misalnya terintimidasi rasanya beban pikirannya.
5: Udah. Itu tadi tidak menciptakan
6: rasa aman, rasa bahagia di situ. Ya.
5: Dia dibesarkan dengan rasa aman. Zona nyaman itu. Kalau saya kan tidak. Saya dekatkan dia dengan permasalahan. Kau selesaikan itu masalahmu.
6: Oke.
5: Masalah ini bisa diselesaikan.
6: Tak ada masalahnya tak bisa selesai.
5: Kata kunci itu saya bilang. Kalau enggak selesai kau tak serius, kau bilang.
6: Oke. Ada keseriusan untuk mengolahnya di situ ya.
5: Problem solving tadi.
6: Itu dia problem solving kan. Okay.
5: Dia jadi bagian yang menyelesaikan permasalahan atau memang jadi korban atau cuma jadi permainan. Saya bilang pilihan itu ada di tangan kita semua.
6: Oke. Ini yang menarik nih.
5: Iya.
6: Itu. Kalau 1 jam kita bahas ini memang tak cukup. Memang harus berepisode nih.
5: Berepisode ya kan? Tentang AI ini.
6: Tentang AI. Karena kalau kita tak bijak juga untuk mengeksplor ini, bahkan nanti orang
5: bisa lah lihat ada gak yang seperti saya buat seperti ini.
6: Cek. Belum begitu banyak kalau untuk di situs-situs ini.
5: Ya, orang cuma hanya bicara tentang profil dirinya.
6: Profil dirinya aja gitu ya. Di sini
5: udah ekosistem ini.
6: Ini satu, misalnya ekosistem bisa dicek segala macam.
5: Nah, segala macam.

0: bicara karir di Indonesia, karir di luar negeri sudah.
1: Karir dunia gitu ya.
0: Worldwide
1: namanya. Ah, itu dia, luar biasa. Oke, terakhir nih Pak Imam. Apa seperti apa Indonesia yang kita bayangkan kalau generasi mudanya mampu memanfaatkan AI dengan baik?
2: Baik. Hal yang akan kita hadapi atau yang kita perlu persiapkan menghadapi perkembangan AI, yang pertama bahwa pendidikan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar anak dapat mengeksplorasi artificial intelligence ya, untuk menjadi tools belajar.
0: Tools.
2: Yeah. Yang kedua tentu para pendidik juga harus mulai menggunakan tools-tools AI tadi untuk mempersiapkan pembelajaran atau menyiapkan rencana pembelajaran agar dapat membimbing siswanya memanfaatkan AI tadi untuk peningkatan diri. Kemudian gunakanlah project ya, pembelajaran berbasis project agar anak-anak dapat menciptakan sesuatu walaupun mungkin itu dalam bentuk masih gagasan tetapi sudah ada hasil yang dapat diwujudkan dalam kehidupan mereka. Mungkin project-project yang sederhana. Kemudian yang keempat tentu orang tua ya. Orang tua ini juga turut andil agar anak tidak hanya berorientasi pada nilai.
0: Nilai.
2: Ya. Tidak berorientasi pada angka, tetapi bagaimana mereka dapat membuat karya.
0: Karya.
2: Karya-karya yang walaupun mungkin sederhana tapi itu dibangun atas prakarsa anaknya sendiri, itu harus dihargai, diapresiasi. Kalau perlu dibikin monumennya.
1: Nah,
2: karya itu dipajang di ruang keluarga atau di tempat-tempat yang terlihat agar menjadi kebanggaan.
1: Betul.
2: Tentunya menjadi kebanggaan. Saya kira kalau ini antara guru, siswa, orang tua ini dapat berkolaborasi, tentu pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik.
1: Insyaallah.
2: Amin. Saya Amin. Kira itu yang baik. Bisa saya.
1: Terima kasih Pak Imam untuk waktunya. Kita mungkin bisa episode berikutnya lagi. Banyak nih yang harus kita kali. Iya. Tadi saya kembangkan cuma dari dua pertanyaan gitu ya.
0: Dua pertanyaan.
1: Satu jam.
0: Udah satu jam.
1: Iya. Tadi menjawab pertanyaan udah banyak tadi. Belum semua nih. Dari dua pertanyaan udah kembangnya luar biasa gitu ya.
0: Enggak selesai nih. Makanya saya bilang luar biasa AI itu dalam
1: dia. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bang Hos.
0: Siap.
1: Untuk waktunya, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk anak muda Kepulauan Riau. Jangan pernah hanya di zona nyaman saja, bergerak militan untuk lakukan hal-hal yang terbaik, perubahan dan berkontribusi untuk orang-orang di sekitar kita.
0: Betul.
1: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dipetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.

Disiarkan dari kawasan Lamayani Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara perempat. Segantang lada tengah hari kembali hadir menemani saudara hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama saya Julia Puspita. Ya, kalau tadi malam saya mengudara dengan pantun-pantun saya, hari ini saya mengudara dengan informasi-informasi menarik lainnya seputar Kepulauan Riau. Seperti biasa, jelajah Kepulauan Riau, Sembang, UMKM, Belese, dan juga nanti akan ada suara budaya Nusantara di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semoga di hari ini kalian sehat, bahagia selalu, ya, senang selalu, dan tentunya apapun hal yang terjadi di hari ini kita selalu mensyukurinya. Amin. Nah, kira-kira saudara perempat, ya, jelajah Kepulauan Riau hari ini kita bahas tentang apa? Dan baru-baru kemarin kan juga pelaksanaan gerak jalan juga semakin meriah, dan di bulan September ini akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Kita sapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Anambas, Natuna, Lingga, Tanjung Pinang, dan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, ya. Yang di jalan, yang di pasar, yang di swalayan, mudah-mudahan dagangannya laris manis. Apalagi ini awal bulan, ya kan, tanggalnya tanggal 20 tuh kan, ramai yang singgah dekat swalayan dan pusat perbelanjaan lainnya, ya. Baiklah, nanti kita akan hadirkan informasi-informasinya, kita hadirkan lagu berikutnya untuk member sudah perempat di siang hari ini. Pamer Poco, Cendol Dawet, Nela Karisma.

0: Kasih tepuk tangan buat kita semua dulu, Man.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

Perempat RRI Timbinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau kita bicara tentang permainan Kepulauan Riau yang unik dan juga tradisional, salah satunya adalah permainan galah yang ternyata memang lahir dari Kerajaan Melayu. Dan permainan tradisional ini dimainkan di sejumlah daerah di Kepulauan Riau. Dan beberapa mempunyai beberapa nama lokal juga, ya kan? Walaupun dia sama-sama main dia galah, tapi setiap daerah di Kepulauan Riau tuh menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Dan dia ada di daerah Teluk Bintan, Gunung Kijang, Tembelan. Biasanya mereka nih mengenalnya dia dengan nama main belon. Nah ya, sedangkan di daerah Kijang itu masyarakat setempat menyebutnya sebagai main galah panjang atau main galah. Selain di daerah tersebut, permainan ini juga pernah dikenal di sekitar Bintan Utara, Bintan Timur, terus juga ada dekat Teluk Sebong di Kabupaten Bintan. Nah, saudara kau kalau kita tengok cerita dari saudara perempat, konon memang permainan ini tuh tumbuh dari berkembangnya dari siasat perang yang waktu itu dilakukan pada masa Kerajaan Melayu. Nah, untuk mengelicik musuh dari tempat persembunyian kita, sehingga musuh-musuh tersebut terkecoh oleh gerakan gezik dalam mengecah dan menangkap musuh. Biasanya permainan ini dimainkan di perkampungan nelayan, biasanya masyarakat petani, di mana kehidupan ini tuh sudah biasa dalam suasana yang biasanya keras, ya kan, cerkas dan bergerak gesit. Nah, karena itulah permainan tangkap menangkap dan kejar-kejar ini tuh merupakan latihan alam lingkungan. Untuk memasuki arena kehidupan yang setiap harinya harus berkumpul dengan ombak, ya kan, kemudian musim, terus juga bersaing dengan banjir atau pasang menghantam sawah dan ladangnya. Dari sanalah timbul muncullah permainan galah nih. Di mana permainan hiburan ini itu memang dulu tuh digunakan untuk mengisi waktu luang lah ya. Dan biasanya permainan ini akan dimainkan pada petang hari atau juga dekat malam hari juga boleh, ketika waktu terang bulan, jika para remaja sedang berkumpul. Tempat yang selalu menjadi sasaran permainan ini itu biasanya di pinggir pantai. Itu kalau petang hari ya, kalau malam jangan pula, tak nampak kan. Itu juga biasanya dekat halaman sekolah pedesaan, di halaman surau atau di masjid di luar kota. Dan di pinggir kali yang biasanya memiliki tanah luas lapang serta tanah datar tidak membahayakan. Karena itulah permainan ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa sosial tertentu dan tidak mempunyai unsur religius magis di dalamnya. Kalau kita tengok istilah main galah ini, saudara perempat, ya menurut istilahnya itu adalah kelompok dalam main galah ini disebut juga jemaluh atau jemalah. Untuk seterusnya disebut berjumlah, dan biasanya anggota permainan ini berjumlah 3 sampai dengan 6 orang.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Intermezzo.
2: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni betuah punya budak.
3: Oh gitu. Aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya. Mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
4: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
3: Yes.
1: Intermezzo.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat pulau yang berlokasi di ujung timur Pulau Lingga memiliki pesona yang luar biasanya. Mulai dari pasir putihnya dan juga beragam biota laut menjadi andalan utama Pulau Penaah. Adanya beberapa gazebo yang ada di pinggir pantai semakin memanjakan wisatawan yang datang di Pulau Penaah. Tidak hanya cukup di situ saja, panorama pulau-pulau kecil di dekat Pulau Penaah semakin menambah eksotisme tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Untuk lokasi wisata Pulau Penaah berada di wilayah Kecamatan Senayang.

Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di SMPN 2 Lingga Desa Musai yang diikuti seluruh siswa kelas 7 hingga kelas 9. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya memilih pergaulan dan menghindari pergaulan bebas yang dapat berdampak pada pendidikan keluarga serta masa depan. Kepala KUA Kecamatan Lingga, Muhammad Amin, mengatakan setiap pilihan memiliki konsekuensi sehingga remaja perlu menjaga diri dan masa depan sejak dini dengan memahami batasan dalam pergaulan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Hewan Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dana hujan ke?
1: Tak lah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantas lah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
0: Tak apa lah, kolam renang di rumahku indoor.
4: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam

101,3 MHz Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, jika ingin menikmati makanan yang pedas-pedas ya kan, makan pedas boleh, asal memang jangan berlebihan kan, karena yang berlebihan itu sesuatu hal yang tak baik juga saudara perempat ya. Ini ada di Cafe Sarang, tepatnya di belakang Joto dekat jam 10. Itu ada menu baru edisi pedas dan juga apa rasanya enak ya. Di Cafe Sarang ini sangat pas untuk kita yang gase-gase nak makan makanan yang pedas tapi sedap, tak terlalu pedas gitu ya, tapi menampol. Ini boleh dicoba saudara perempat ya. Mereka tidak hanya menjual menu-menu pedas yang spicy, tapi mereka juga menyediakan rice bowl yang ternyata ini pedasnya tuh benar-benar pedas gitu ya. Jadi yang betul suka-suka pedas nih bisa nih saudara perempat. Nah ini sangat pas sekali yang untuk pecinta pedas. Tapi kalau kita tak suka pedas, kita beli menu-menu yang kurang pedas aja lah ya. Dan tentunya pedasnya tuh bikin nagih. Kemudian juga ada menu untuk sharingnya, atau kalau kita pergi bertiga dengan kawan kita, ada menu untuk bertiga juga. Ada volcano, ada pizza juga, dan kentang goreng saus pedas andalan ya. Ya ini tuh untuk yang menantang-menantang saudara perempat. Lokasinya pun juga strategis, dan ada outdoor, ada indoor, tinggal pilih saja. Menu-menunya pun juga sangat murah ya. Namanya Sarang, Cafe Sarang. Mereka tepat di Batu 9, depan Kompleks Pinglang Emas. Mereka sudah buka dari pukul 11 siang hingga pukul 23 malam.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali, tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet, tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira. Macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.

Saudara perempat, ini ada rumah kayu. Namanya tuh adalah rumah kayu Rahul. Rumah kayu Rahul nih memang nama yang punya ini Rahul. Cantik ya rumah dia ya. Macam ala-ala rumah-rumah orang-orang Melayu-Melayu Malaysia kat TV-TV tuh. Nah, rumah kayu Rahul di Daik Lingga ini, kalau kita pergi ke rumah dia, memang betul-betul kita nyaman. Saudara perempat, tak nak kita pergi, betah betul kita. Memang rumah dia tuh nyaman ya. Dan di rumah Rahul ini adalah juga dia merupakan salah satu konten kreator dari Daik Lingga. Nah, jadi lewat konten rumah kayu dia inilah kehidupan sehari-hari dan budaya Melayu. Rahul ini turut memperkenalkan pesona Daik Lingga hingga ke Malaysia dan Singapura. Lokasinya kalau sudah nanti ke Lingga atau mungkin punya keluarga dekat Lingga nak tengok macam mana keunikan rumah Rahul kayu nih, sila datang di rumah Rahul Daik Lingga Kepulauan Riau, saudara perempat. Memang cantik. Apalagi kalau dia bercakap, dia punya konten tuh memang sedap betul. Rumah dia nih buat kita nyaman, selesa, pokoknya cantik. Molek dari luar walaupun sederhana, tapi kalau kita duduk kat dalam di ke atas tuh memang sedap, saudara perempat. Jadi sebetulnya ini juga bisa menjadi salah satu peluang UMKM. Jadi kalau seandainya ada wisatawan dari luar negeri, misalnya dari Malaysia, Singapura, ya kan, ketika mereka ke Daik Lingga, mereka nak tengok gunung Betabang 3 tapi mereka nak nyaman gitu kan. Nah, ini bisa menjadi pilihan mereka untuk singgah nih. Berteduh agaknya tuh dia nak sewakan rumah nih, pas juga menjadi ladang untuk UMKM. Sedap betul rumah dia memang.

Wayang bangsawan atau teater bangsawan adalah teater rakyat tradisional yang hidup di Kepulauan Riau dan Kepulauan Lingga, Indonesia, serta berkembang pula di kawasan Malaysia dan Brunei Darussalam. Teater bangsawan adalah pertunjukan stambul atau komedi yang menggabungkan musik, drama, dan tari, serta mengangkat kisah-kisah di lingkungan istana. Cerita-cerita yang sering diangkat adalah kisah tentang Hang Tuah Lima Bersaudara, Sultan Mahmud Mangkat Dijulang, dan Laksamana Bintang. Menurut sejarah, teater tersebut dikembangkan oleh masyarakat Persia atau Parsi yang pindah ke India karena pertentangan ideologi di tanah airnya. Teater bangsawan lalu berkembang di Pulau Pinang, Malaysia, dan menyebar pula ke Indonesia termasuk Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tetapi teater bangsawan tersebut lebih lekat dengan kebudayaan Kepulauan Riau.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Bulang Cahaya, karya Rida Kalyamsi, merupakan novel sejarah yang menggali kehidupan masyarakat Melayu pada masa kejayaan Kerajaan Melayu Riau Lingga. Novel ini menyajikan narasi yang mengisahkan kehidupan dan dinamika sosial politik masyarakat Melayu di Kepulauan Riau dan sekitarnya, memberikan wawasan tentang bagaimana budaya dan tradisi terbentuk dalam konteks sejarah yang penuh tantangan. Meskipun berakar pada latar sejarah yang nyata, karya ini memadukan elemen fiksi untuk menghidupkan cerita. Pendekatan ini memungkinkan pembaca merasakan nuansa emosional dan kultural yang membuat kisah masa lalu terasa relevan dan menginspirasi. Buku Bulang Cahaya menekankan pentingnya mempertahankan nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal yang merupakan inti dari identitas Melayu. Melalui penggambaran tradisi dan ritual yang mendetail, novel ini berfungsi sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang kaya. Selain sebagai karya sejarah, Bulang Cahaya mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan, keberanian, dan semangat masyarakat Melayu dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini memberikan inspirasi dan reflektif tentang bagaimana nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam konteks modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara promosi di daerah Lingga. Kalau seandainya kita masih di Lingga, kita harus mencoba untuk melihat air terjun Resun di Lingga yang tentunya ini merupakan air terjun yang sangat jernih. Walaupun tidak begitu tinggi, tapi ini akan meninggalkan kesan yang begitu menyenangkan. Pokoknya kalau saya ke Lingga nanti saya harus pergi ke sini lah. Saya nak tengok air terjun dia, jernih betul. Saya tengok yang tak pandai berenang boleh pakai pelampung ya. Dan tentunya ini sudah menjadi objek wisata juga. Dan ini salah satu pesona dari alam di daerah Lingga, air terjun Resun. Punya suasananya tuh masih asri, udaranya sejuk, airnya juga segar, saudara perempuan. Kalau nak ke sini, jangan lupa lokasinya air terjun Resun daerah Lingga ke Pulauan Riau. Pokoknya kalau kita kesini tuh ajak kawan-kawan, bawa bekal, bawa makanan banyak-banyak, macam kita piknik ya kan, piknik gitu ya, sambil mandi. Lepas kita mandi kita boleh makan beramai-ramai. Sedap betul. Pokoknya kalau ke daerah Lingga jangan lupa singgah ke sini, kita rasakan sensasi menikmati macam mana berada ke sana kan.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ihwa Saudara, perempat garis pantai pasirnya cukup sedikit dan pinggiran mayoritas dipenuhi bebatuan. Tapi ini semua bukan berarti Pulau Sayak tidak bisa dikunjungi. Yang sangat menakjubkan di Pulau Sayak adalah keindahan bawah lautnya yang cukup menyilaukan mata karena saking indahnya. Bagi yang suka memancing di areal tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup banyak dihuni ikan-ikan besar. Jika Anda memiliki jiwa petualang, Anda juga bisa mendaki bukit Pulau Sayak yang cukup menantang. Serta hadiah panorama yang sangat memukau. Kita beralih ke maklumat lain, tongkat komando Polres Lingga kembali berganti setelah Kapolres Lingga AKBP Pahala Martuana Baban mendapat promosi sebagai Wakil Direktur Polairut Polda Kepulauan Riau berdasarkan surat ke telegram Kapolri. Posisi Kapolres Lingga selanjutnya akan diisi AKBP Ahmad

Andi Suryadi yang sebelumnya menjabat Kasub Bid Paminal Bid Propam Polda Kapri. AKBP Pahala telah memimpin Polres Lingga sejak 27 Maret 2025 dan selama bertugas aktif membangun komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Menanggapi mutasi tersebut, Pahala menyampaikan terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan komunikasi yang terjalin selama dirinya bertugas di Kabupaten Lingga. Pergantian ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi Polri sekaligus diharapkan menjaga kesinambungan pelayanan dan keamanan masyarakat di wilayah Lingga. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Berempat RRI Timbinang Suara Budaya Kepulauan Riau, mari senyap kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardhu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Sa ciok bak ayam, sa dancing bak basi. Sebelum kita jauh, ini kita membahasnya. Tentulah artinya ingin kita tahu dulu nih, Upi.
2: Artinya sa ciok bak ayam tuh. Tahu arti ayam?
1: Ayam tahu.
2: Di mana-mana bunyi ayam tuh, biar di Jakarta, di ibu kota, di pelosok desa, bunyi ayam tuh sama.
1: Sama.
2: Jadi tidak berbeda.
1: Berkokok juga ayam,
2: basi di maja diguguh tetap sama bunyinya. Jadi itu adalah lambang kekompakan. Jadi itulah moto daripada sanggar yang Upiak bina.
1: Masya Allah.
2: Jadi siapapun anggota Upiak, kita harus mempunyai paham saciuk ba ayam, sadancang ba basi, baik itu sanggar Talempong ataupun sanggar Batungkek Batu Panaruang.
1: Batu Panaruang.
2: Itu sesuai je namanya tadi juga.
1: Berarti ini menjadi visi Upi juga. Menjadi pijakan Upi, arah tujuan Batungkek Batu Panaruang. Betul Upi?
2: Batungkek Batu Panaruang.
1: Okey, takut salah. Maklum, dah lama tak ngobrol sama Upi ni.
2: Itulah. Asal jangan lupa sila Pak Sumila.
1: Masya Allah. Mengapa Upi mengambil moto ataupun visi seperti ini, Upi?
2: Disebabkan karena Upi tidak berdiri sendiri.
1: Betul.
2: Jadi kalau tagak bahasamu, aku memang harus model itu. Jadi mengebelakangkan ego, karena kebersamaan itu yang membuat kita bisa kompak. Sanggar terdiri dari beberapa orang. Sama juga komunitas musik, itu pasti banyak orang. Jadi kalau tidak memakai prinsip yang saciuk bayam tadi, nanti lulu gua-gua. Jadi takkan bersatu.
1: Betul.
2: Persatuan itu takkan kokoh.
1: Berarti dia seia sekata.
2: Sekata seirian sejalan.
1: Masya Allah.
2: Bukit sama mendaki, galurah sama menurun. Sakit sama kita rasu, manis sama kita rasu juga.
1: Berarti kaki sama melangkah, tangan sama mengayun. Mata sama memandang.
2: Itu dia. Rancak didengar.
1: Rancak didengar.

0: Aku ingin menikahnya Khadijah binti Karibab dengan harganya RM80 putar.
1: Ha, macam tu lah. Sah?
0: Sah.
2: Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian semua orang. Dengan adanya pernikahan, maka disitulah ada seorang pewara yang bertugas memandu acara dari awal sampai akhir. Tentunya menjadi seorang pewara bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak aturan yang harus diketahui, terutama bagi pewara pernikahan adat Melayu. Hal tersebut supaya tata cara dalam pernikahan adat Melayu berjalan dengan semestinya. Seperti halnya seorang pewara, tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama pemantun karena hal itu menjadi rahasia. Agar keluar

bila pada saat penyampaian nama daripada masing-masing pemantun, kalau MC dah menyebutkan, Muara dah menyebutkan, nanti jadinya tawar. Apa yang akan disampaikan kan ecek-eceknya, walaupun sebetulnya

datang ni dalam hajat apa? Diorang ni datang rombongan bawa barang-barang hantaran, bawa dulang mendulang ke segala macam rombongan kompang. Sebetulnya hajat diorang ni apa sebetulnya? Itulah tugas dan fungsi daripada pemantun tadi, wakil tuan rumah dan juga ketua rombongan, sehingga mereka yang akan bertugas untuk menyampaikan hajat dan maksud. Kalau seorang pewara menyampaikan, ibaratnya akan disampaikan oleh pemantun datuk ini dan datuk ini, nanti dah tahu rasa pemantun sebab diorang dah tahu yang nak aku cakap ni, sementara korang dah sebutkan nama aku. Macam tu. Kemudian dia akan menyampaikan dalam majlis akad nikah, macam tu. Sehingga sebetulnya yang akan disampaikan oleh pemantun itu ialah akan menghantarkan calon pengantin ini dalam acara akad nikah. Kalau misalnya pewara tu dah menyebutkan nama pengantinnya, nama pemantunnya, sehingga

0: banyaknya masuk budaya-budaya luar tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga kehikmatan dalam prosesi adat pernikahan Melayu jadi bercampur dengan pengaruh budaya luar. Seperti halnya keinginan calon pengantin yang ingin memadukan pernikahan adat nasional dengan pernikahan adat Melayu, seperti antara duduk di bawah dan duduk di kursi. Karena pada hakikatnya, orang Melayu tidak ada dalam pernikahan adat Melayu duduk di kursi. Bak kata Melayu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
1: Kalau kita membiasakan misalnya di satu pernikahan, okey tak apa, kita duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Sehingga di pernikahan yang lain, di pernikahan itu korang boleh duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Kenapa di majlis nikah ni tak boleh? Itu akan dianggap suatu pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang nanti akan menggeruskan kebudayaan Melayu kita. Kemudian nanti ketika nak mula majlis akad nikah, baru kita pindah
2: ke kursi yang...
0: Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi, kebanyakan calon pengantin terinspirasi dengan pernikahan dari negara luar dan juga kota-kota besar untuk mewujudkan pernikahan yang dapat bersukaria.

0: Dan adat juga, karena sebetulnya kita sebagai pengurus lembaga adat juga memiliki peran yang amat sangat penting untuk terus bagaimana tetap menjaga adat itu sentiasa lestari. Kalau misalnya orang merasa bahwa adat Melayu ni macam susah lah nak diikut, lampau banyak sangat dia punya runtutannya, inilah itulah, tak boleh inilah, tak boleh itulah, macam tu.
1: Menjadi seorang pewara bukanlah mudah, banyak hal-hal yang ditakutkan. Apalagi dalam menyampaikan petata petiti prosesi pernikahan adat Melayu. Namun, karena ada dorongan semangat yang kuat, pada akhirnya seorang pewara akan bisa melawan rasa ketakutan.
0: Sebetulnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan, tapi kawan-kawan yang lain. Ternyata ketika saya tanya apa yang membuat kau orang takut menjadi MC pernikahan adat, ialah ketika takut salah dalam menyebutkan petatah petite, istilah-istilah Melayu yang sekiranya salah atau tidak sebetulnya ketika disebutkan macam tu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi dorongan beliau tu lebih kuat. Aisyah, kalau tak turun dari sekarang, bila lagi nak jadi kan? Yang kedua, ketiga, keempat,
2: siapa
0: kelima.
2: Siapa nak kejut?
0: Jadi memang pada ketika itu sangat takut, kekhawatiran yang amat sangat. Karena kita belajar adat ni, kita takut tersalah sebut sebab kita budak muda. Mana yang patut, mana yang tidak, takut nanti ibaratnya salah dalam penyampaian.
2: Tapi maklumlah, waktu masa muda tu kan masa-masa yang banyak nak tahu. Kadang juga takut nak berbuat gitu kan.
0: Itu juga menjadi khawatir. Saya tak nak di zaman sekarang ini pun budak-budak ni merasa takut dalam belajar ilmu pernikahan adat Melayu. Kalau saya dulu dapatnya sepotong-sepotong dengan Pak Tugiman satu ilmu, dengan yang ini dapat satu ilmu, sehingga itu yang saya gabungkan
2: gitu ya.
0: Saya gabungkan, saya jadikan satu naskah pernikahan adat Melayu yang saya pakai sampai dengan sekarang. Macam itu. Saya tak tahu dengan kawan-kawan yang lain apakah juga sama, tapi setidaknya dengan naskah yang akan saya bentangkan.
1: Tata cara dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu sudah pun diatur dengan sedemikian indahnya. Makanya sebagai seorang pewara haruslah paham betul bagaimana dan seperti apa dalam memandu acara pernikahan adat Melayu.
0: Kita tahu pernikahan adat Melayu ni dia sudah baku runtutannya dari mulai pada pembukaan, kemudian nanti penyampaian hajat dan maksud oleh ketua rombongan dan juga wakil tuan rumah. Lepas tu kalau memang ada nasihat pernikahan, kita masukkan nasihat pernikahan setelah prosesi ijab kabul akad nikah. Ada juga prosesi sungkeman, ada prosesi tepuk tepung tawar. Itu selalunya kalau ditanya Minang baku. Tapi saya pernah beberapa kali menjadi MC di kawasan Bintan, di Karimun. Itu berbeda, bang.
2: Jadi menyesuaikan lah, macam mana kebiasaan di sana ya?
0: Betul, menyesuaikan. Kita tanya lagi, kita tak boleh juga berkeras. Kami di Tanjung Minang macam gini. Oh tak boleh, kami dekat sini macam gini. Ada yang memang macam di Busung lah, tak payah jauh-jauh. Di Busung, dia orang itu nikah dulu, bang.
2: Nikah dulu
0: pagi, misalnya jam 8 kan. Pak Kuat datang, dia nikah dulu. Pengantin datang dulu nikah. Lepas itu pengantin balik lagi ke rumah keluarga misalnya gitu. Nanti jam 10 mereka datang lagi bergarak. Nanti baru serah terima hantaran. Pas waktu bergarak tu mereka tebus pintu, tebus kipas. Lepas tu nanti dah mereka lepas bergarak, nanti baru bersanding. Ada juga nanti yang malamnya mereka berkatam, ada yang baru tepuk tepung tawar.
1: Prosesi adat dalam pernikahan tiap daerah pastilah berbeda. Sama juga halnya di Kepulauan Riau. Di beberapa daerah juga memiliki perbedaan dan tata cara tersendiri dalam pernikahan.
0: Berbeda kalau kita Tanjung Minang ni mengikut dalam satu hari kegiatan. Jadi satu hari lepas habis. Betul. Kalau macam di Lingga tu misalnya hari ni nikah, malam dia baru bertepuk. Besok dia pagi baru dia berkatam. Misalnya habis sebelum itu nanti dia bergandam dulu sebelum dia bertepung tawar. Jadi runtutannya itu di masing-masing daerah tu tak sama. Tapi yang tetap sama ialah ketika memang naskah itu dipakai untuk tepuk tepung tawar, itu boleh digunakan. Pada saat mengantar nikah, naskah itu boleh digunakan. Walaupun urutannya tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, tapi naskah itu tetap bisa digunakan pada saat memandu.
1: Sebetulnya menjadi seorang pewara khususnya dalam pernikahan adat janganlah dijadikan sebagai hal menakutkan, karena bisa menjadikan tidak percaya diri dan tidak fokus. Ada baiknya jika baru memulai menjadi pewara pernikahan adat Melayu, perlu mengetahui tata cara dan perbedaan prosesi di setiap daerah. Salah satunya dalam tepuk tepung tawar yang juga memiliki beberapa aturan.
0: Saya beberapa kali orang, sehingga ada keluarga yang juga memaksa. ini keluarga dekat nih saya, tapi dia beragama lain. Mohon maaf saya bilang ini sesuai dengan daripada ketetapan lembaga adat. Memang kita di luar daripada agama Islam tak dapat nak beri tepuk-tepuk tawar. Sehingga itu yang kita berikan edukasi kepada keluarga. Selepas itu orang yang belum menikah, orang yang belum menikah tak dapat nak beri tepuk tawar. Macam mana orang yang belum nikah nak beri doa restu kepada orang yang sudah menikah? Macam itu. Sehingga itu juga yang perlu diketahui oleh pewara. Sehingga ketika dia ditanya oleh keluarga apa saja yang diperlukan, mereka tahu. Sehingga dengan sesuai ketetapan adat, mereka paham untuk menjelaskan itu. Itu juga yang perlu digarisbawahi untuk seorang pewara.
1: Pewara dalam pernikahan adat Melayu sangat berperan penting agar calon pengantin dan keluarga juga memahami bagaimana tata cara yang betul sesuai adat jika ingin melaksanakan pernikahan adat Melayu. Disebabkan masih adanya beberapa orang dalam kekeliruan mengenai pernikahan adat Melayu.
0: Ada juga misalnya salah satu kasus juga, ibaratnya dia bersikeras pada saat bertunang. Dia tak nak pakai, dia nak bertunang duduk kat kursi. Sementara kita adat Melayu kalau dalam penyampaian hajat maksud tu kan mesti duduk kat bawah. Sehingga ada juga yang memang pemantun-pemantun kita ni lebih memilih, lebih bagus tak usah pakai pantun. Tak jadi aja serah terima hantaran. Kita rubah menjadi adat nasional daripada kita mencederai adat Melayu. Ketika dipaksakan untuk duduk di kursi, maka benda tu dah tak sempurna lagi lah. Macam tu. Ada juga harus mengambil keputusan yang memang berat juga ketika memang keluarga tetap memaksa untuk dapat melakukan penyampaian hajat dan maksud itu di kursi, ada meja macam tu kan, untuk surat terima barang hantaran. Mereka tetap memaksa, tapi sikap yang diambil oleh para pemantun kita ya lebih bagus. Kalau memang tidak seperti itu, kita hilangkan saja pantunnya.
2: Buat secara nasional.
0: Buat secara nasional. Okay. Kalau memang ingin pakai pantun, mau tak mau harus duduk di bawah.
1: Ketika sudah tahu alur patutnya dalam membawakan pernikahan adat Melayu, selanjutnya hal penting yang lain menjadi seorang pewara ialah perlu menghadapi rasa percaya diri.
0: Pada sesiapa saja nanti yang nak belajar ilmu pernikahan adat Melayu, tentunya jangan pernah takut, jangan pernah merasa tak percaya diri. Sebab yang kita lawan tu adalah diri kita sendiri. Kalau kita dah merasa bahawa kita hebat, kita mampu, kita bisa, jalankan. Jangan pernah kita kalah dengan omongan orang lain, tapi kita kalah dengan diri kita sendiri.
1: Demikian bersama narasumber Datu Aisyah Jali Idris mengenai membentang naskah pewara pernikahan adat Melayu. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Palam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perawat pulau yang masih berada di wilayah Kecamatan Senayang ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Mulai dari eksotisme pantainya dan juga legenda yang melatar belakangi penamaan Pulau Duyung. Dan satu lagi keunggulan dari Pulau Duyung adalah biota bawah lautnya yang sangat beragam. Di tempat wisata di Kepulauan Trio ini Anda bisa menemukan ikan-ikan cantik seperti ikan Nemo yang berada di terumbu karang. Kita beralih ke maklumat lain. Dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Badan Pendapatan Daerah memperlakukan penghapusan sanksi administratif pajak daerah tahun 2006 mulai 17 Agustus hingga 30 November 2026. Berdasarkan SK Bupati Bintan, kebijakan ini menghapus denda dan bunga keterlambatan untuk tunggakan pajak tahun 2025 dan sebelumnya. Meliputi PBBP2, BPHTB, PBJT, MBLB, pajak air tanah, pajak reklame, dan pajak sarang burung walet. Selain itu juga melalui keputusan Bupati Bintan, pemerintah juga memberikan pengurangan ketetapan PBBP2 tahun 2026 serta pembebasan 100% bagi warga bagi wajib pajak dengan nilai pajak terutang hingga Rp50.000. Penghapusan sanksi dilakukan secara otomatis melalui sistem sehingga wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya tanpa mengajukan permohonan. Pemerintah menghimbau masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan relaksasi tersebut untuk meringankan beban sekaligus meningkatkan kepatuhan dan penerimaan PAD Kabupaten Bintan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Hewal Semasa, pukul 14 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz perempat RRT Minang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara suara budaya Nusantara. Di hari ini bersama dengan RRI Bengkulu dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi.

yang merugikan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada pegawai di Dukcapil kecamatan. Hubungi masyarakat.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi enggak ini ya, enggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya, saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan enggak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perompat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perompat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya. Feby Prapitasari, MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat. Donga Kamal, panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batuk, musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan. Pokoknya.
2: Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan?
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti dengan makanan ya?
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa, kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak. Gurih yuk. Kok mantep yuk. Gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan, atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya ta?
2: Betul.
3: Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah, itu dihidangkanlah makanan. Dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau, kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya.
3: Betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma, cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan
3: Bismillah. Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga, tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini, misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
2: No.
3: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan nah, kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem lah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal. Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah.

Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita, makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu nggak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya? Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai.

0: Kalau Sobat TP, ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh, iya.
0: Belum ya.
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu ya.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
2: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
2: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Sonora 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krumu lo salamu, sombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
2: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya.
9: Iya.
0: Halo Donga Kamal.
9: Halo Po Nova.
0: Oke dah, kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi.
9: Oke.
0: Kesabaran, akan diangkat dulu.
9: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
10: Kesabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya.
9: Halo.
11: Halo, selamat siang.
12: Halo.
9: Apa ini? Halo.
12: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
9: Selamat siang.
12: Kakak apa abang ini yang siaran? Abang. Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
9: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
12: Donga dengan Cik Guria nih.
9: Oh, Cik Guria ya.
12: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga Kamal.
9: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
12: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu ya, gue orang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
9: Apa kabar nih, Cik Gu?
12: Hah?
9: Apa kabar?
12: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
9: Alhamdulillah sehat ya.
12: Sudah di program kah ini?
9: Sudah on air ini. Ya.
12: Oh, ya, selamat siang juga Pak Nopa Krista Abraham.
13: Lupa deh habis.
12: Enggak kedengeran suaranya Pak Nopa ya?
9: Iya nih. Enggak
12: kedengeran enggak?
9: Suara Pak Nopa enggak kedengeran nih.
12: Ah, oh, juga ketinggalan Bapak mendengar itu. Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista Sari. Aduh, salam kena ya.
0: Waalaikumsalam, Cik Gu.
12: Cantiknya. Gitu. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
0: kakak boleh. Kakaknya boleh.
12: Satu kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya? Memang kalau kita bicarakan tema ini nggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau ambil singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi. Ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
0: Betul banget.
12: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali. Memang kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya, kalau enggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan selain solo. Nah, yang pertiganya, bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini, pantun yang pertama. Tentang pendak. Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Pantai Panjang. Meli pendak, bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
9: Asik.
12: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak, benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa Bram-Bram, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cik Gur ya.
0: Dengar suara saya? Dongah?
9: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
0: Kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Punya feedback ya di utak-atik tadi ya?
9: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu Cik Gurian nelpon tadi.
0: Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
9: Masih bisa terdengar, cuman agak kecil aja.
0: Agak kecil ya? Ya nggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
14: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
0: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
15: Suara budaya Jakarta ya.
0: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
15: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
0: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
0: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu, panggilannya apa?
0: Ada Donga sama Inga.
9: Kalau untuk cowok Donga, kalau cewek Inga.
0: Iya.
15: Ya, kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
0: Iya.
15: Ya.
0: Benar.
15: Ini masalah khas. Kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Ponopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Ponopa ya apa adanya ya.
0: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang.
15: Rendang.
0: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh, iya.
0: Benar.
15: Beda bumbu aja kok Ponopa. Bahannya sama ya.
0: Iya, benar.
15: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
0: Betul.
15: Gitu Ponopa. Iya. Ya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Ponopa ya.
0: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga, dari Sabang sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini. Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penompa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh.
0: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
0: Makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
14: Memang asli, asli Pak Haji.
0: Ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
15: Nah gitu dia gitu kan, kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
0: Iya.
15: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kah cuma sebutan?
0: Ya, oke. Okay.
15: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kan. Tolong kirimin pakai golput gitu.
0: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu
0: yuk.
15: Ada sih ya. Kenapa? Enggak sama apa tadi?
0: Sama Donga.
15: Ingat sama Donga. Terima kasih Inga Donga.
0: Iya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
14: Iya. Terima kasih Pak Haji, seru banget ya ngobrol sama Pak Haji. Kamal, Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi ya.
9: Cikgu Ria tadi ya.
14: Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
9: Nular sampai kesini.
14: Iya, tadi yang pertama katanya penda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku gak tahu apa dia sudah makan apa belum.
9: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
14: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa? di media online. Mm-hmm. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas mm-hmm. dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap mm-hmm. artinya dipendamkan mm-hmm. atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman mm-hmm. sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Mm-hmm. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Mm-hmm. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
9: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
14: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Mm-hmm. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Mm-hmm. Kemudian
9: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
14: daun talas? Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Hmm. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya.
9: Yeah.
14: Kemudian tidak bisa memasaknya. Dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
9: Iya,
14: bisa 2 hari 2 malam gatal.
9: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
14: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup. Itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Mm-hmm. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Mm-hmm. Launchingnya nanti insya Allah kalau gak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
9: Oke. Okay.
14: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Mm-hmm. Betuah no spasi ya, BETUAH.com. Nah, okay. Itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
9: lengkap di sana ya.
14: Lengkap.
9: Oke. Okay.
14: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
9: Oke. Okay.
14: Dan kita insyaallah enggak akan salah cara masak. Begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selai nanas di atasnya. Mm-hmm. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Mm-hmm. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Mm-hmm. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selai nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang. Okay. Modernnya, tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
9: Bahan-bahannya asli, alami. Bahannya
14: alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selai nanasnya. Nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil. Mm-hmm. Bentuknya kayak bentuk daun.
9: Okay.
14: Itu.
9: Ini Pok ada telepon lagi masuk. Gimana nih?
16: Oke, kita masih ada waktu barangkali. Kita coba untuk satu penelpon dulu. Dari
9: satu penelpon ya, oke. Okay. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa? Halo?
14: Enggak ada suaranya.
9: Enggak ada suaranya ya? Apa kayaknya udah dimatiin nih? Oh, udah mati.
14: Terputus, Mpok.
9: Terputus. Oke, kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya. Ingat ya, Feby ya.
14: Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
9: Masuk lagi nih telepon.
14: Ah, ya udah kita jawab dulu telepon.
9: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
17: Halo, Assalamualaikum.
9: Nah, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
17: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
9: Ini Kamal, dong Kamal.
17: Oh, sama.
9: Iya.
17: Halo Mpok Nova yang cantik, yang belam-belam. Oh, Nova di sini nggak ada kosong. Sore ini melompong, kosong melompong di tempat Bengkulu.
9: Iya. Yeah.
17: Mau nanya dong, sama.
9: Mau nanya apa tuh?
17: Iya, nggak ada sering Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
9: Oh.
17: Mau nanya dong sama Kak Feby ya?
9: Iya, Kak Feby.
17: Kak Feby, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Feby sama.
14: Iya, emang yang itu ya.
17: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih.
9: Uh-huh.
17: Ada tuh makanan-makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu
14: kecil.
17: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Isha.
14: Isha ceking. Oh, bahasa gitu. Daerah sana kojo.
17: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
9: Okay.
17: Anak-anak sekarang gitu kan. Oke deh Pak Nova yang cantik yang melam-melam. Makasih ya Kak Sebi. Langkah maju juga. Okay. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Terima kasih.
14: Iya.
9: Oke nih Kak Feby. Tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
14: Juada ya, kue-kue ya.
9: Dari okay. Kak Ica.
14: Ini sekalian tadi kita jawab pertanyaannya.
9: Iya.
16: Penutupan.
14: Oh, oke. Okay.
9: Ya karena udah di penghujung acara juga.
14: Cepat sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji ini bagar hiu asli, Pak Aji.
9: Mm-hmm.
14: Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Mm-hmm. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian.
9: Yeah.
14: Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan. Dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya. Kan punya menantu tuh orang Bengkulu. Suruh buat.
9: Suruh belajar lah.
14: Suruh belajar buat. Ada resepnya. Jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat. Sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
9: Lepek binti sama bolu koja.
14: Bolu koja bukan kojo, koja.
9: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Kak Ica tadi.
14: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya.
9: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkul masih mudah ditemukan lah.
14: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang. Dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda. Tepung gitu, kalau gak salah tepung beras ya kalau gak salah. Lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu. Tepung ketan deh kalau gak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
9: Saya lebih suka gula merah sih.
14: Yang merah ya?
9: Tim gula merah.
14: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
9: Okay.
14: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
9: Kojo, ya?
14: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan.
9: Yeah.
14: Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh. Tidak,
9: teksturnya beda lah.
14: Dia bukan yang
9: agak
14: spons.
9: Agak kenyal juga kan?
14: Dia kenyal, dia enggak spons ya, bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang berbahan kimia ya. Mm-hmm. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Mm-hmm. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Mm-hmm. Gitu Mas gitu. Kamal.
9: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua ya.
14: Mbak Monova.
16: Untuk penutup dah, silakan.
9: Oke, untuk penutup. Ya. Dari FFB penutup.
14: Ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa. Tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
9: segera
14: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova, untuk Mas Kamal juga.
16: Sama-sama Inga Feby.
14: Sukses ya.
16: Edukasi kita ya.
14: Iya.
16: Terima kasih Donga Kamal.
9: Ya Po. Terima kasih juga Mpo Nova.
16: Yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kepulauan Riau.
1: Panjang amanah bersama marwah.
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Yang paling sedap sotong masa hitam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perampar Pulau Cibia sangat berpotensi menjadi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Lingga. Yang sangat memukau adalah warna air lautnya dari gradasi warna hijau menjadi warna biru yang menandakan keindahan alam bawah lautnya. Satu lagi yang akan membuat wisatawan terpukau adalah pasir putihnya yang betul-betul lembut berpadu dengan bebatuan yang ada di pinggir pantai semakin terlihat sangat menawan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini masih berada di Desa Berhala, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Universitas Pajajaran memperkuat kerjasama kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman, salah satunya dalam pengembangan sumber daya manusia. Rektor Umra Agung Damar Sakti mengatakan kerjasama ini penting untuk mempercepat peningkatan kualifikasi akademik dosen dan tenaga pendidikan, termasuk juga melalui beasiswa polivalen Gurindam yang membuka peluang studi doktoral dengan lebih fleksibel. Pada tahap awal, kerjasama diarahkan melalui FISIP UNPAD dan ke depan diharapkan meluas ke fakultas serta bidang keilmuan lainnya. Selain pendidikan, kolaborasi juga mencakup penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan mobilitas akademik, termasuk pengembangan riset terkait wilayah kepulauan dan kemaritiman. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas SDM dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat umrah. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyembah.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, dengan keadaan Indonesia yang masih di sekarang Kalimantan, masih banyaknya kabut asap, saudara perempat ya. Dan tentunya membuat banyak satwa ini harus keluar dari kandang mereka, dari persembunyian mereka. Tentunya saudara perempat ya, dimana juga eksplorasi badak Jawa, ini di Banten, dan orangutan di Kalimantan. Ini masuk daftar destinasi wisata satwa liar terbaik di dunia versi Wildlife Experience Index, di mana memang dua destinasi wisata di Indonesia ini masuk dalam daftar 10 destinasi wisata satwa liar terbaik di dunia versi Wildlife Experience Index. Nah, berdasarkan penilaian Bailey Robinson, pelacakan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon Banten berada di peringkat kelima dengan skor dia 85/100. Sementara untuk pengalaman melihat orangutan di habitat alaminya di hutan Kalimantan menempati peringkat ke-8 dengan skornya 84/100. Tentunya saudara perempat, Wildlife Experience Index menilai destinasi berdasarkan 6 faktor, yaitu ada kelangkaan satwa, keterpencilan lokasi juga menjadi halnya juga, kemudian nilai konservasinya, eksklusivitas, aksesibilitas, kemudian peluang bertemu satwanya. Daftar tersebut menempatkan trekking gorila gunung di Rwanda atau Uganda juga sebagai destinasi terbaik dengan skor 90/100. Nah, disusul oleh ekspedisi penguin kaisar di Antartika dengan 88,5/100 dan ekspedisi antelope saiga di Kazakhstan dengan 87/100. Ternyata kita banyak yang memiliki satwa yang ternyata ini masuk ke dalam daftar dunia versi Wildlife Experience Index tahun 2026.

0: habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam, amboi. Mahal-mahal semua tuh.
1: Cukup. Yeah, sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Ngapa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
3: Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh fikir pula.
3: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
3: Bolehlah. Ai, mengantuk

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

Rambat Air itu nyeminang suara budaya Kepulauan Riau. Sampai kamu untuk Anda yang baru saja mentar perempat Tanjung Pinang, dimanapun berada, dengan cuaca di hari ini begitu panas saudara perempat ya. Alhamdulillah kalau nyuci baju hari ini kering lah baju kita ya. Tentunya berhati-hati juga di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena saudara perempat keselamatan lalu lintas tidak cukup hanya dengan mengetahui aturan, tapi harus dibiasakan setiap kali berada dekat jalan. Ini juga disampaikan oleh Satlantas Polresta Tanjung Pinang kepada masyarakat ketika memberikan edukasi tertib lalu lintas di Jalan Tengku Umar. Melalui unit Kamsel, petugas turun langsung menemui pengguna jalan dan membagikan brosur berisi himbauan keselamatan, dan masyarakat diingatkan untuk mematuhi aturan menghindari pelanggaran serta tidak mengabaikan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Dan Kasat Lantas Polres Tanjung Pinang AKBP Dia Sintia Siregar juga mengatakan keselamatan di jalan tentunya harus menjadi tanggung jawab bersama, karena pelanggaran lalu lintas bukan hanya berujung pada sanksi, tapi juga bisa menimbulkan kecelakaan dan mengancam nyawa juga. Ia juga mengedukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan agar tetap berlalu lintas dan tidak henti-hentinya pada himbauan, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepolisian ingin masyarakat memahami bahwa keselamatan tentunya adalah prioritas. Satlantas berharap kesadaran tersebut dapat mengurangi perilaku berkendara yang berisiko sekaligus menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib. Dan saudara perempat, tentunya dimanapun berada harus berhati-hati di perjalanan. Paling penting adalah gunakan helm dan juga gunakan jaket, kaos tangan gitu ya, agar juga terhindar dari hal-hal yang membahayakan di perjalanan.

Indonesia.

Perempat RRI Tunjungan Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat di komunitas Lentera Permata Biru, yang tentunya resmi berdiri pada April 2026 lalu, berfokus ini pada peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Meskipun bisa dibilang masih tergolong baru, namun komunitas ini diperkuat sejumlah individu yang telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun ya di bidang konservasi. Keren. Nah, untuk ketua komunitas Lentera Permata Biru ini bernama Yusuf, ia juga mengatakan untuk pihaknya akan membangun kesadaran lingkungan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Salah satu program yang mereka kembangkan itu adalah penanaman pohon secara rutin di lingkungan sekolah maupun kawasan permukiman. Selain mereka ada program penghijauan atau green carbon, Lentera Permata Biru ini juga akan memberikan perhatian terhadap ekosistem pesisir ini melalui pengembangan mangrove atau blue carbon. Nah, tentunya keberadaan mangrove ini kan di wilayah Kepulauan Riau sangat dibutuhkan dan memiliki arti yang sangat penting dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus membuka peluang pengembangan ekowisata. Dan tentunya saudara perempat ini juga mengajak generasi muda ya, untuk apalagi khususnya anak SMP dan SMA nih, akan dilibatkan juga secara aktif dalam kegiatan pelestarian mangrove melalui pemberian bibit dan kegiatan penanaman bersama. Pelajar diharapkan tidak hanya memahami macam mana manfaat mangrove ya kan, tidak hanya paham secara teori saja, tapi memiliki pengalaman langsung untuk menjaga lingkungan. Nah, diajarkan macam mana menanam pohon, menanam mangrove yang baik ya saudara perempat. Nah, tentunya khususnya nanti kita juga akan melihat untuk pelestarian mangrove ini akan memiliki potensi sangat besar ekonominya, konsep perdagangan karbon yang saat ini semakin berkembang. Karbon yang diserap dan ekosistem mangrove dapat dihitung berdasarkan luasan dan kemampuan penyerapan karbon sehingga memiliki nilai ekonomi di pasar karbon. Jadi tetap semangat untuk anak-anak muda kalau ada misalnya edukasi atau ada nih kegiatan yang melibatkan kita sebagai pelajar untuk cinta terhadap tanah air, salah satunya menjaga alam. Nah, ini harus banget kita mau ya, jangan sampai tak enak, harus kita laksanakan. Oke, pemirsa. Pemirsa enggak tuh ya kayak nonton TV. Oke, saudara perempat, jadi sampai di sinilah untuk segmental di tengah hari di hari ini dengan cuaca yang begitu cerah, indah, panasnya luar biasa ya. Haus enggak sedih tadi saudara perempat. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Kita jumpa lagi di segmental lada berikutnya dan jangan lupa apa? Minum air banyak-banyak dan juga berhati-hati di jalan bagi Anda yang sedang berjalan. Semangat bagi Anda yang sedang berjualan atau berdagang ya. Nanti segantang lada petang bersama rekan kami Adi Yohana yang akan menemani nanti sudah perempat di segantang lada petang. Kalau macam itu saja, lebih cepat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selamat jaga kesehatannya dan tentunya hati-hati di jalan, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta. Oh, Ci Adik.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, di Pulau Lampu terdapat mercusuar yang menjulang tinggi di atas bebatuan. Pulau yang sangat kecil ini hampir dipenuhi bebatuan besar di pinggirnya. Di Pulau Lampu ini bisa menjadi spot terbaik untuk memancing ikan-ikan karang dan berkemah. Karena tempat wisata Sabu Tau ini, Kepulauan Riau ini ada penjaga dan juga ada rumah untuk menginap. Atau Anda juga bisa mendirikan tenda di areal Pulau Lampu. Kita beralih ke maklumat lain. Kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar. Laporan diterima Damkar Kabupaten Lingga melalui WhatsApp dan petugas bersama BPBD, Polsek Daek, TNI serta masyarakat langsung melakukan pemadaman menggunakan mesin pompa portable, selang, mobil tangki BPBD dan kendaraan pemadam UNIF TP849 Beladau Sakti. Namun proses pemadaman terkendala titik api yang berada jauh di dalam hutan, sulitnya menemukan sumber air serta kondisi malam dengan penerangan dan jarak pandang terbatas. Dan Tuan Damkar Wilayah Daek Lingga Zainuddin mengatakan keselamatan personil menjadi prioritas sehingga pemadaman dihentikan dan seluruh petugas kembali ke pos siaga dalam kondisi yang aman. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang,

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kompater RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara perempat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali petang hari ini bersama saya, Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian acara Segantang Lada Petang, edisi hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Tentunya saudara, kita akan bersama dalam rangkaian acara Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Belese, hingga nanti ditutup dengan Ragam Budaya. Baik saudara perempat, adapun sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria, dan seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771 4449050 atau melalui WhatsApp di 0811 704 8860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang, dengan siapa nih?
1: Dengan Kak Deli.
0: Kak Deli.
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, sehat Kak Deli. Kak Deli, apa kabar?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ceria.
0: Wow, luar biasa.
1: Iya, buang semua masalah-masalah kita ya.
0: Itulah.
1: Bulan baru, tanggal baru, kita harus happy.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Ya. Kita minta lagu Goyang Dua Jari.
0: Goyang Dua Jari, ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Bang Adi.
0: Iya, saya.
1: Salam sejahtera jelek kita lah ya.
0: Salamnya, Sila.
1: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada.
1: Iya. Untuk Bang Adi, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Lancar rezeki, sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan lancar segala pekerjaannya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Okay. Terima kasih.
1: Lagunya ini saya bingkiskan untuk Bunda Permata kita yang dari Peningat. Happy birthday.
0: Happy birthday. Oh, sekarang ya.
1: Iya, semalam. Baru tengok tahu tadi. Jadi lagu happy kasih untuk Bunda Permata. Semoga sehat selalu Bunda.
0: Amin.
1: Karena ulang tahun Bunda itu tepat juga ulang tahun papaku. Malam. Jadi ingat. Jadi kalau orang tua papa, sekarang ingat Bunda juga. Ya Bunda ya, mudah-mudahan mendengarkan.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Ada Nek Pania, Nek Manda, dan Nek Anjang, Nek Balki. Semoga selalu. Ada Mak Berlian juga. Mama Rosi. Ada Kak Sarina kita juga yang ada di Piayu. Yeah. Selalu. Mau itu juga. Mak Rika, Pak Kumis yang ada di Rinda, Pak Hamsa juga, Bang Udin, ada Bang Bayu, Pak Deman kita juga, Bang Lira, Kak Wir, Mak Rika, semua masih yang semua jadi senggol lah ya.
0: Semuanya jadi senggol, iya.
1: Ya, semua jadi senggol lah ya. Biar kawan tuh bisa masuk gitu. Yang ke Bang Adi, terima kasih dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Deli ya di Batu Lima. Di belakangnya Kak Deli, siapa kiranya? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam, selamat petang, Bang Adi Yohana.
0: Selamat petang, Nyang Ucu. Apa kabarnya? Tak ada suara.
2: Mulai ini Bang Adi, angin kuat di sini ya.
0: Angin kuat. Sinyal tambah angin.
2: Bang Adi. Air pasang dalam nih. Bang Adi.
0: Iya, Nyang, saya.
2: Semalam kenapa ada gangguan?
0: Semalam? Pas apa tuh?
2: Pas Bang Adi dangdut.
0: Dangdut. Lupa Adi.
2: Kan cuma beberapa pas. Semalam.
0: Iya.
2: Bang Adi beberapa orang aja penelpon semalam.
0: Semalam dapat banyak nyang, banyak.
2: Iya.
0: Banyak semalam.
2: Oh, banyak di WA, entahlah itu ya lah pesanan gue, banget dia.
0: Ditelepon banyak, ditelepon. Cuma memang pendek-pendek.
2: Nah, iyalah.
0: Ya.
2: Ramai ke RRI ya Bang Adia?
0: Ramai hari ini.
2: Ada acara kan?
0: Ada acara.
2: Kirain Mbak Bang Adi yang ikut bintang radio.
0: Wah, itu udah.
2: Dah bukan kelebihan umur, kekurangan umur anu itu Bang Adi ya.
0: Dah bintang 7 tuh. Bintang 7.
2: Kekurangan umur. Iyalah.
0: Iya.
2: Ucu mintain yang minta inilah. Bang Adi dari Bang Haji lah.
0: Bang Haji judul dia.
2: Cuaca apa ni berangin-berangin manja ni minta merayulah Bang Adi.
0: Merayu gitu.
2: Merayu dekat Bang Adi hari ini ya.
0: Ya, baik.
2: Iyalah, pokoknya di RRI lagi ramai sekarang macam-macam cara.
0: Itulah.
2: Menjelang apa ini ulang tahun.
0: Ulang tahun.
2: RRI Tanjung Pinang nanti ya kan Bang Adi ya.
0: RRI se-Indonesia.
2: Tanggal 11 Bang Adi ya.
0: Iya, betulnya.
2: Yang ingat aja Bang Adi. Apa Bunda Permatu ulang tahun juga?
0: Ulang tahun juga semalam katanya.
2: Iyalah, mungkin semalam tanggal 1 ya. 1 September, sehat selalu, iyalah, berkah umur, berkah rezeki, berkah kesehatan, kan Bang Adi kan?
0: Amin.
2: Iyalah, ini kan dana badak asar ya.
0: Betul, iya.
2: Mungkin nanti Kak Dam gabung setelah badak asar nanti, Bang Adi ya.
0: Yeah.
2: Mak Rosi tak terlupakan ya Anjang ya. Buat Kak Mak Belian, buat Kak Sarina kita
0: Yeah.
2: Mana kuisnya dah lama ditunggu Bang Adi ya. Yalah, mudah-mudahan sehatlah kita semua Bang Adi ya.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Bang Udin, Bang Lukman, Bang Herman, Mak Rika, Mak Imah semua
0: Yeah.
2: Sehat semua kita. Amin. Tak terlupakan buat Pak Kumis, Bang Gapar, Bang Iman kita yang ada di Tanjung Batu Bang Adi ya.
0: Baik ya.
2: Tu dah ini dah ngazan ni Bang Adi. Kita jumpa Bang Adi ya.
0: Ya baiknya ya.
2: Terima kasih Bang Adi. Selamat petang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat
0: yang ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami ya, tentunya melalui telepon di 0771 4449050, atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811 7048 8860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang.
1: Nek Anjang
0: di Sungai Enam. Apa kabar, Nek?
1: Alhamdulillah sehat. Panas belengkang, koncang.
0: Panas belengkang nih. Angin koncang juga.
1: SPG baru nak naik cincin lah, susut lagi.
0: Susut lagi kan? Padahal dah 2 hari itu ada hujan.
1: Nak dipancing, saya nak air dipancing dulu. Alhamdulillah aja.
0: Kita syukuri ini.
1: Iya. Sehat warga di.
0: Alhamdulillah sehat semuanya, Nek.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa, Nek?
1: Aku dilahirkan untuk siapa, Di?
0: Aku dilahirkan untuk siapa?
1: Untuk Irama.
0: Asep Irama.
1: Ada, Di?
0: Ada biasanya. Oh, ada.
1: Ada dia apa tak ada.
0: Kenapa, Nek?
1: Kaset tu.
0: Suara ni agak putus-putus, Nek.
1: Kaset tu tak berempat untuk semua ya. Salamnya
0: untuk siapa?
1: Terutama buat Adi, suara
0: terima kasih.
1: Keluarga nunggu kamu.
0: Iya.
1: Yang dalam buat yang uci tadi, mantap. Lagu yang betul. Buat Kak Deli. Buat Bang Udin.
0: Iya.
1: Oh, Nek Anjang. Kamu Nek Anjang pula. Ya itu Nek Manda.
0: Nek Manda, ya.
1: Itu siapa tu? Siapa dia? Selamat tu. Kurang dah. Itu dan apa tu? Mak Rosi. Pak Abah Yusuf. Buat siapa lagi dia yang di Karas ini?
0: Siapa lagi yang di Karas?
1: Mak Dini. Mabuk lapsang tak berjaya dia. Masuk hari ni kenapa?
0: Masuk.
1: Itu siapa tu lagi? Bunda permati di penyengat. Apa lagi tu ni? Siapa yang lupa ni?
0: Siapa lagi? Semuanya.
1: Tunggu bentar ni. Tadi. Nama di?
0: Ya.
1: Apa tu? Mak Belian.
0: Mak Belian.
1: Yang kat Batam tu. Lagi anak cucu ni semua ya, Di. Selalu sehat, selalu semangat, selalu
0: amin.
1: Juga kita selalu dengan Allah, dengan Allah Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Nek Anjang ya di Sungai Enam. Tentunya sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Nek Anjang, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Selamat petang, waalaikumsalam. Salam mesra.
0: Bang Udin, salam mesra. Apa kabar,
2: terima
0: Bang?
2: Terima kasih Nek Anjang dan Bang Udin. Baru buka radio. Baru balik dari
0: Sarawak. Oh iyalah, biasa rutinitas ya.
2: Ya, soalnya di Mesir. Karena orang laki-laki kan Mesir ya. Jadi baru balik. Tadi habis Kak Deli itu, Bang Udin telepon. yang diangkat yang lucu kan. WA kan?
0: WA.
2: Ya, Bang Udin itu yang samping itu.
0: Iya, yang samping. Tadi Kak Deli lewat masuk samping tuh.
2: Ya, makanya saya tuh yang lucu kata Bang Udin. Jadi tengok waktu udah ada, matikan radio. Itu orang azan.
0: Iya.
2: Ini dapat lagu, Di?
0: Masih dapat.
2: Undangan palsu aja, Di.
0: Undangan.
2: Andika.
0: Undangan palsu, iya.
2: Kaca Andika ada?
0: Ada.
2: Semalam misalnya bawa acara Juju kan?
0: Mm-hmm.
2: Ah, berpuisi boleh nak dia?
0: Boleh.
2: Boleh
0: lah.
2: Sama Sawa boleh juga lah coba kan? Semalam enak. Cuma sama Ardi aja yang tak mau dia.
0: Ah, dia tak mau. Dia. Memang spesialis pantun kan?
2: Ya, pantun kita tak ada daripada kita celotel gitu. kita puisi kan? Kalau kita ngobrol-ngobrol tu banyak pula yang salahnya nanti banyaklah ceritanya yang benar kan. Makanya bang tak jarang lah kalau ngobrol-ngobrol kosong itu. Kita kalau ngobrol itu mungkin terkena tersinggung kawan kan. Tapi itu yang takut kan. Kalau kita berpantun tak puisi nggak ada nyinggung siapa-siapa kan. Kita menjaga juga lah.
0: Iya betul.
2: Kata-kata kita ni. Ini kalau Bang Udin ke orang lain terserah lah kan. Jelas kan dengan Juju boleh lah Bang Udin katanya. Kita tetangga Bang Udin tu Juju itu. Tak jauh lah dari rumah yang dengan rumah Bang Udin.
0: Oh iyalah memang dekat jaraknya.
2: Ya kan salah Bang Udin kan jalan Lemah Merpati dekat Oke kan. Cuma tak pernah jumpa kemarin hari raya waktu di rumahnya Bang Usin, rumahnya Bang Saru Raji kemarin.
0: Oh iya.
2: Waktu itu Bang Adi belum masuk ya?
0: Belum masuk tuh.
2: Ah, dah jumpa kami.
0: Tahun ini atau tahun lalu?
2: Lah 2 tahun yang lalu.
0: Belum masuk tuh.
2: Salwa aja belum masuk lagi waktu itu. Jangan Salwa malah jumpa waktu ada pesta di Kijang kemarin. Cuma sama Bang Adi aja belum ketemu.
0: Itulah tinggal Adi aja belum. Ya, jumpa memang.
2: Ya, yang lain dah ketemu.
0: Mm-mm.
2: Nah, kapan-kapan nanti boleh juga kita ketemu di studio. Kan?
0: Nah, boleh tuh.
2: Ya. Bila sempat abang lah gitu kan. Mm. Oke lah, kita coba salam dulu.
0: Iya.
2: Lagu udah dapat. Mm-hmm. Ya. Salam pertama buat Abang Adi yang sedang bertugas.
0: Mm-hmm.
2: Yang pentingnya ceria, bahagia, dan mesra di keluarga ya.
0: Amin.
2: Penting. Amin. Mm-hmm. Terus tadi ada dengarnya pokoknya salam Pak Umar ya, Bang Herman, Bang Bayu, Kak Damardu juga, ada Kak Berlian, Kak Sarina Siu dari Batam ya, Ibu Neca, Ibu Sinta, yang lucu itu ya. Wir nih yang lama tak masuk nih perempat. Wirda kan. Salam juga buat Ibu Irma, Ibu Rina, Putri Merica ya, Kak Bunda Selami juga ya. Ada Mak Anjang dengan Bunda Permata di Pulau Penyengat. Kalau Bunda Permata sering tuh nyalami Bang Udin tuh. Kamu masa ya. Iyalah. Ada Aida Lestari dengan Mak Dini di Pulau Karat. Salam juga buat Mak Cima, ada Nek Manda juga ya, Pak Kumis ya. Yang dari Jambi Abang Hamzah Yusuf, Ika Setiawan ya. Ada juga Abang Maun nih. Bapak Maun ini di mana tinggalnya ya? Topaya kayaknya ya.
0: Iya, di Topaya.
2: Ada juga Ilis. Salam juga ini buatnya Balu Kuman ya, selalu masuk sini ya. Bang Jais, Ibu Erna juga. Mama Rika ya, ada Dinda di Bogor, yang dari Bandung Abang Amar Ridwan ya. Ada juga Mbak Frida ya. Tak lupa di Batu Lapan ya. Kak Siska, Ibu Hani juga. Salam juga buatnya ini Kak Dili ya. Mak Rosi juga ya di Batu 10. Ada Yusuf tak masuk dari Batam.
0: Belum.
2: Yusuf dinas lah dia kerja kan. Yusuf ada Fauzi juga. Salam Pak Demang. Kalau Pak Demang jarang masuk siang ya.
0: Jarang.
2: Jarang dia. Yalah, pokoknya salam lagi untuk Mak Intan di Sutrapita 10 ya. Ada juga yang dari Bintan Nau ini jarang masuk juga sekarang ya.
0: Nggak jarang dulu sekarang. Masuk.
2: Mak Iya. Nek Panian, Anjang Nur. tetangga radio Pak Haji Surat ya. Siapa lagi ya? Pokoknya salam satu untuk semua lah dengan ucapan salam sehat ya, bahagia dan tak lupa salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Bang Udin salam mesra ya, sudah bergabung petang hari ini. Dan di belakangnya Bang Udin ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, selamat petang, assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kak Dang, apa kabar Kak Dang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Baik saja. Cuman panas. Walaupun berangin. Tapi taklah, tadi ya panas betul. Ini ada berangin sikit. Cuma di rumah panas.
0: Panas, ada kipas.
3: Pakai, makanya jauh lagi kipas, nanti bunyi gerbuk-gerbuk. Jauh lagi angin. Adi masih dapat lagu di?
0: Masih dapat, Kak.
3: Oh, kalau gitu kita minta lagu lah.
0: Lagunya betul.
3: Dari siapa ya? Tadi Mandarita udah. Dari siapa ya? Oh ini aja lah. Tak lagu dari siapa tuh? Aduh, dah lupa lah. Yang senang Adi cari lah, Aulia.
0: Aulia.
3: Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan. Ada.
3: Yeah. Yang senang cari aja.
0: Tak payah jauh-jauh.
3: Yang biasa aja lah. Salam sikit Adi.
0: Salamnya untuk siapa?
3: Terutama untuk Adi sama tugas. Gadi dalam keadaan sehat sekeluarga ya.
0: Amin.
3: Lancar sana cara rezekinya.
0: Amin.
3: Moga selamat sampai di rumah nanti.
0: Amin. Amin.
3: Terus ada yang Ucu. Sehat selalu. Mak Berlian. Nek Anjak, saya selalu sampai tersebut nama dia sendiri lah. Sangat semangat. Sehat selalu Nek Anjak. Nek Balkis. Mak Rosi datang batu 10 datang batu 10. Masuk. Sehat selalu saya. Terus ada Nek Manda ya. Nek Balkis juga. Berapa kali Nek Balkis. lanjut sikit lah. Ada Kak Siti sekeluarga. Kak Sarina, sehat selalu sekeluarga dengan Bang Kurnya. Pak Kumis, saya dengar tidak salam. Pak Amzah Yusuf, Mas Prabu, Bang Iman, Bang Lukman, Mak Rika ya. Terus ada siapa nih kan? Nyangkut dah. Tadi Bang Udin, dah lupa dah, baru senewat. Terus ada Kak Wil, ada Mak Hitam dah didengar, Mak Putri juga. Pokoknya fotokopi Bang Udin aja lah ya.
0: Fotokopi Bang Udin aja. Iya.
3: Tadi Bang Udin sama minjam fotokopi dia aja lah.
0: Iya.
3: Kalau Yusuf jarang masuk sini. Iyalah yang pada sebab Bang Udin kita ikut aja lah.
0: Iya, baik.
3: Mungkin nanti masuk ada Pak Ahmadi juga ya, ikut gabung sini. Terima kasih Adi atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dang Merdu di Batu 10 ya. Di belakangnya Kak Dang, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Waalaikumsalam, selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang, alhamdulillah kabar baik. Selamat petang Pak Hamzah Yusuf, apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Cuaca dekat sana macam mana? Panas?
4: Cuaca dekat ini panas berdengkang.
0: Panas berdengkang. Sama ya, kurang lebih.
4: Masih dapat lagu nih Bang Adi?
0: Masih dapat. Lagunya apa Pak?
4: Lagunya Sakit Hati Karena Cinta dari Pak Oldayo. Ada dah ya?
0: Sakit Hati Karena Cinta. Tak ada.
4: Tak ada ya?
0: Tak ada.
4: Kalau gitu.
0: Oh, sakit karena cinta.
4: Sakit hati karena cinta.
0: Tak ada hatinya. Sakit karena cinta.
4: Ada ya?
0: Ada dari Paul Gayo.
4: Iya, Paul Gayo. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Bang Adi ya, selamat petang sama petugas. Kemudian tadi yang pertama ada Kak Deli ya.
0: Iya.
4: Ya, sudah dipotokopi atau diwakili dengan Kak Deli. Ada yang lucu tadi juga ya. Kemudian yang berikutnya tadi ada Bang Udin, yang di fotokopi Bang Udin semua, dari satu hingga yang terakhir. Juga ada yang Kak Dang Merdu tadi ya. Di fotokopi dengan Kak Dang Merdu semua, dari pertama hingga yang terakhir. Untuk semua pen pro 4 tanpa terkecuali, untungnya Bang Ardi. Bang Adi ya, sama Petang sama Petang. Lagunya ada ya?
0: Lagunya ada, lagunya ada.
4: Ya, untungnya Bang Adi sama Petang sama Petang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi. Nah, ini tentunya bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, meskipun berada di luar wilayah Kepulauan Riau, tentunya masih dapat mendengarkan siaran perempat ya melalui aplikasi RRI Digital. Ataupun bisa juga dengan melalui streaming di situs rri.co.id. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat terlebih dahulu dengarkan lagu-lagu dangdut berikut ini. Sebelum nanti kita juga akan kembali untuk membuka sesi untuk terima telepon ya. Kita dengarkan Aku Dilahirkan Untuk Siapa dari Asep Irama.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, di Pulau Mentigi inilah perkampungan suku laut berada. Meskipun hanya beberapa rumah saja dan hanya beberapa orang yang mendiami pulau tersebut. Di Pulau Mentigi, Anda bisa mencoba lebih dekat dengan suku laut seperti lebih mengenal adat dan istiadatnya. Selain itu, di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki pesona bawah laut yang cukup memukau dengan pantainya yang masih sangat asri. Perpaduan pasir putih dan birunya air laut menjadi sajian utama di Pulau Mentigi, begitu juga dengan kelapa muda yang cukup banyak di pulau ini. Kita beralih ke maklumat lain, pemerintah Kabupaten Lingga terus mendorong percepatan dan pemerataan capaian imunisasi rutin sepanjang 2026. Melalui koordinasi jajaran kesehatan, salah satunya dalam kegiatan percepatan capaian imunisasi yang digelar secara daring dari Puskesmas Dai. Kegiatan tersebut membahas evaluasi serta strategi meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh wilayah agar layanan tidak terpusat pada daerah tertentu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Dr. Bukit Tua Rayanto Gultom, mengatakan percepatan imunisasi membutuhkan sinergi seluruh jajaran kesehatan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga mendorong puskesmas memaksimalkan pelayanan imunisasi secara berkelanjutan serta mengajak masyarakat aktif memanfaatkan layanan kesehatan guna meningkatkan perlindungan kesehatan dan cakupan imunisasi rutin di Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Nunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: 101,3 MHz RRI Tanjung Pinang, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara Perempat masih setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 101,3 MHz RRI Digital dan juga rri.co.id. Adapun kita masih berada pada acara Dangdut Ria ya. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. Sudah pun ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya.
1: Telepon semua tadi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roti tak habis. Takut di atas kompor, takut apa di gigit semut. Bapak bilang ini roti, kata dia bilang.
0: Apa tu?
1: Jelah. Roti jagung.
0: Oh, roti jagung.
1: Takut dimakan semut. Taruh di atas kompor. Cuma dia baru siap mandi, minta mandi di teras. Mandi lah di teras. Koron malu nanti tengok orang. Sama cewek ni. Yalah, masih bisa lagu ke?
0: Masih bisa, Mak.
1: Mak minta lagu Jackie ada tak?
0: Jackie.
1: Dari Tar Subiarto. Cepat pasang kolornya. Allah Akbar. Masuk dalam kamar. Cepat. Nanti Jackie. Nampak orang malu.
0: Tak ada. Tak ada, Mak.
1: Dari Tar Subiarto tak ada Jackie.
0: Tak ada.
1: Buaya
0: dari Rita Subiarto juga?
1: Buaya. Itu binatang melata.
0: Buaya tak ada juga.
1: Tak ada juga. Apa ya, menunggulah dari Rita Sugiarto berduet sama Pak Ji.
0: Menunggu. Tak ada juga. Tak ada juga.
1: Kalau itu iming-iming ada tak?
0: Iming-iming ada.
1: Iming-iming aja. Salam dia, fotokopi Bang Udin, fotokopi Kadang Merdu, Yang Ucu, siapa lagi Mak dengar tadi, ada Pak Azhar Yusof, buat Kak Fahmi Hasil tu, Mas Prabu, Pak Kumis, buat Mak Rosi, buat siapa lagi, buat Mak Rika, buat semua aja lah di,
0: buat semuanya aja,
1: buat dari pertama sampai terakhir.
0: Iya, baik.
1: Buat Abi, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Berlian ya di Ganet sudah pun bergabung petang hari ini dengan acara Dangdut Ria. Di belakangnya Mak Berlian ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut Ria asik. Asiknya Dandut Ria. Yuk gabung sama adik Kiu-Kiu di Pro 4. Asoy geboy. Apa kabar adik Kiu-Kiu keluarga?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat walafiat semuanya.
2: Alhamdulillah. Jago-jagoan kita bertiga tu alhamdulillah sehat lah ya.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
2: Semoga cerdas. Amin. Jadi anak cerdas, pintar ya.
0: Amin.
2: Insyaallah. Lagunya di?
0: Lagunya apa, Kak?
2: Nak dengar petang hari ni dari Nasar pula. Mati lampu lah di. Tadi barusan hidup ni di. Adik siaran tak dengar, Kakak?
0: Oh.
2: Mati lampu ya. Kita pakai kota terkurung, WiFi terkurung, gini lah. Mati lampu habis lagi sah. Tak ada WiFi terkurung.
0: Tapi tak lama.
2: Tak lama, dari jam berapa tadi ya? Pas Kakak nak blender lada, ini baru nak blender lada. Kalau sejam itu lewat, kalau setengah jam lewat, setengah, tapi kalau jam satu lewat. Jam enggak, gitu-gitulah. Sekitar 40 menit lah.
0: Lumayan.
2: Seperti mati lampu. Salam dia.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Tak dengar yang pertama tadi. Yuknya Kakak. Senggol lah dekat Berian, sehat selalu Kakak sama cucu-cucunya. Buat Adi juga ya, tak bosan dan tak jemu. Kak Sarinah doakan semoga keluarga Adi diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, dilancarkan pekerjaan dan rezeki Adi. Amin. Untuk keluarga dia. Amin. Berkah dan barokah. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Buat anak-anak Adi ya. Pokok doa yang terbaik lah ya. Insyaallah buat apa, saudara kita yang di Perompat juga sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki. Apalagi sekarang ini dah ini di dah ada kabut-kabut asap.
0: Itulah.
2: Batam dah menyerang. Disuruh di radio Batam disuruh banyak minum air hangat di.
0: Iya. Ada masuk.
2: Insyaallah. Hati-hati kalau keluar dari pakai masker. Buatnya Mak Deli, buat Karika, buat Dang Merdu, Bang Jibar sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat yang Ucu tidak dilupakan. Buat Bunda Permata, Mak Anjang, Nek Anjang di Sungai Enam sehat selalu. Buat Bang Iman, Bang Gapar, ini Bang Jais, buat siapa ya? Buat ini, buat siapa tu? Pak Kumis ya, sehat selalu sekeluarga. Amin. Di Lingga. Amin. Buat buat Kak Wir, Nenek Balkis, Nenek Mandah ya. Buat tidak dilupakan di Batu Lapan ada Siska, sehat selalu Siska. Bang Bang Udin juga. Buat ini Mas Prabu tidak dilupakan. Adi di Pro 1 Batam siaran langsung. Rentak Melayu siaran pantun. Aduh di kasihan Pro 1 Batam. Banyak orang bergaduh di pantun.
0: Oh bergaduh.
2: Mudah-mudahan di Pro 4 janganlah dia. Kalau ada salah silap pun kan jangan dibahas di udara ya. Insyaallah kita mengikatkan tali silaturahmi kita supaya erat, tak bisa terbuka dia. Insyaallah amin. Itu semua dari silaturahmi itu dari Allah juga menyatukan kita bersaudara satu sama lain ya.
0: Insyaallah.
2: Insyaallah buat Adi, pokoknya kakak senggol satu untuk semuanya ya Adi ya.
0: Baik.
2: Terima kasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Kak Sarina ya dari PIU Batam sudah pun bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria di Perompat RRI Tanjung Pinang. Tentunya bagi saudara Perompat dimanapun Anda berada, di Sumatera ke, di Kalimantan, di Pulau Jawa, di manapun ya, di seluruh Indonesia ataupun di luar Indonesia, Anda masih dapat mendengarkan siaran RRI Tanjung Pinang, siaran Perompat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik saudara Perompat, ada lagi yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Adi, selamat petang juga.
0: Selamat petang Mak Dini, apa kabar Mak?
3: Alhamdulillah, baik Di.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Mak dengar dari pertama mencet-mencet pun sampai dah macam kayak terakhir Mak ni ya Di.
0: Terakhir agaknya Mak.
3: Ya, pas lah memang dah kalau selepas asar tu kan dah agak kira-kiranya kalau jam segini dah terakhir lah Di. Yalah, assalamualaikum tadi sudah. Jadi Mak dapat lagu lagi
0: masih,
3: tak Di?
0: Masih boleh Mak.
3: Yalah, kalau masih boleh Mak minta lagu. Ini Di. Dari Alisa, Senandung Rembulan Di, ada tak?
0: Senandung Rembulan dari, adanya dari Evita Mala, Eri Susan, Siti ba, bukan, dari Evita Mala.
3: Ya, biasanya memang itu penyanyinya Di, tapi kan banyak di, apa tuh
0: cover,
3: Di
0: cover.
3: Di cover tu kan. Yalah kalau tak ada dah kena waktu dah petang Mak pun terakhir barang aja lah Di. Dari pilih-pilih nanti habiskan waktu kan.
0: Baik.
3: Yalah Mak salam sikit ya Di.
0: Salamnya untuk siapa Mak?
3: Masih bisa.
0: Masih boleh. Masih dapat.
3: Yalah kan Mak terakhir nanti takut lagunya tak diputar Di.
0: Masih
3: ya. Yalah salam pertama buat Adi, keluarga. Semoga sehat selalu. Di balik hati-hati. Bagaimanapun kecuacanya Di. Panas hujan. Tetaplah kita ingat dan berhati-hati ya Di.
0: InsyaAllah.
3: Terus tadi yang pertama adanya Kak Deli, adanya Bang Uden. Barusan adanya Kak Senia Q. Semoga sehat selalu Kak.
0: Amin.
3: Terus adanya Kak Dang Merdu. Adanya Pak Hamzah Yusof, adanya Mak Ucu juga. Pokoknya kalau itu semua aja lah ya dia.
0: Semuanya
3: karena waktu
0: aja.
3: Pun nanti tak memungkinkan dapat lagu kan di.
0: Yeah,
3: kalau Mak cakap banyak-banyak. Jadi Mak salam dari pertama tadi sampai terakhir. Ikut salamnya udah masuk semua ya di.
0: Iya baik Mak.
3: Adanya Mak Rosi juga di. Tak terlupakan.
0: Iya.
3: Itu aja ya di.
0: Baik Mak.
3: Buat Adi terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Dini di Karas ya. Sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Baik saudara perempat, lagu sudah banyak juga yang sudah masuk ya. Kita dapat dengarkan lagu-lagu dangdut ini sebelum nanti pada sekitar pukul 16:35 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan informasi mengenai perakiraan cuaca. Baik saudara perempat, kita dengarkan Sakit Karena Cinta dari Faul Gayo.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah. Sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman.
1: Pulau kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik, untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Jumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Pesanirila Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Kamis tanggal 3 September 2026. Dan secara umumnya, perakiran cuaca pada esok hari, yaitu pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada siang, malam, dan dini hari diperkirakan berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 94%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, yaitu untuk di wilayah perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Lingga, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Bintan, Tambelan, dan juga Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, yaitu diharapkan waspada terhadap potensi tinggi gelombang mencapai 1,3 meter atau dalam kategori sedang untuk di wilayah perairan Kepulauan Bintan pada tanggal 3 September 2026. Dan juga diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan, pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baik, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
1: Iya.
3: Tanjung Pinang.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tinggi.

0: Boleh diundul, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
1: Dan aku Adi Yuhana.
2: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
1: Hanya di 101,3 MHz dan

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pulau yang berlokasi di ujung timur Pulau Lingga memiliki pesona yang luar biasa. Mulai dari pasir putihnya dan juga beragam biota laut menjadi andalan utama Pulau Penaah. Adanya beberapa gazebo yang ada di pinggir pantai semakin memanjakan wisatawan yang datang di Pulau Penaah. Tidak hanya cukup di situ saja, panorama pulau-pulau kecil di dekat Pulau Penaah semakin menambah eksotisme tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Untuk lokasi wisata Pulau Penaah ini berada di wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain, Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Lingga menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS di SMPN 2 Lingga, Desa Musai, yang diikuti seluruh siswa kelas 7 hingga 9. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya pemilih pergaulan dan menghindari pergaulan bebas yang dapat berdampak pada pendidikan, keluarga serta masa depan. Kepala KUA Kecamatan Lingga, Muhammad Amin, mengatakan setiap pilihan memiliki konsekuensi sehingga remaja perlu menjaga diri dan masa depan sejak dini dengan memahami batasan dalam pergaulan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh. Saudara Prompat, dalam kesibukan Kota Batam yang terus bergerak, terdapat sebuah surga tersembunyi yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam yang belum terjamah banyak orang. Pantai Eliora. Dengan pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih, menjadi destinasi yang semakin diminati baik oleh warga lokal maupun wisatawan yang datang ke Batam. Terletak di ujung Jembatan Raja Keci atau Jembatan 6, serangkaian Jembatan Barelang, Pantai Eliora menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan dan atmosfer yang damai, menjadikannya lokasi yang ideal untuk melepas penat dan menikmati waktu luang. Pantai Eliora memikat siapa saja yang mengunjunginya dengan ombaknya yang tenang dan suasana yang masih sangat alami. Pengunjung dapat berjalan-jalan menyusuri tepi pantai, berenang atau sekedar duduk bersantai menikmati hamparan laut yang luas. Saudara Prompat, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, Pantai Eliora dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Beberapa warung makan dan minuman yang berada di sekitar pantai menawarkan aneka makanan dan minuman yang dapat memanjakan lidah siapapun setelah beraktivitas di pantai.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, meskipun terletak cukup jauh dari pusat kota Batam, akses menuju pantai Eliora tergolong mudah. Perjalanan ke pantai ini memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan dengan mobil dari pusat kota Batam. Jalan yang harus dilalui menuju pantai mungkin memerlukan sedikit usaha yang ekstra ya. Namun keindahan yang ditawarkan pantai tersebut layak untuk ditempuh. Dengan keindahan alam yang masih asri, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan pantai Eliora. Para pengunjung dihimbau untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan sekitar. Praktik-praktik seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengambil karang ataupun pasir ialah beberapa langkah kecil yang bisa dilakukan untuk memastikan keindahan Pantai Eliora bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pantai Eliora dengan segala pesonanya menjadi salah satu destinasi yang harus dikunjungi bagi siapa saja yang berada di Batam. Bagi Anda yang mencari tempat untuk relaksasi ataupun hanya ingin menikmati keindahan alam yang spektakuler, Pantai Eliora menawarkan kedua hal tersebut dengan cara yang sempurna.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO. Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar dengan topik ikhlas dalam beramal. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Rinawati dengan surah Al-Baqarah ayat 187 dan masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan, semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal, dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah taala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tidak terima amal. Bahkan ketika Nabi berpesan kepada Mu'az, ketika Mu'az dilantik sebagai gubernur di Yaman sebelum proses pemberangkatan, dan ketika ada pidato inaugurasi untuk pelantikan, Nabi pesankan kepada beliau, ya Mu'az, akhlus dinak, yakfiku bihil amal, wahai Mu'az, ikhlaslah dalam apapun yang kau lakukan. Karena ikhlas itu akan membuat bahagia walaupun sedikit. Nah saudaraku, para pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang. Gitu. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihat-lihatkan. Dia yang akan menunjukkan, Masya Allah. Dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya? Gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami'. Sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan,
dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji. Ya. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia. Jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan. Dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini. Orang yang ikhlas itu, maaf. Seperti buang hajat, mohon maaf. Ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat, dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning, dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone, gitu ya. Yang lalu, biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Ya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas itu begitu. Seperti kita buang hajat hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Melupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten. Ya, ikhlas, istiqomah dalam beramal. Ya, tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib. Iya, kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah, pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih keikhlasan, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya, amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek, ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Oh. Ketika prosesi pembuatan masjid, ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek, ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek, ya." "Iya, nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek, ya, yang buat itu, Kek, ya?" Masya Allah. Maka rahasia, benar-benar petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun?" "Itu kakek tuh, tapi cuma bilang ya." Masya Allah.
Ya, dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya, siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, oh itu tidak ikhlas itu, ya, dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri, gitulah. Ya, yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak.

Toh, ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar tuh bahaya. Itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, kenapa kamu tidak minum khamar? Ya, karena minum khamar itu bahaya. Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal, niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita. Di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, ya Allah, dengan niatan bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal, bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus. Ya, melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan, tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir aja now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan, karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat, di surah Al-Fatihah, ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis, nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara. Dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan. Permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah, memang hebat dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya, karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan al-ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Ih, Robi, bangun nak. Harilah anak siang ni, ha.
2: Iya mak, bentar lagi mak. Mata berat lagi ni, ngantuk pun dah.
1: Bangun Bi, nak mak siram pakai air ke? Atau bangun sendiri? Kata semalam nak tes ujian untuk kuliah, tapi lambat pula bangun.
2: Yelah mak, asyik nak merepek je terus lah.
1: Ha, mulai lagi. Cepatlah mandi tu, kelak kawan kau lah nak datang jemput.
2: Ya mak, ya mak. Ni Robi pergi mandi lah.

0: Assalamualaikum. Rob, Rob, mana kau ni? Lagi tidur ke?
1: Waalaikumsalam nak. Tu Robby lah, lagi mandi. Masuk je, sekalian sarapan bersama Robby.
0: Eh, iya mak. Mak dia teriak-teriak tadi.
1: Iya, tak apa. Rob, cepat nak mandi tu. Ni Asral dah tunggu dah.
2: Bentar. Lah nak siap ni.
0: Kau ngeram telur Rob, dekat WC tu.
2: Oh, mak ngeram telur ni. Nilah nak pergi jual lah. Makanya aku dah selesai.
1: Dah. Masa nak gurau aja terus. Rob, cepat pakai baju tu dulu. Lepas tu, baru sarapan.
2: Ya, mak.

0: Nak Asral, nak kuliah dekat mana?
1: Kalau kata Pak, kuliah di sini je. Biar tak jauh-jauh sangat.
2: Kau nak kuliah sini je? Kalau aku nak kat luar, berbanyak pengalaman baru. Tak apa kan, Mak?
0: Ya. Mak mana apa yang terbaik je untuk Robi. Pastilah Mak dukung. Tapi kalau Robi nak kuliah di luar, Robi kena harus belajar untuk dapat nilai bagus.
2: Iya, Mak.
1: Ha, dengar tu, Rob. Kuliah di luar, tapi tak nak belajar.
2: Ya, masih nak nyambung je korang lah.
1: Biasa, Rob. Dah, yuklah kita pergi. Dah nak siang ni. Kelak terlambat pula kita nak ikut ujian ni.
2: Yelah, yuk. Mak, kami pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya, Nak. Jangan laju sangat bawa motor tu.
2: Ya, Mak.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Eh, Nal, kau bawa motor ni laju sikit lah.
1: Ya, Rob, aku tahu. Cuma takut kelewat je tempat hujan kita ni.
0: Lambat betul, Nal. Biar aku je yang bawa. Kau bawa macam siput.
1: Bukan aku yang bawa macam siput.
0: Terus kalau tu macam apa?
1: Motor ni dah tua tau. Makanya macam ni laju dia.
0: Eleh, banyak tanya kau. Berhentilah, biar aku yang bawa.
1: Bawa lah ni.
0: Ni, tengok aku bawa eh.

0: Janganlah rantai putus. Kan aku dah cakap. Bodoh betul lah.
1: Eh, aku pula yang kau cakap bodoh. Motor ni ha, tak layak lagi pakai. Makanya macam ni.
0: Salah sendiri tak dengan cakap orang tua.
1: Orang tua sangat. Kalau macam ni mana nak betulkan.
0: Tapi aku rasa kita lah dekat. Ha, tu gedung tes dia.
1: Kalau macam tu kita lari je lah. Waktu ujian dah nak mulai ni.
0: Kalau lari, motor ni nak macam mana?
1: Kita tinggal je lah. Bukan ada orang nak ambil motor ni. Motor tua ni.
0: Anda cakap macam tu. Tua-tua macam ni bisa juga bawa jalan jauh kita sampai sini. Tak ada, tak ada. Pokoknya motor ni kita dorong sampai gedung tu.
1: Yalah kalau macam tu. Yalah, cepat.

0: Ral, kau tadi ngambil jurusan apa ya pas tes tadi?
1: Aku ngambil jurusan ilmu kelautan, Rob. Kalau kau?
0: Kalau aku ilmu hukum, Ral. Tapi kampus dia dekat luar Tanjung Pinang.
1: Selamatlah kalau gitu, Rob. Akhirnya apa yang kau nak terkabulkan juga.
0: Makasih, Ral. Kau pun tetap semangat ya. Yang penting

0: Nak, macam mana tadi hasil ujian dia?
1: Alhamdulillah, Mak. Robi lulus ilmu hukum, tapi di kampus luar.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu, Nak. Mak akan selalu dukung Robi, apapun yang Robi nak.
1: Iya, makasih, Mak. Tapi Robi harus berangkat lusa, soalnya di sana tuh harus diantar dulu ke asrama tempat tinggal kat sana.
0: Kalau gitu, besok Robi harus siap-siapkan barang apa saja yang nak dibawa pergi ke sana.
1: Kalau gitu, Robi istirahat dulu, Mak.

0: Mak, Robi pamit dulu ya.
1: Iya, Rob. Hati-hati di sana ya, nak. Jangan degil. Ingat pesan mak ya, nak.
2: Betul tu, Rob. Jangan ngarok sangat kat sana.
0: Hei, apa benda yang kau cakap tu, Ral? Kalau gitu aku pergi dulu. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam kenal ya. Nama aku Robi.
1: Waalaikumsalam, salam kenal juga. Aku Manda. Rob, aku lihat cara kamu bicara agak aneh.
0: Aneh macam mana pula?
1: Logat kau ngomong tuh kayak beda aja.
0: Ya mungkin aku belum terbiasa lagi dengan gaya ngomong orang kat sini.
1: Maka dari itu Rob, harus belajar ngomong dalam logat bahasa anak zaman sekarang.
0: Baiklah, akan ku coba ya.
1: Hah, macam gitu, kan dah lumayan bisa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa pula balik tak bilang dengan mak dulu nak? Allah,
0: gak apa-apa mak, gak apa-apa kok. Robby cuma mau ngasih surprise aja untuk mak.
1: Hah? Apa kebenda tu? Surprise? Hah?
0: Itu mak, seperti sebuah kejutan mak.
1: Oh, macam tu.
2: Oi Rob, dah balik rupanya kau.
0: Iya Ral, aku juga baru sampai sini nih.
2: Eh, macam lain juga cakap nih.
0: Apanya yang lain? Ini kayak biasa aja.
2: Biasa macam mana? Kau cakap macam orang-orang dekat TV itu, ha?
0: Biasalah, kan zaman juga udah berubah.
2: Iya, aku tahu zamanlah berubah. Tapi kau harus ingat, bahasa dari suku dan tanah kelahiran kau.
0: Ha, yelah yelah, bising betul.
2: Eh, aku cakap macam ni, biar kita tetap melestarikan budaya serta bahasa suku. Apalagi kita sebagai generasi Z, kalau tak salah orang cakap, jangan sampailah hilang.
0: Iya, iya, aku minta maaf lah kalau macam tu, Ral.
3: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

ketika karena saking indahnya. Bagi yang hobi memancing di areal tempat wisata di Kepulauan Riau ini, cukup banyak dihuni ikan-ikan besar. Jika Anda memiliki jiwa petualang, Anda juga bisa mendaki Bukit Pulau Sayak yang cukup menantang, serta hadiah panorama yang sangat memukau. Kita beralih ke maklumat lain, tongkat komando Polres Lingga kembali berganti setelah Kapolres Lingga AKBP Pahala Martuana Beban mendapat promosi sebagai Wakil Direktur Polairut Polda Kepulauan Riau. Berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 30 Agustus 2026, posisi Kapolres Lingga selanjutnya akan diisi AKBP Ahmad Andi Suryadi yang sebelumnya menjabat Kasubid Paminal Bid Propam Polda Kepri. AKBP Pahala telah memimpin Polres Lingga sejak 27 Maret 2025 dan selama bertugas aktif membangun komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Menanggapi mutasi tersebut, Pahala menyampaikan terima kasih atas dukungan, kerjasama, dan komunikasi yang terjalin selama dirinya bertugas di Kabupaten Lingga. Pergantian ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi Polri, sekaligus diharapkan menjaga kesinambungan pelayanan dan keamanan masyarakat di wilayah Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

akan berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

0: Bidal.
1: Pribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP, pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
0: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: layar tak bertepian.
1: Edah. Take away. 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026 kini telah pun tiba di penghujung masa. Dari mulai dangdut ria hingga ragam budaya dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas ini jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Akhirnya kita menapak jua di Pulau Subini, Datuk Bendahara.
1: Ya, Panglima. Telah jauh kita berlayar dari Palembang menuju ke Pulau Subi ini.
0: Benar, Datuk. Apakah barang-barang perniagaan kita baik-baik saja?
1: Barang-barang kita baik-baik saja, Panglima. Angin dan gelombang pun baik ketika kita berlayar ke sini. Hamba akan berkeliling mencari perbekalan untuk kita melanjutkan perjalanan.
0: Baiklah, biarkan hamba mengambil angin barang sekejap.
2: Tadi, aku melihat Putri Nilamsari, anak kepada Datuk Kaya, bermain di kampung kita.
3: Dia memang seorang putri yang cantik, baik, tidak sombong, dan berperangai elok.
2: Betul, dia juga pandai menekat, menyulam, dan merenda benang sutra.
3: Hah, aku dengar, dia juga pandai memasak dan membuat kue mue.
2: Seandainya aku orang kaya, akan kupinang Putri Nilamsari untuk menjadi istriku.
3: Hahaha, janganlah kau terlalu tinggi bermimpi. Jikalau jatuh, sakit rasanya.
2: Hahaha, aku kan berandai-andai saja.
3: Sudahlah, mari kita ke laut.

0: Kang Aji, anakku semata wayang. Kini dirimu telah besar panjang. Umpama burung telah dapat terbang. Umpama kayu sudah berbatang. Umpama ulat telah mengenal daun. Umpama serai sudah berumpun. Selesai menuntut ilmu kesana kemari, ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah, ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran bersilat tembung, ke negeri Hailam belajar kontau, ke Patani negeri Siam selesai mengaji, menikah saja yang belum.
1: Maafkan Nanda, Bunda. Nanda tidak benar-benar mengerti maksud Bunda.
0: Niat Bunda tersemat sudah di hati. Di negeri Palembang sedia ada kumbang jati. Di Pulau Subi sedang mekar sekutum bunga bersari wangi. Setinggi Mahameru harapan Bunda hendak mengantar tepak puan. Berikut pula emas, perak, intan, berlian ke Pulau Subi, mengirim utusan menjunjung tinggi titah dan salam. Nahoda berpengalaman di laut dalam, penumpangnya segala cerdik pandai, ahli waris yang menyampaikan hajat hati, sirih pinangan ditunjukkan kepada Nilam Sari.
1: Baiklah, Bunda. Sekarang Nanda dapat mengerti maksud dan keinginan Bunda. Jika itu sudah menjadi keinginan Bunda, Nanda bersedia untuk menikah dengan Putri Nilam Sari.

0: rumah besar alangnya besar, rumah Datu Perdana Menteri. Kalau tidak hajat yang besar, kami tidak sampai datang kemari. Begini Datuk, cantik memanjat pohon ara, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat kami tidak terkira, hendak memetik bunga di taman.
1: Yang datang berulang alik, yang pergi terbayang-bayang. Yang bulat datang menggolek, yang pipih datang melayang.
0: Jangan kami ternanti-nanti, jangan sampai berputih mata. Berilah jawab yang pasti, agar tak risau kumbang merana.
1: Jangan gundah, jangan gulana, ini kerja bukan dipaksa. Bila sudah ada anginnya, kami sedia menjalin tali saudara.
0: Berkokok ayam di pagi hari, putus tali dari tambatan. Datuk sudah menerima tadi, kecik tapak tangan nyiru saya tadahkan. Baiklah Datuk, izinkanlah kami untuk memohon diri. Segala kata dan tingkah yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami berjanji, pada hari 10 bulan Safar, arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba di Pulau Subi ini.
1: Baiklah, kami tunggu kedatangan kalian semua. Kami harap tidak akan ada selisih hari dan bulan. Musyawarah kita membawa bupakah.

0: sudah kepada hari 10 bulan Sapa. Hari di mana janji arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba. Segala apa persiapan untuk menyambut kedatangan raja dari Palembang telah kita perbuat.
1: Iya, Bang. Segala keperluan penyambutan rombongan pengantin laki-laki telah pun siap. Nasi berdandang-dandang dan lauk-pauk pun berdulang-dulang dah pun kita sediakan. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka saja.
0: Bagaimana dengan Nilam Sari?
1: Anak kita sangat cantiklah, Bang. Ia mengenakan baju kurung bertepi sutra bercorak lintang tenunan siantang. Bertudung mantung, kain mastuli daik lingga. Ikatan pending di pinggang, dukuh tiga rengkat, berkalung di leher hingga dadanya, Bang. Anak kita layaknya putri datuk-datuk bermahar mas kawin 120 rel.
0: Iya, pasti sudah tak sabar menanti kedatangan pangeran dari negeri Palembang. Begitupun dengan Abang. Hari ini pun sudah menjelang siang. Abang akan menunggu di Selasa bersama sanak kerabat kita.
1: Tenanglah, Bang. Tenang. Sebentar lagi juga mereka akan datang.
0: Hari sekarang sudah menjelang malam. Mereka benar-benar keterlaluan. Mereka telah mengingkar janji.
1: Sabarlah, Bang. Bawa bersabar. Barangkali mereka sedang mengalami halangan di perjalanan.

0: Ini sudah hari ke-13. Mereka baru tiba di sini. Mereka ingkar 3 hari, Wan.
1: Sudahlah, Bang. Redakanlah amarah Abang barang sejenak. Nikahkanlah dulu Pangeran Demang Aji Jaya dengan Delam Sari.
0: Baiklah.

0: jamuan makanan sudah basi dan tak layak lagi untuk dihidangkan kepada tamu kita. Apakah sebaiknya kita menggantikan hidangan yang sudah basi itu dengan nasi dan lauk pauk yang baru?
1: Tidak, istriku. Biar orang Palembang itu tahu diri. Mereka telah ingkar janji. Ikrar kita pada hari ke-10 bulan Sapa tidak mereka tepati. Pantas kalau kita hidangkan nasi dan lauk pauk basi pada mereka.
0: Tapi bang, apa sebaiknya kita tanyakan dahulu? Barangkali mereka terserang badai di perjalanan.

0: Kanda, apakah gerangan sehingga Kanda dan rombongan baru tiba ke sini pada hari ke-13?
1: Maafkan Kanda, Dinda. Sewaktu dalam perjalanan, rombongan kami dilanda badai tengah laut, sehingga Ayahanda memutuskan untuk singgah di Teluk Pulau Kiabu untuk berlindung dari amukan badai yang sangat dahsyat.
0: Oh, begitu rupanya. Tapi tampaknya Ayahanda Dinda benar-benar marah, Kanda, akan ingkarnya kedatangan Kanda dan rombongan.
1: Kanda paham, tapi akan Kanda jelaskan kepada Ayahanda selesai persandingan kita.

0: Sebaiknya hidangan kita ganti dengan yang baru. Kita akan malu jika kita menghidangkan makanan basi buat mereka. Jika abang tidak mengindahkan permintaan adik, gugurkan adik ke talak satu.
1: Sudahlah. Biar mereka rasakan tamu. Ciciplah apa adanya yang tersedia.
0: Bang, berarti gugur talak satu buat adik.
1: Cik Wan, bukan hanya talak satu yang gugur, tapi talak tiga aku jatuhkan padamu. Kau lihat nasib basi ini. Aku hamburkan. Kau lihat ini, Cik Wan.
0: Apa maksud abang membuang dan menghambur-hamburkan nasi basi ini, bang?
1: Aku sudah kepalang kecewa. Berdandang-dandang nasi terbuang. Percuma.
0: Bang, kita harusnya itu bijaksana. Dan kita melakukan usul periksa penyebab keterlambatan rombongan ini tiba ke sini, bang.
1: Sudah, tak perlu. Lihat nasi ini. Aku hamburkan seperti garis panjang seakan membelah Pulau Subi ini. Itu bermakna kita bercerai berbatas nasi basi ini, Cik Wan. Sebelah utara itulah milikmu, Cik Wan. Sebelah selatan inilah milikku.
2: Beberapa saat setelah Datuk Kaya menghamburkan nasi basi tersebut, tiba-tiba kilat menyambar-nyambar, disertai angin kencang dan hujan deras. Air laut pun bergulung-gulung setinggi gunung, menghantam Pulau Subi. Pulau Subi pun terbelah menjadi dua bagian. Satu di sebelah utara, dan satu lagi di bagian selatan. Pulau Subi kecil di sebelah utara milik Cik Wan, sedangkan Pulau Subi besar di sebelah selatan menjadi milik Datuk Kaya. Pulau Subi itu terbelah oleh sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat. Oleh masyarakat setempat, selat itu diberi nama Selat Nasi karena keberadaannya disebabkan oleh hamburan nasi Datuk Kaya Pulau Subi.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Rabu 2 September 2026, ya. Masih dapat kita mengudara kembali di malam hari ini, tentunya tak lain tak bukan menemani saudara perempat semuanya dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah pun saudara, tadi pun sudah pun kita dengarkan daripada Selat Nasi, drama legenda yang tadi sudah kita dengarkan juga, seiring dengannya itu pun ada Pelangi Nusantara pada malam hari ini. Tentunya di hari Rabu ada acara daripada Padai di Padai Elo bersambut dengan Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 dan Taman Penyair dari pukul 23 hingga ke pukul 24, ya. Baiklah saudara perempat, dimanapun saja berada, tentunya malam hari ini kita bersembang bual kembali menyapa saudara daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 daripada studio Perompat RRI Tanjung Pinang, menyapa semuanya orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Nambas, Tanjung Balai, Karimun serta Kabupaten Lingga. Terima kasih buat saudara yang selalu monitor, yang selalu bergabung menemani kami setiap malamnya, setiap hari, dari pagi, dari siang, petang bersambut ke malam, ya. Mudah-mudahan sihat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa yang terbaik juga, ya. Apa khabar semuanya, sehat? Alhamdulillah jika sehat, ya. Doa-doa kita mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara perempat, dimanapun saja berada, tentunya hadirkan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Terkait tentang bahasa Bugis ini kan, Mbak, Bugis kan banyak-banyak nih Kak Seda. Ada Bugis Bone,
2: ada Bugis Wajo, Selayar,
1: Sope,
2: Maros, Gorontalo, banyak sekali.
1: Banyak sekali Kak Seda ya. Tentu ciri khasnya berbeda-beda. Oke. Okay. Tanda pembedanya seperti apa Kak Seda?
2: Kita umum saja ya, ya
1: umum
2: karena
1: saja,
2: Kak Seda pun secara otodidak aja. Kalau untuk cara pembedaan atau pembatasannya itu dari segi bahasanya,
1: bahasa,
2: logat bahasanya, ya. Apa tradisinya juga.
1: Oke. Berarti Kak Seda ini di Bugis?
2: Bone.
1: Bone.
2: Ya.
1: Oke, kita ambil satu contoh antara perbedaan bahasa suku Bugis Bone dengan Wajo itu apa letak bedanya Kak Seda?
2: Dari segi bahasanya juga beda
1: maksudnya itu letak bedanya tuh Kak Seda apakah ini lebih kadang-kadang kan letak geografi satu daerah kan menentukan bahasa juga.
2: Betul, iya.
1: Ah, seperti apa nih Kak Seda?
2: Kalau dia Bugis Bone,
1: ya.
2: Kedengarannya itu lebih agak kasar sedikit.
1: Oh.
2: Penekanan bahasanya.
1: Penekanan bahasa.
2: Namun dah hatinya lembut.
1: Oke. Okay. Baik. Dalam artian kata berarti kalau agak keras sedikit Bone ini agak di ke darat gitu kan?
2: Iya.
1: Ke laut atau ke darat nih?
2: Ke darat.
1: Ke darat, ke darat ke sana ya.
2: Oke. Jadi kalau misalnya orang kita Bone sebenarnya sih tidak kasar, tetapi mungkin intonasinya
1: intonasi saja.
2: Tapi kasarnya itu bukan kasar karena bagaimana tegas.
1: Ya kasih sayang kasih sayang.
2: Tegasnya itu karena kita kan orang Bone itu mempunyai filosofi siri napat.
1: Siri napace.
2: Siri itu artinya kita punya sifat tegas itu supaya jangan kita mempermalukan diri kita sendiri atau mempermalukan keluarga kita.
1: Okay.
2: Jadi tegasnya itu kita memang mempunyai pegangan bahwa kalau kita bilang ya ah.
1: Wow,
2: tidak
1: prinsip,
2: bisa dengan
1: Seda, ya?
2: Prinsip tidak boleh itu jangan jadi
1: gitu nggak ada abu-abu gitu.
2: Nanti hilang kepercayaannya
1: betul
2: nggak boleh abu-abu
1: nggak boleh abu-abu Kak Seda ya
2: hitam
1: oke Kak Seda berarti memang kalau Kak Seda sendiri kalau andai bertemu dengan masyarakat suka Seda dari Bone jumpa dengan bahasa Bugis-Bugis yang lain, Kak Seda menyesuaikan berarti?
2: Menyesuaikan. Karena terus terang, Kak Seda di sini saja baru tahu begitu. Karena kita kan dari kampung. Ya, kampung kita itu pergi ke sini beradaptasi.
1: Baik.
2: Rupanya Bugis, kita pun dengar bahwa Bugis ini, Bugis ini, Bugis ini. Tapi di sana kita tidak berjumpa di kampung, kan?
1: Oh, gitu. Okay.
2: Karena di sini sudah kita berjumpa, kita sudah bersatu, acara. Cara apa segala macam ini loh dia.
1: Berarti berjumpa itu di luar kampung sendiri.
2: Kayak seperti inilah saya di sini jumpa dengan Bugis Makassar.
1: Oke.
2: Okay. Jumpa dengan Bugis Wajo, Bugis Sopeng gitu.
1: Oke, baik. Kak Seda, melalui bahasa ini merupakan alat komunikasi kita hari-hari Kak Seda ya. Kalau misalnya Abdi ingin tahu nih Kak Seda ini orang suku
2: Bugis Bone.
1: Bugis Bone.
2: Yeah.
1: Gimana caranya Kak Seda? Gimana Kak Seda?
2: Ciri khasnya gitu dia orang Bone.
1: Iya,
2: ya, cara berbahasanya juga sudah.
1: Ini orang Wajo misalnya gitu. Berarti dari dialek intonasinya kan?
2: Iya.
1: Dari
2: intonasinya.
1: Oke.
2: Kalau orang kita Bugis ini lebih mendayu-dayu ya gitu ya.
1: Mendayu-dayu
2: bahasanya.
1: Ye,
2: tabe, idik nah gitu. Lebih sopan gitu.
1: Lebih beretika
2: Tapi enggak mungkin sama juga sih mungkin dengan Bugis-Bugis lain tetapi untuk saya sendirinya itu Bugis Bone itu memang lebih merendah tapi
1: tetap berwibawa. Oke, dalam artian kata mendahulukan adab dan etika Kak Saidah ya dalam berbahasa. Berarti etika dalam komunikasi. Oke, Kak Saidah, sedikit kita ngobrol juga terkait tentang bahasa ini gitu kan. Asik Ardi dengarkan banyak nih kawan-kawan Ardi yang dari masyarakat Bugis ya kan. Apa namanya dia ngobrol sama-sama mereka tentu gitu kan dia menanya. Asik Ardi dengarnya logat-logat bahasa Bugis gitu kan. Gimana Ardi ingin ngomong tapi susah kali
2: sambung gitu. Menyambungnya itu ya.
1: Iya,
2: saya sendiri pribadi karena mungkin saya adalah salah seorang salah satu di antara orang kita Bugis yang selalu promosi budaya kami. Terutama dari berbahasanya, berpakaiannya. Baik. Saya sendiri sering tampil beda dengan pakaiannya karena seperti itu. Berbicaranya juga, kalau misalnya ada satu acara, contohnya semalam kita ada acara di Pengantenan dengan rombongan saya. Pas pula jumpa ponaan di sana, langsung ponaan tuh bilang gini, Puang, sama siapa artinya gitu, Puang sama siapa, langsung kawan kami yang di depan kami, translate-nya di bawah ya, katanya gitu. Inilah si, inilah si Bugis katanya, kalau jumpa dengan orang-orang dia sudah lah,
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI di Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan RRI.com.

1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tentunya masih kita di acara Pelangi Nusantara ya. Baiklah sedara, kita tahu baju daripada masyarakat Bugis yang bernama daripada baju bodoh. Tentu kita nak mengenal daripada warna ya. Kalau bercakap pasal warna ni memang banyak sangat ya. Kalau tengok-tengok ada beberapa jenis warna. Yang pertama ada warna jingga, simbol keceriaan anak-anak sedara ya. Dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar, warna jingga atau oranye bukan sekadar pilihan estetik. Warna cerah ini khusus hanya diperuntukkan bagi anak perempuan yang berusia di bawah 10 tahun sedara ya. Jangan salah pakai tau. Selanjutnya juga ada warna daripada warna merah, gairah masa remaja. Ini begitu seorang gadis melangkah ke usia remaja atau sebelum menikah, warna baju bodoh yang dikenakan biasanya berubah menjadi warna darah. Itu dia . Filosofinya, merah mencerminkan keberanian, gairah muda yang membara, serta kesiapan mental seseorang perempuan untuk melangkah ke jenjang daripada kedewasaan. Selanjutnya sedara ada warna putih. Ini warna putih ni kesucian kaum biksu dan bangsawan sedara ya. Putih ialah warna yang sakral dalam budaya Sulawesi Selatan. Baju bodoh warna putih biasanya dikenakan oleh para biksu atau pendeta adat atau kalangan bangsawan dalam ritual-ritual tertentu. Filosofinya melambangkan kesucian jiwa, kejujuran yang halus serta hubungan yang sangat dekat antara manusia dengan dunia spiritual atau sang pencipta sedara ya. Baik sedara perempat di mana pun saja berada, selanjutnya ada warna hijau, keanggunan putri bangsawan. Itu dia pula sedara ya. Dahulu warna hijau ialah warna eksklusif yang tidak boleh dipakai sembarang orang sedara. Warna ini hanya boleh dikenakan oleh putri raja atau kalangan bangsawan tinggi di lingkungan kerajaan. Filosofinya, warna hijau mencerminkan kemakmuran, kesuburan tanah dan status sosial yang sangat terhormat dalam tatanan masyarakat Bugis sedara.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rumpat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101.3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita ada acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704860. Baiklah sedangkan Pro 4, kita cuba sambut di talian telepon penelpon yang pertama. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang Hamzah. Bang Hamzah, macam mana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Cuma cuaca lah panas. Kabur apapun masih ada Bang Ardi.
0: Belum hilang lagi Bang ya?
1: Belum.
0: Baik, iyalah.
1: Belum ada yang turun hujan, Bang Ardi.
0: Iya, saya.
1: Jadi, pantun tak ada nih, Bang Ardi.
0: Ah, kalau tak ada, tak apa. Lagu aja langsung.
1: Lagunya Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa. Boleh, Bang Hamzah. Nanti kami tunaikan, ya.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam sama petugas. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Mama Dini, ada juga Pak Burhan, Bang Udin Salamastra,
0: saya,
1: Bang Ali Gole-Gole, Mas Prabu, Ikar Sianti, ada juga Kak Sarina Kiyo-Kiyo yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Yais, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Mak Berlian, ya selamat malam. Ada Kak Kawir, ada Mak Nora, ada Mak Cindun, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Mandam, ada Mak Nek Bak Balki, ada Bang Awang, tadi malam masuk Bang Awang.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Julia, ya. Kemudian ada Manga Aida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Uya, Kak Hani, Pak Demang juga selamat malam. Kak Sarifa, Kak Siki di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Leman, Nek Long, Mak Lumbia, Bang Mahmud, ada Mak Mahun, ada Mama Rizka di Pulau Labi. Ada Bang Erwan juga, ada Bang Bayu, untuknya siapa lagi?
0: Buat semua.
1: Untuk semua lah, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Dari satu hingga yang terakhir, ya. Selamat malam, untuknya Bang Ardi, selamat malam, selamat malam. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang sudah pun bergabung, ya. Baik, sudah perempat di belakang Bang Hamzah Yusuf, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mak Rika.
2: Ya.
0: Apa khabar, Mak?
2: Alhamdulillah, khabar baik.
0: Alhamdulillah. Sihat, Mak, ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mantap, luar biasa. Apa buat malam ni, Mak?
2: Tengah baring-baring.
0: Oh, baring-baring, eh? Tengah bergolek-golek, ya?
2: Bergolek-golek.
0: Saya.
2: Dia apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Sehat walafiat, Mak. Sehat juga kami di sini. Ya.
2: Tak lagu lah, tak ada pantun ni.
0: Lagu apa, Mak?
2: Lagu apa, ya?
0: Lagu apa, kira-kira?
2: Lagu Datin Suri Perdana.
0: Duhai Datin Suri Perdana. Jauh.
2: Betul.
0: Na na na na na na na na na. Okey.
2: Nak nyambung tak tahu.
0: Makanya pakai na na na na aja. Itu dia betul, Mak. Saya.
2: Salam-salamlah dulu, ya.
0: Ya, saya, Mak, boleh.
2: Salam pertama buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Belajarkan rezeki.
0: Saya.
2: Tadi yang Mak Yusuf, ya?
0: Mak Yusuf tadi, betul.
2: Mak Yusuf. Pak Yusuf.
0: Iya.
2: Pak Bang Maun. Pak Demang.
0: Baik.
2: Pak Makcik Mak.
0: Iya.
2: Apa lagi ya? Pak Dewi.
0: Iya.
2: Buat yang lucu.
0: Boleh.
2: Buat Wir. Mak Nora.
0: Saya.
2: Siapa lagi ya? Pak Siti, Debang Damak. Pak Naram.
0: Ya.
2: Pak Nek Longya. Buat Mak Ngah di Cokolek.
0: Baik.
2: Cokolek. Pak Mak Ngah Aida.
0: Saya.
2: Pak Kak Sarina. Pak Mas Prabu. Bapak Umar.
0: Ya.
2: Bang Gapar. Bapak Kumis.
0: Baik.
2: Pak Bang Udin, Pak Bang Lukman, Pak Bang Ali dan Mak Lisa.
0: Betul.
2: Pak Awang Janggut.
0: Ya.
2: Siapa lagi ya?
0: Buat semua.
2: Apa lagi? Pak Mak Udah.
0: Buat semua, Mak.
2: Pak Ahmad. Ahmad Irwan.
0: Ya.
2: Pak Bang Jaiz.
0: Saya.
2: Pak Bang Iman. Pak Kak Rahmah.
0: Ya.
2: Siapa lagi? Pak Mak Belia. Pak Guni Pemata. Pak Dang Merdu.
0: Baik.
2: Pak Mak Rosi.
0: Ya.
2: Ya, kau dah masuk ni banyak lupa-lupa.
0: Buat semua je, Mak, ya. Berbagi ni, kita,
2: buat
0: ya.
2: Buat Mak Putri. Mbak Putri Kemalai.
0: Ya.
2: Aku lagi salam satu buat semua.
0: Saya, dan Mak.
2: Sampai terakhir, Pak Kaderli tadi.
0: Ya, boleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika yang sudah pun bergabung. Di belakang Mak Rika ada siapa kiranya yang bergabung di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Ya, kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Salam Hardi.
0: Bang Udin.
3: Ya.
0: Apa khabar, ya, Bang? Alhamdulillah sihat. Bang Udin, ya, macam mana khabar?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Mantap. Itu penting.
3: Pantun adalah 1-2 tu.
0: Boleh.
3: Tapi minta lagu ini dari Ahmad Jaiz, Berpisah Jauh.
0: Berpisah Jauh. Boleh, Bang. Nanti kami putarkan, ya.
3: Ada, ya.
0: Ada.
3: Ya, kita coba pantun, ya.
0: Boleh.
3: Angin bertiup dari utara. Kapal berlayar menuju Jambi. Sayang tak sudah hidup di dunia. Bila bercinta sering gagal lagi. Sayang tak sudah ya dia. Cerita pantun aja dia.
0: Betul.
3: Hendak pergi ke desa Pegujan. Kami membawa sebuah duku. Disebut jangan, dikenang pun jangan. Bila kekasih pergi jauh dari itu.
0: Mantap.
3: Jangan sebut-sebut, jangan dikenang-kenang. Kalau pergi. Jadi ya.
0: Betul.
3: Satu lagi nanti kau balas ya. Salah satu nanti ya. Ini satu lagi. Hendak pergi ke pantai Trikora. Di pinggirnya banyak pohon kelapa.
0: Baik.
3: Memang resapnya orang bercinta. Putus kasih di ambang duka.
0: Itulah kalau
3: sudah. Antara tiga itu balas agak satu.
0: Kalau sudah pasangnya arus. Rupa kandas di asak. Rupa sampan kandas di busung. Kalau sudah kasih yang putus. Tak boleh lagi dapat disambung. Tidak, dempak kerat. Kalau pasang nampaknya arus. Kalau pasang nampaknya arus. Sampan juga kandas di busung. Kalau sudah kasihnya putus, tak boleh lagi dapat disambung.
3: Tak dapat disambung.
0: Itu dia.
3: Walaupun macam mana ya gagal lah namanya dia.
0: Iya, betul.
3: Sangat. Salam ikut Abang Hamzah Yusuf aja lah ya.
0: Boleh.
3: Mak Rika tadi ya.
0: Itu
3: mungkin
0: dia.
3: Yang lain ada yang nak masuk.
0: Betul.
3: Kan? Kita bagi-bagi waktu.
0: Ya, betul Bang.
3: Okay. Jadi semuanya yang masuk atau pendengar Radio Perempat, Abang Udin ucapkan salam sehat.
0: Ya.
3: Bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Baik, boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik buat Bang Udin yang dimanapun saja berada, terima kasih banyak buat Bang Udin tadi sudah pun bergabung. Ada Mak Rika, ada pun Bang Hamzah Yusof non jauh yang berada di Jambi sampai juga ke Kepri di Tanjung Pinang menyambung silaturahmi kita bersama. Buat orang tua saya yang ingin bergabung malam hari ini, sila di talian telefon maupun di talian WhatsApp ya, jangan sungkan dan jangan segan, nanti sekiranya boleh kami tunaikan lagu dulu ya. Baik saudara perempat, kami cuba intai dan telek juga di talian telefon maupun di talian WhatsApp. Kalau nampak tak ada yang belum bergabung ya, artikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Itik-Itik. Variasi Itik Sekawan. Filosofinya, hiasan bernama Itik Sekawan, dundun berdundun kemana pergi. Makan bersama ingatlah kawan, bersopan santun mulialah budi. RRI Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, masih kita di Langgam Serumpun Melayu, kita cuba sambut di talian telepon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, saudara?
0: Alhamdulillah, khabar baik, saudara. Orang sana apa khabar?
1: Alhamdulillah, sehat juga di sini, Ardi.
0: Mantap, mambah mantap, eh.
1: Alhamdulillah lah kata orang tu.
0: Alhamdulillah lah kata orang tu. Aduh, hai.
1: Dah lama tak apa masuk ni.
0: Apa pasal?
1: Kemarin duduk di Pulau Jembara ni.
0: Sekarang pulau mana pula?
1: Nah, ini biasalah, balik lagi ke asal.
0: Oh, dari asal balik ke asal lah.
1: Tiba ke asal, apa kata orang tu, membeli durian.
0: Dari kedal awang sampai...
1: Awang ni memang suka cari pasal. Suka, benci kawan.
0: Saya...
1: Apa khabar dia orang seberang ni, tak ada berita dia?
0: Belum ada kena dengar khabar lagi, malam ni belum ada masuk lagi. Semua malam ni bapak-bapak yang masuk.
1: Oh, kalau gitu nak manggil dululah kata-kata orang.
0: Panggillah, serulah dulu.
1: Patah kata orang ambil sendok mengacau kopi.
0: Ya, saya.
1: Kopi diletak di atas meja. Kalau nenek basis masuk senang di hati.
0: Ya.
1: Apalagi dapat bertatapan muka.
0: Hai, mantap.
1: Pancing dia supaya dia masuk.
0: Wah, mantap.
1: Habis tak ada pantun lagi. Itu aja yang ada.
0: Itulah, ini Pak Kumeh pemenunggu di belakang ni.
1: Patah kata orang jadi lagi ni.
0: Macam mana?
1: Batang kelapa diikat-ikat.
0: Itu dia, mantap.
1: Dibawa orang ke Pulau Jambi.
0: Ya, saya.
1: Orang ku suka tanda mendekat. Rasa pilu di dalam hati.
0: Hai, mantap. Luar biasa. Kalau tanda mendekat, bang-abang aje lah yang ke sana.
1: Banyak juga je kan orang terdekat.
0: Kejar-kejar lagi. Tak apalah, macam filem India. Berkejar-kejar lagi seorang.
1: Beda ni kalau tengok dia jauh.
0: Oh, macam tu pula. Aduh, hai.
1: Beda memang dia, kena tengok dia jauh, tengok dia tatap muka.
0: Beda, manalah sama.
1: Tapi kalau dah merasa, tahulah dia. Dia kan bau-bau belajar.
0: Iyalah, betul. Kan batuk pula.
1: Apa ni? Jangan sumpah dia.
0: Ampun.
1: Tak sampai lah.
0: Itulah pula. Itulah
1: kerja asyik ngusik orang aja. Dia kadang disumpah orang.
0: Bukan menyumpah, orang menyebut.
1: Oh, menyebut.
0: Iya, bang awang.
1: Kalau gitu, kalau anak nelayan pergi ke laut.
0: Itu dia.
1: Pergi ke laut menangkap ikan.
0: Betul, sangat.
1: Kalau kawan-kawan suka menyebut. Pengawang cukuplah titipkan salam.
0: Lagulah dulu.
1: Tak lagu je, di matamu mata kuat tadi.
0: Sangkakan lagu. Cantik rupamu. Cantik rupamu dipandang mata.
1: Bukan dah nak lagu itu.
0: Itu
1: matamu mataku. Apa tu?
0: Antara matamu mataku ada juga.
1: Matamu mataku tu dia kena dah lama tak tengok mata dia dia.
0: Lah, biasa tengok melata belanak terus.
1: Mata dia apa lagi nak tengok mata hati dia dia.
0: Itu dia. Saya. Baik.
1: Waktu kemarin itu ni, hanya pantun untuk Abang Kemalau kemarin, tak ada penjawab kemarin tu.
0: Apa tu?
1: Yang dia takut dengan orang rumah kemarin kata dia kan?
0: Ya, betul.
1: Ini Abang Kemalau.
0: Apa tu?
1: Di mulut ada janggut.
0: Ya.
1: Di dalam mulut ada gigi.
0: Ya.
1: Bang Kemalau tu bukan takut nak nyebut ni. Takut pagi tidak dihidang dengan kopi.
0: Kau pula kadang air kawa
1: kita gusak muka. Yang penting jangan jemakan hati aja Bang Kemalau.
0: Ya, betul.
1: Dia pandai memang dia. Dia jaga perasaan orang sebelah.
0: Awaklah menjaga ya. Betul sangat.
1: Tapi kalau dia nak nyebut tadi lah, awak nyebut ada lah.
0: Ya, yeah, betul sangat, tak salah.
1: Tadi kena orang lain masuk pula dia.
0: Ya. Yeah, boleh.
1: Kalau salam-salam di kopi je lah dengan Abdul Yusof, Mama Rika dengan Bang Udin tadi ya.
0: Saya.
1: Itu dah komplit semua tu. Buat Makcik Endan yang belum disebut tadi ya. Buat Makcik Endan, masuk Makcik Endan.
0: Mantap.
1: Kak Dada dengan Kak Yurus Lidar, semoga sihat-sihat selalu aja.
0: Ya.
1: Semoga sihat selalu.
0: Baik.
1: Itu aja lah dia, yang lain-lain kopi tadi dia.
0: Boleh.
1: Terima kasih banyak lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Bang Awang Janggut ya. Di belakang Bang Awang Janggut ada Pak Kumis nampaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar di?
0: Alhamdulillah khabar baik.
2: Cuaca macam mana di Pinang?
0: Oh, ikut semangat. Kemarau nampak cuaca.
2: Lagi kemarau juga ya. Semua dua hari tiga hari hujan.
0: Adalah dua tiga hari hujan sini pun. Ada ke hujan, balik lagi panas.
2: Sama lah di tempat kita. Cuma sehari je dia hujan.
0: Itulah Pak Kumis.
2: Tak ada Datuk. Ini panas pula ni.
0: Itulah. Entah, belum musim sangat dah. Selatan lagi Pak Kumis eh? Selatan lagi dah.
2: Angin kuat di.
0: Gugun eh.
2: Apa nama dia nak?
0: Nak ke laut.
2: Kurang lagi nak turnamen ni dekat sungai besar ni. Nak panas kan dia molek sikit lapang.
0: Betul lah tu. Kalau tidak belecan kata orang kampung.
2: Apa tidak lah.
0: Pokoknya ku semangat eh.
2: Sayang di tempat kita tak ada lamati betul lapang.
0: Itulah Pak Kumis, masa kecil-kecil dulu ramailah orang kampung ya.
2: Apalah tidak biasanya dulu setiap kali apa setahun sekali 17 Agustus tu di tempat kita lah kan.
0: Ramailah orang dah.
2: Sekarang ni lah macam hutan saya ni.
0: Lapang tak pernah bertebas eh. Luar biasa.
2: Kalau lagi nak belajar pantun kan?
0: Iyalah, samalah kalau gitu kita.
2: Pantun ni pantun untuk saya lah tapi.
0: Barang aja lah.
2: Hitam-hitam si buah manggis.
0: Ya. Yeah.
2: Dimakan bersama buah kecubung.
0: Baik sedap.
2: Inilah dia Pak Kumis datang ikut bergabung.
0: Mantap, luar biasa. Misai melintang.
2: Belajar-belajar pantun.
0: Samalah kita.
2: Matarinah kita nyuruh kata dia cuba Pak Kumis tu sekali-sekali masak orang lingga, kata dia tak tahu pantun. Kata saya memang tak tahu.
0: Nak dia apakan lah Pak.
2: Minta lagu minta lagu. Dari Dok Kilau, Cik Mek Molek
0: Cik Mek Molek, boleh.
2: Tu lagu saya tu.
0: Mantap.
2: Jadi salamnya, kita putar kopi je lah Mak Rika tadi, Pak Hamzah Yusof
0: Boleh.
2: Di fotokopi je lah salam lah lengkap kata Bang Awang tadi. Bang Awang tadi buat Bang Awang juga ya.
0: Ya, saya.
2: Yalah, Bang Adia, dia.
0: Ya, Pak Kumis.
2: Itu aja. Okey, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kumis yang berada di Tanjung Mana, nama kampung dan Kelurahan Panco pula tempatnya, Kabupaten Lingga ya. Baik, saudara, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini dia Nek.
3: Ya. Apa khabar di?
0: Alhamdulillah khabar baik Nek.
3: Pembukaan biasa di.
0: Biasa Nek, sila.
3: Tunggu serumpun pokok mentigi.
0: Ya, saya.
3: Punya pula di rumah Pak Dola. Assalamualaikum hai Arli.
0: Ya.
3: Semoga hari berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
3: Ni pantun sini.
0: Sila ni.
3: Hendak memakan ikan bilis.
0: Ya. Yeah.
3: Sambalnya mangga langsung dikupas.
0: Sedap ni.
3: Kalau tadi ada Pak Kumis. Ini Nek Manda dari Batu 13.
0: Mantap. Luar biasa.
3: biasa di luar.
0: Jangan biasa kat luar sejuk ni. Oh,
3: mana biasa orang kat luar, orang tua bisa keluar. Tak bisa, tak boleh.
0: Oh, bisa tulang kelak kena sejuk.
3: Bisa tulang.
0: Oh, itu pula.
3: Orang tua ni penyakit ni semua memang
0: ambil. Oh, kalau tak bisa tulang asam urat.
3: Pergi dah ada air.
0: Ha?
3: Pergi dah ada air.
0: Pergi Ardi ada selalu air ni. Alhamdulillah lah.
3: Ini dia tu, dia dah teruk tu dia.
0: Oh, ini.
3: Kami nyelang di tempat Tante Yuni tu.
0: Mm-mm.
3: Pasang selang panjang-panjang sekali ke sini.
0: Ha, dapat?
3: Dapatlah.
0: Wow.
3: Tinggi dia tak kering di.
0: Alhamdulillah.
3: Tinggi Tante Nelly ni yang susah. Ya.
0: Oh, galilah.
3: Apa nak
0: ngali ni? Turun. Banyak orang masyarakat situ. Tak tahu. Oh,
3: sini ada kerja semua ni. Jangan oh. Ada siang kat rumah.
0: Oh, pula ni. Malam baru ada.
3: Malam baru ada.
0: Orang balik malam. Ardi keluar malam.
3: Oh. Ardi jadinya no dari burung apa?
0: Keluang.
3: Keluang kan?
0: Keluang ni. Bukan keluar lagi lah. Keluang lah.
3: Siang bergayo. Dia tidur.
0: Oh. Siang bergayo. Lah. Ha. Lagu ni?
3: Lagu tu ni.
0: Lagu apa ni?
3: Itulah sayang.
0: Itulah sayang eh. Tanya sama hati, apa asal sayang?
3: Adakah tandanya nampak di pandang?
0: Ah, itu pula.
3: Layu bunga,
0: iya.
3: Bulan dan bintang.
0: Mantap. Wah, biasa.
3: Salam-salam lagi.
0: Ah, sila ni.
3: Tak masuk ini.
0: Ya, saya.
3: Ah, salam pertama sekali untuk Ardi. Selamat malam, selamat bertugas. Panjang umur yang bermanfaat.
0: Amin, ya Allah.
3: Dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usaha. Kali kuliah ini.
0: Ah, terima kasih banyak, Nek, ya.
3: Tak lupa, selalu dapat job ini.
0: Ah, terima kasih juga doa untuk Nek.
3: Bulan muda ni rasa... Dah berisi lah.
0: Belum, Nek. Belum mengambang bulan lagi.
3: Belum. Nek dah habis pula ni.
0: Au pula Nek. Ami belum lagi. Au.
3: Dah habis dari mana, tak tahu. Dia tak ada.
0: Yelah, saya ada macam tu Nek. Nek. Ya.
3: Lanjut
0: ni. Boleh Nek.
3: Bang Awang tadi.
0: Untuk
3: Nek Bakir je belum tidur ni. Baru habis berbual dengan dia.
0: Boleh suruh Nek Bakir masuk pula.
3: Itulah. Masuklah saya bilang gitu kan.
0: Ya.
3: Untuk Pak Kumis tadi.
0: Saya.
3: Pak Ma'un. Untuk Pak Amtah Yusof eh.
0: Ya, betul.
3: Untuk Jam. Untuk penelpon yang keempat ini.
0: Betul.
3: Sampai terakhir ini.
0: Ya, saya.
3: Hati-hati balik ini.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda. Belakang Nek Manda ada siapa kiranya di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ogan Hilir. Bang Mahmud.
4: Apa, apa
0: kabarnya Bang Mahmud?
4: Nekat ni watuk-watuklah sikit watuk pilek. Batuk pilek.
0: Oh, batuk pilek ya. Bukan batuk berdahak, bukan?
4: Banyak asap tu.
0: Bang, kemarin tempat bang kebakaran ni ya, betul?
4: Ya, jauh dia dari kampung awak. Oh. Itu kan dekat kota.
0: Oh, itu Ogan Hilir kotanya.
4: Kabupatennya kan?
0: Tempat abang jauh dari kampung ya?
4: Oh lah, 2 jam lah dari situ ni.
0: Oh, tapi kenalah bias asapnya eh. Mudah-mudahan masyarakat Ogan Hilir sehat-sehat selalu, dijauhkan daripada musibah.
4: Macam mana Pinang
0: ni? Macam mana bang?
4: Cuaca kat Pinang mana?
0: Panas juga. Kemarin panas adalah juga. Kemarin adalah satu hari tu hujan pagi kan, deras. Alhamdulillah juga. Kirakan hujannya sampai ke petang. Rupanya sampai tengah hari je. Tak sampai lah tengah hari. Siang aja.
4: Tidak tak hujan-hujan ni.
0: Belum ada hujan lagi eh. Oh, insyaAllah. Mudah-mudahan lah 2-3 hari ni ada hujan untuk Ogan Hilir ya. Hilang asap, hilang kabut semuanya lah. Eh, Bang Mahmud ya.
4: Ya. Alhamdulillah.
0: Ya.
4: Zaman sekarang ni, Di. Orang tak lagi berobat ke dukun.
0: Ya.
4: Tapi rapi. Nah, sebab sekarang ni tak sempat buat pantun.
0: Ya. Yeah.
4: Tapi sibuk makan mie api.
0: Yalah. Ibarat katakan lagu
4: bukan darama yang masuk.
0: Oh, darama. Alhamdulillah Pak Mahmud yang ketiga. Yang ketujuh, maaf.
4: Yang ketujuh.
0: Ya, betul.
4: Tambah pantun.
0: Boleh.
4: Nak nyambut pantun dari Bang Rakmala ini.
0: Okey, boleh.
4: Di atas alas mata, kalau di atas alis mata ada rambut.
0: Mm-mm.
4: Kalau dalam dada ada hati.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau lagi jatuh cinta sama gadis, jangan sering disebut.
0: Mm-hmm.
4: Nanti dapat galau di hati.
0: Oh, gitu pula.
4: Nah.

0: Ogan Hilir Bang Mahmud belum pun mendapat, jalan-jalanlah ke Kepulauan Riau.
1: Okey. Jalan rata, jalan tak rata ni.
0: Iya.
1: Dua-dua sulit dibeda bila jalan senja. Siapa yang kata, siapa yang kata, dua-duanya sama saja.
0: Oh, bang, betul. Kalau kita uceng kita bang, abang ke Capri, kami ke Ogan Hilir mencari, eh? Iya.
1: Tukar ni.
0: Tukar,
1: tukar.
0: Tukar posisi. Iya, dinaturalisasi. Saya bang. Baik.
1: Ya, minta lagu lah ni.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Harapan Hampa aja ni.
0: Harapan Hampa.
1: Yeah.
0: Harapan hampa tadi bang Hamzah harapan kecewa. Belum ada lah harapan hampa.
1: Tadi apa lah lagu? Ini je.
0: Lagu apa?
1: Ada yang pesan tempoh hari apa ni? Lupa judul.
0: Apa tu?
1: Aku berdoa. Apa tu?
0: Macam mana bang?
1: Tapi tetap ku berdoa itu.
0: Nah, macam itu macam tak asing dengar. Apa lanjutan lagi bang?
1: Pada Tuhan Maha Esa.
0: Coba dari awal bisa tak? Ardi ini tak apa sangat liriknya tapi macam tak asing lagunya.
1: Semenjak kita berpisah.
0: Semenjak kita berpisah boleh. Itu dah boleh nanti kami cuba tunaikan ya.
1: Suaranya di bawah tun di parah parau.
0: Lah boleh.
1: Di salam salam dia.
0: Boleh salam salam boleh sila.
1: Ardi ya Ardi. Selamat malam. Tugas semoga sehat selalu.
0: Ya. Terima kasih.
1: Nek Manda.
0: Baik.
1: Buat Pak Kumi. Salam kenal sama Pak Kumi. Dari Ogan Hilir ni. Daerah Flemo.
0: Ya. Yeah.
1: Sama. Lagi Bang Awang Janggut ya.
0: Betul.
1: Bang Putra Kemalai.
0: Mantap.
1: Nek Balkis.
0: Baik.
1: Pak Amjad Yusuf.
0: Saya.
1: Pak Mu dah masuk ni?
0: Pak Mu belum lagi. Belum lagi.
1: Belum lagi.
0: Masuk. Iya.
1: Lucu kita. Nek Balkis. Mak Penaram.
0: Baik.
1: Ya, Mak Ngah Hida, Mak Ngah Cikolek.
0: Ya, yeah, saya.
1: Kak Siti sama Bang Nama. Kak Sari itu. Kak Yang Merdu.
0: Baik.
1: Mak Bukan. Kak Sawir.
0: Ya.
1: Yeah. Mas Prabu.
0: Buat semua.
1: Ya, Makcik Endun. Pak Umar, Bang Gapar.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, untuk semua-semua lah ni.
0: Boleh.
1: Tak lupa terus nak sebut ni. Ya, yeah, terima kasih dia. Assalamualaikum. Yeah,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di talian telefon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nek Balkis.
2: Saya.
0: Apa khabar, apa buat?
2: Khabar luar biasa sekarang di.
0: Apa tu?
2: Ya.
0: Sehat Nek ya?
2: Ada sedih dia juga. Ada gembira dia juga.
0: Kenapa demikian?
2: Fahamlah Ardi tu dah.
0: Macam tu pula.
2: Ya.
0: Sayalah kalau macam tu.
2: Nak berpantun lah ya di.
0: Pantun, jangan tak pantun.
2: Nak pergi ke rumah Cik Nyonya.
0: Ya, boleh.
2: Anak-anak main jungkat-jungkit. Kenapa Ardi tadi tak bertanya? Dengan Bang Awang, kata dia semalam dia dibelikan paket.
0: Alhamdulillah, suailah belaya. Orang gunakan raket menyuak haluan sampai ke teluk. Sudah dapat Bang Awang paket, suai juga rajin masuk.
2: Itulah, semalam kan dia masuk dengan juju kan. Kata dari hamba Allah, kata dia.
0: Dari hamba Allah?
2: Iya.
0: Tak nak menyebut nama, bijak sungguh. Wow.
2: ni lagi.
0: Ah.

0: lupa lah tadi kan. Dah lupa dah dia.
1: Dah lupa?
0: Kalau dah bercakap, dia lupa dengan pantun ni.
1: Kalau gitu kan mencarikan lagu.
0: Lagu itu je, Ding. Gelisah, Ding. Lagu gelisah.
1: Gelisah, gelisah, gelisah. Selulut. Bukan. Oh, bukan. Yan. Gelisah, eh? Tak tentu rasa gelisah, eh?
0: Emang ya. Gelisah, ini kan dia getarannya jiwa.
1: Mantap. Ada ni?
0: Ada.
1: Ada.
0: Salam untuk tadi tu Bang Mahmud tadi, tapi dua kali nyebut nama Dek Balkis. Terima kasih lah salam dan senggolannya. Tadi untuk Bang Awang Janggut. Kalau dah ada pusat tu, ada paket itu, sering-sering lah masuk. Timpan-timpan pula pulsa tu.
1: Betul sangat.
0: Itulah. Ini satu pantun Didi.
1: Apa tu?
0: Hidup harus beramah tamah. Jangan, kalau berjalan memakailah selendang.
1: Ya, saya.
0: Apa Bang Awang tak mau datang ke rumah? Kan, ya Allah, apa lagi tu Ardi? Karena lupa dah. Malu pula nak nyebut.
1: Esok malam sebut betul-betul. Susun betul-betul.
0: Betul, biar dapat mata saling pandang memandang.
1: Ya.
0: Tadi kan tak dapat nak mandang mata.
1: Betul.
0: Datanglah ke rumah kalau nak saling pandang memandang.
1: Pandang jeling-jeling lah.
0: Senggarang.
1: Ada senggarang. Dekatlah dengan Pulau Bayan.
0: Ingatnya berang aja.
1: Apalah sikit lah.
0: Kalau pandai berenang pun sampai.
1: Betul mang. Baik.
0: Itu je Ardi. Berpanjang lebar pula. Terima kasih Ardi.
1: Saya.
0: Salam satu untuk semua aja.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Nek Balkis ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ardi. Selamat malam.
1: Malam kembali. Apa khabar? Mak Dini, lama tak dengar suara.
2: Alhamdulillah, khabar baik Di.
1: Alhamdulillah, khabar baik. Lama tak dengar suara mak. Selamatlah mak, tahniah dapat cucu baru.
2: Ya, sama-sama Di.
1: Ya,
2: sekitar lebih kurang 2 bulan lebih ya Di.
1: Lama mak tak masuk mak
2: Tapi mak dah 2 hari ni masuk. Adik tak dengar Ardi lah kan. Cuma baru malam ni lah dengar Ardi.
1: Itulah. Dengan soal bukan kemarin tu masuk Ardi, lama mak tak masuk gitu.
2: Ya, betul Di. Mak dah rindulah semuanya dengan pan-pan perempuan. Penyiarnya juga kan. Makanya tapi mak diam aja. Masalahnya apa ni sama Di.
1: Macam tu.
2: Apa ni dah tua Di. Macam-macam kereta Di.
1: Pula keadaan.
2: Ini dia baik pula malam ni dia sehat Di.
1: Alhamdulillah lah mak.
2: Ya, tambah lagi ni Di paket selalu pakai beli ni kan, kita tahu-tahulah kan Di.
1: Ya, faham-faham aja lah.
2: Kalau ini Di, mak kan kami semua pakai YP, tapi ada masalah lagi kalau YP mak ni Di. Jadi tak bisa.
1: Macam tu.
2: Ayolah Di. Mak tak ada pantun. Pantunnya mewakili yang sudah masuk je. Dia pandai-pandai semua ya Di. Mak tak tahu Di. Mewakili aja lah. Mak minta lagu je Di.
1: Lagu apa mak malam ni?
2: Lagunya dari Sani Sahuri. Apa ya Di? Dah lupa Di.
1: Sani Sahuri.
2: Ini Di. Tahun sedih bagiku Di.
1: Tahun sedih bagiku tak ada mak.
2: Adi dah tengok belum? Ada langsung.
1: Ya, dah tengok dah Sani Sahuri ni ha. Yang ada dalam sini lagu pujaanku, Malam Berinai, Semenjak Berjauhan. Jangan aku tinggalkan.
2: Kalau gitu, kalau lagu ini deh.
1: Apa tu mak?
2: Dari Jika Misa je deh.
1: Jika Misa.
2: Ha. Ya, bingkisan hati setia di.
1: Bingkisan hati setia eh. Di sini ni tak ada mak. Cuba kami tengok ya. Bingkisan hati setia ada mak.
2: Iyalah ada kan?
1: Ada mak. Alhamdulillah.
2: Iyalah kalau ada udahlah lagu itu aja. Berarti tak susah-susah dicari lagi. Boleh mak salam sikit di. Dah lama tak masuk kan?
1: Ya, saya boleh.
2: Iyalah salam pertama buat Ardi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Ardi sehat selalu.
1: Amin.
2: Balik tetap hati-hati Ardi.
1: Saya mak
2: malam, siang, pagi, petang, cuaca bagus tak bagus, tetap hati-hati Ardi.
1: Mak pun kita juga. Sehat-sehat mak ya.
2: Ya, mak tak kemana mana Ardi. Ni kat rumah aje.
1: Ini kat rumah aje. Ardi
2: kan. Jalan-jalan selalu kan Ardi.
1: Ya, saya.
2: Yalah di, terus di buatnya. Mak dengar pas bangun janggut tadi masuk di. Tak tahulah dia kan yang keberapa dah tertidur di. Sekitar 10 menit.
1: Dah ramai masuk mak.
2: Ya, rupanya dah ramai masuk ya. Yalah tadi mak dengar yang pertama jadi tak tahu buatnya bangun janggut.
1: Saya.
2: Buatnya barusan adanya Nek Barkis, adanya Pak Mahmud ya di.
1: Betul.
2: Adanya Pak Kumis tadi.
1: Ya.
2: Buat Kak Serinah juga buat Nek Barkis. Iya deh ni tadi ya.
1: Betul.
2: Macam dah hilang perasan pula dia. Kejap dia tidur sebentar dia.
1: Saya.
2: Nanti kalau cakap banyak mak jadi ngigau pula dia. Jadi tak boleh banyak-banyak lah kalau gitu.
1: Baik.
2: Nanti je lah kalau siang ni dia.
1: Ya saya.
2: Jadi mak salam dari pertama sampailah terakhir nanti. Tadi ada juga Nek Manda barusan je dia.
1: Baik.
2: Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Dini. Kita lama tak dengar suara eh. Di belakang Mak Dini ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
3: Ada dia dah lupa dengan kita ni.
1: Kak Deli.
3: Hai.
1: Tumben pula Kak Deli masuk tengah malam begini. Itu pula kadang.
3: Ya, pas pula masih ada. Jadi kita luangkan waktu.
1: Itu pula. Kak Deli apa kabar Kak?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Adi di mana?
1: Alhamdulillah baik juga Kak. Aman Kak? Hai. Betul Bali Bah?
3: Ada. Kalau salah betul kan eh? Pagi hari beli cempedak.
1: Iya.
3: Cempedak diletak di atas batu.
1: Betul.
3: Warna budaya kita beraneka ragam. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
1: Wih, mantap. Luar biasa. Keren, mantap. Boleh Kak, masuk. Masuk malam hari ini Kak.
3: Spontan di kepala.
1: Oh, baru muncul Kak eh?
3: Iya, baru muncul idenya.
1: Oh, ilham Kak eh, dapat ilham malam ini eh.
3: Dapat ilham, makanya masuk.
1: Insyaallah. Insyaallah luar biasa. Baiklah kalau begitu.
3: Kan belajar pantun.
1: Betul, kita sharing-sharing Kak ya.
3: Kalau ada kita dapat lagu tak?
1: Dapat, lagu apa Kak?
3: Kalau ada kita naikkan pucuk pisang lah. Naik belum?
1: Pucuk pisang belum Kak.
3: Kalau kau dah pucuk ubi.
1: Boleh.
3: Pucuk makan pula.
1: Baik.
3: Ayalah, ya dalam untuk Ardi.
1: Iya.
3: Terima kasih selalu lah ya sekeluarga ya.
1: Saya.
3: Oke, baliknya hati-hati malam. Tadi dengar Mak Dini tadi ya?
1: Betul.
3: Udah lama tak dengar suara dia.
1: Saya.
3: Iya, kemarin baru muncul nih.
1: Ini baru
3: lama
1: muncul.
3: Juga dia.
1: Betul.
3: Iya, karena ada malam.
1: Iya.
3: Kita tinggal aja satu untuk semua ikut foto Mak Dini tadi ya.
1: Baik.
3: Terima kasih Pak Adi.
1: Iya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, ada pun tadi Kak Deli kita yang berada di Baliba Batu Lima Bawah ya. Baik saudara perempat, nampaknya ada lagu yang belum saya tunaikan, belum saya putarkan juga. Saya cuba tunaikan lagulah terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Kita mulai ya.
2: Ayo.

Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suku Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang enak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan kerana niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

0: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepulak foto gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Bila lagi nih kita nak makan?
2: Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
2: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
2: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: Bintoro 4 RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Rio.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, RRI.co.id,

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
2: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
1: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh?
2: Ah, habis tu?
1: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
2: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
2: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
1: Kalau tak kenapa?
2: Kena tombak lah.
1: Alamak.
0: FM 101.3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.go.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir. Bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
4: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
5: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perompak di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 3 September tahun 2026. Moderator FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempatan dari Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara perempat. Selamat pagi untuk Anda di mana saja berada. Apa kabarnya di hari Kamis 3 September 2026 ini? Semoga selalu sehat ya, dan juga selalu ceria untuk melakukan hari pada hari ini. Di Kamis pagi, hari kerja kembali kita jalani, saudara perempat. Kita harap-harap ya, semoga tubuh kita selalu sehat, hati kita pun selalu tenang, dan pasti segala hajat kita pada hari ini dipermudah, dilancarkan hingga selesai, dan pastinya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kita juga mesti awali pagi ini dengan rasa syukur, niat yang baik, dan pasti memberikan semangat untuk memberikan yang terbaik, saudara perempat. Bersama dengan Salwa Alia menemani saudara hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan acara awalnya kita berada di acara Hikmah Pagi. Nanti pun juga akan ada acara Kemilau Kepri yang menemani Anda dengan informasi-informasi pagi hari menarik pastinya. Dan nanti di pukul 9 pagi juga akan ada acara Sembang Komunitas Dara Perompet yang hari ini bersama dengan para-para pengguna motor. Nanti untuk Anda yang dengar-dengar dan juga bertanya-tanya dengan narasumber kita, silakan bergabung. Nah, mengawali pagi hari ini kita akan mulakan acara dengan mendengarkan pengajian Al-Quran oleh Rinawati, surah Al-Fusilat ayat 30 dan juga surat Hud ayat 112. Dilanjutkan dengan hikmah pagi yang disampaikan oleh Ustazah Jumalisa Mahda dengan tajuk Nikmat Iman, Nikmat Allah yang Paling Besar. Di Promot FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Semangat Si Indra Sakti, Wisata Budaya juga Religi. Semangat Pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Selamat pagi para pendengar perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai nikmat iman, nikmat Allah yang paling besar. Ada satu kisah menarik sebagai bahan renungan betapa kita harus selalu mensyukuri nikmat iman dan Islam. Imam Asy-Syu'luki, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, pernah ditanya oleh seorang budak Yahudi tentang hadis Nabi yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Budak Yahudi itu melihat bahwa Imam Asy-Syu'luki ini menjalani kehidupan yang bergelimang nikmat, mempunyai kehormatan dan kedudukan yang tinggi. Sementara dirinya adalah seorang hamba sahaya yang hina dina. Ia merasa bahwa realita ini justru sangat berbeda dengan kandungan hadis tersebut. Imam Asy-Syu'luki menjawab, "Jika kelak dirimu berada dalam siksaan Allah, maka semua ini merupakan surga bagimu. Dan jika kelak aku berada dalam nikmat Allah, maka semua itu merupakan penjara bagiku." Lantas, apa maksud dibalik kalimat jawaban Imam Asy-Syu'luki yang tadi? Jadi, meskipun orang Yahudi itu menjadi budak dan merasa dirinya direndahkan, nasib buruk ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan siksa api neraka di akhirat kelak. Para pendengar perempat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga sebaliknya, meskipun Imam Asy-Syu'luki dan semua orang beriman hidup dalam kemudahan, kesenangan, dan kehormatan di dunia, nasib baik ini tidak apa-apanya jika dibandingkan kenikmatan surgawi yang Allah sediakan bagi mereka. Itulah salah satu contoh cara kita mensyukuri nikmat iman yang sangat elegan. Jawaban dari Imam Asy-Syu'luki tadi itu menunjukkan betapa beliau paham betul bahwa nikmat iman adalah nikmat Allah yang paling agung. Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencantumkan kisah ini dalam kitabnya Badai'ul Fawa'id. Ada beberapa hikmah dan faidah yang bisa kita kutip, yaitu diantaranya yang pertama adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini itu adalah iman kepada Allah. Oleh karenanya, seorang mukmin akan merasakan kebahagiaan bagaimanapun keadaan yang ia hadapi di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhul min ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah betapa berharganya nikmat keimanan. Hidup kita ini hanya ada dua kemungkinan, antara nikmat atau musibah. Orang-orang beriman akan bersyukur saat mendapat nikmat, dan mereka akan mampu bersabar saat ditimpa musibah. Itulah rahasia kenapa hidup mereka begitu tenang dan menakjubkan. Sehingga siapapun yang mengetahui kebahagiaan hati orang beriman, mereka akan merebut kebahagiaan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim bin Adam, "Lau 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minas sururi wan na'imi idzan lajaladuna 'ala ma nahnu fihi bi asyafihim." Seandainya para raja dan putra-putranya mengetahui kebahagiaan hati kami, niscaya mereka akan merampasnya dari kami dengan pedang-pedang mereka. Para pendengar perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah pentingnya mensyukuri nikmat iman. Dalam surah An-Nahl ayat 18 disebutkan bahwa kita tidak akan pernah mampu menghitung semua nikmat Allah. Dan nikmat iman adalah contoh nikmat Allah paling mahal yang harus disyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 91 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu, bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Para pendengar perempat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini juga menunjukkan bahwa siapapun yang meninggal dunia sementara ia belum sempat mengucap dua kalimat syahadat, tidak mempunyai keimanan walau seberat biji dzarrah, tidak akan masuk surga. Meskipun mereka pernah mendonasikan emas sepenuh bumi saat masih hidup di dunia. Tentu saja tidak ada orang sekaya itu. Maka dari itu, ayat ini itu sebenarnya adalah sebuah metafora tentang keagungan kalimat tauhid, kalimat keimanan jika dibandingkan dengan dunia. Kebalikan dari kondisi tadi, meskipun seorang mukmin bersedekah hanya dengan sebiji kurma, karena keikhlasan dan keimanannya, sedekah yang sedikit itu bisa membebaskannya dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Jauhilah neraka walaupun dengan bersedekah sebelah butir kurma. Maka siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka hendaklah bersedekah dengan kata-kata yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pendengar perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat iman yang ada di dalam hati, kita akan mudah melakukan banyak amal soleh, seperti sholat, saum, zakat, infak, sedekah, dan berjihad di jalan Allah. Semua anggota tubuh bisa bergerak atas dasar keimanan. Itulah rahasia kenapa nikmat paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Maka dari itu, kita diajarkan sebuah doa, memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa berada di atas nikmat keimanan. Doanya seperti ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Quran Surah Ali Imran ayat 8. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

pun dari sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar semut beriring. Variasi semut beriring turun. Filosofinya, memakai semut beriring turun, tanda hidup seia sekata. Sayang mengikut turun temurun, harta cukup tuah bertambah.

0: Yah, aku tinggal seorang je. Kawan-kawan aku dah pergi semua.
1: Makanya, macam kita gini lah. Mahal. Didatangkan dari luar negara. Kelas.
2: Eh, ada yang datang. Saya. Ambil saya aja.
1: Kami aja. Ambil kami aja. Kami impor. Mewah.
0: Yeay, aku kena ambil. Memang mantaplah kakak pembeli ni. Tahu mana yang berkualitas. Hidup produk lokal. Dadah.
3: Oh. Jikalau ada si pucuk jermal, mengapa pupus tepian akar? Jikalau ada produk lokal, mengapa harus cari di luar?

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

0: Ih, kamen lagi dia bergaya nengok tu. Aduh, kepulak foto gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, garis pantai berpasirnya cukup sedikit dan pinggirnya mayoritas dipenuhi bebatuan. Tapi itu semua bukan berarti Pulau Saya tidak bisa dikunjungi. Yang sangat menakjubkan di Pulau Saya ialah keindahan bawah lautnya yang cukup menyilaukan mata karena saking indahnya. Bagi yang hobi memancing, di area tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup banyak dihuni ikan-ikan besar. Jika saudara memiliki jiwa petualang, saudara juga bisa mendaki Bukit Pulau Saya yang cukup menantang serta hadiah panorama yang sangat memukau. Kita beralih ke maklumat lain. Komunitas Lentera Permata Biru yang berdiri pada April 2026 fokus meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan termasuk penanaman pohon di sekolah dan permukiman. Ketua Lentera Permata Biru Yusuf mengatakan komunitasnya juga mendorong pelestarian mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pasisir sekaligus mengembangkan potensi ekowisata dan perdagangan karbon. Generasi muda khususnya pelajar SMP dan SMA akan dilibatkan dalam penanaman dan perawatan mangrove agar memiliki pengalaman langsung dalam menjaga lingkungan. Yusuf berharap kegiatan tersebut mampu memotivasi generasi muda untuk ikut melestarikan lingkungan sekaligus melihat potensi manfaat ekonomi dari keberlanjutan ekosistem di Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedari Perompat masih bersama dengan Salwa di acara Kami Lauka Pria menemani Anda hingga nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, Sedari Perompat, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang ini akan dipercaya jadi tuan rumah pelaksanaan kuliah kerja nyata internasional yang keempat pada tahun 2027. Nah, pastinya dipercayainya UMRA sebagai tuan rumah KKN internasional yang keempat ini menjadi momentum strategis ya bagi universitas untuk memperkuat peran dalam jejaring pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi internasional. Saudara, Rektor UMRA Agung Damar Sakti mengatakan kelebihannya akan optimis ini nantinya penyelenggaraan KKN yang keempat internasional lagi ini bisa terlaksana dengan baik. Karena menurutnya karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan menjadi peluang untuk menghadirkan model pengabdian yang relevan dengan persoalan masyarakat pesisir sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari berbagai negara, saudara. Jadi akan ada peluang nih untuk masyarakat pesisir nantinya akan dikunjungi, dihadiri oleh mahasiswa KKN internasional khususnya daripada UMRA di tahun depan pastinya, saudara Perompat, untuk program KKN. Karena kan melihat basis daerah kita ini adalah kepulauan, yang mana itu artinya akan menyasar ke warga-warga yang ada dekat pesisir Sedada Perompat. Nah, mandat tersebut juga secara resmi diterima oleh Rektor UMRA Profesor Dr. Agung Damar Sakti SPI DEA dalam rangkaian malam penutupan KKN internasional yang ketiga yang tengah berlangsung di alun-alun Parigi Kabupaten Pangandaran, Sedada Perompat. Kedua lokasi ini pun juga ternyata di Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Desa Pengudang, Kabupaten Bintan. Ini ternyata ada usulan awalan dan belum menjadi keputusan final secara Perompat. Karena nantinya penentuan lokasi akan dibahas lebih lanjut lagi bersama dengan tim UMRA dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kebutuhan masyarakat, kesiapan lokasi, serta program yang nantinya bisa dikembangkan dalam kerangka KKN internasional. Jadi memang selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga anak-anak yang terlibat langsung ke KKN itu, ini kegiatan juga diharapkan bisa menjadi ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman budaya dan juga gagasan nih, saudara, antara mahasiswa dan juga masyarakat daripada yang dikunjungi lokasinya. Tentu bagi UMRA, penyelenggaraan KKN internasional ini juga memiliki relevansi yang kuat nih dengan karakter universitas yang juga berada di wilayah kepulauan. Apalagi kan memang background-nya UMRA ini adalah maritim, saudara Perompat. Jadi dengan berbagai persoalan dan potensi masyarakat pesisir, pula ini bisa menjadi ruang pembelajaran bersama bagi para peserta untuk merancang program pengabdian yang inovatif dan juga berkelanjutan. Jadi akan ada harapan nanti UMRA ini mampu menghadirkan penyelenggaraan KKN internasional yang tidak hanya memperkuat pengalaman mahasiswa saja, tapi juga akan ada pula dampaknya bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Perompat Raya Tanjung Pinang Surabaya ke Pulauan Riau. Saudara perompat, harga sejumlah komoditas bahan pokok dekat Pasar Bintan Center kilometer 9 ini mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir, terutama pada komoditas lada dan juga bawang. Seperti pula yang dicakap-cakap oleh pemilik kios bahan pokok Arajuma, kalaulah harga cabai rawit saat ini tengah berada di kisaran Rp56.000 per kilogram, saudara. Ini harga pun juga sempat mencapai Rp60.000 hingga Rp58.000 per kilogramnya sebelum kembali mengalami sedikit penurunan. Nah, menurutnya ternyata harga cabai merah pun juga naik, saudara. Daripada kisaran Rp46.000 hingga Rp48.000 menjadi sekitar Rp52.000 per kilogramnya. Sama halnya pula dengan bawang merah yang memang harga kisaran normalnya Rp42.000 per kilogramnya. Kemudian naik pula Rp4.000 atau Rp5.000. Jadi lumayan juga ya setelah perompat naiknya bahan-bahan pokok seperti ini. Dan kalau untuk bawang putih pula masih di kisaran harga normal Rp32.000 per kilogramnya, saudara. Ternyata perubahan harga bahan-bahan pokok ini dipengaruhi juga oleh kondisi cuaca. Melihat musim kemarau kan, pada akhirnya ngebuat kualitas sebagian lada ini menurun pula. Hingga akhirnya lada dengan kualitas lebih baik pun punya harga yang lebih tinggi, saudara perompat. Nah, untuk pasokan bahan pokok di kiosnya berasal daripada sejumlah daerah ternyata. Di antaranya ada dari daerah Jawa, kemudian juga Batam, serta pemasok di sekitar pasar. Lalu untuk minyak goreng, saat ini masih dalam harga wajar ya, belum dijual pula ternyata masih harganya tinggi, saudara perompat. Kenaikan harga bahan pokok ini pun mulai bertambah pula terhadap daya beli masyarakat karena jumlah pembeli pada akhirnya menurun yang signifikan juga, saudara, dibandingkan minggu sebelumnya. Dan pula biasa masyarakatnya bertransaksi masih di atas 100.000, hingga kini pembelian berada di bawah angka tersebut, saudara perompat. Diharapkan ya dengan adanya kasus seperti ini, daripada masyarakat dan juga pedagang ini berharap pemerintah bisa menjaga kestabilan harga bahan pokok supaya tak semakin membebani masyarakat. Namun balik lagi, kebijakan harga juga mesti mempertimbangkan pula terkait dengan kondisi petani sebagai produsennya.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Mang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau di betok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Perompat Raya Tanjung Pinang Surabaya, Kepulauan Riau. Sedaya perompat, PT Pelni menghentikan sementara operasional KM Sanus 48 mulai 2 September 2026. Ini penghentian dilakukan sebab kapal menjalani proses docking untuk pemeriksaan dan juga pemeliharaan. Kepala PT Pelni Cabang Tanjung Pinang, Beni Warganda Sinaga, mengatakan proses docking dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap laik sehingga siap digunakan kembali selepas seluruh pemeriksaan telah selesai dilakukan pemeliharaan sedaya perompat. Nah, selama proses docking berlangsung, KM Sanus 48 belum bisa melayani operasional pelayaran. Tentunya dengan seperti ini akan ada kapal baru yang akan kembali beroperasi selepas seluruh tahapan pemeriksaan dan juga pemeliharaan dinyatakan selesai. Beni juga menjelaskan kalau pihaknya belum bisa memastikan waktu KM Sanus 48 ini kembali beroperasi karena kepastian jadwalnya akan disampaikan kembali selepas proses docking selesai dan juga kapal dinyatakan memenuhi persyaratan untuk kembali berlayar. Pelni Cabang Tanjung Pinang juga akan memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait dengan jadwal operasional kapal tersebut. Nantinya para pendengar di mana saja berada ini bisa memperoleh informasinya setelah hasil pemeriksaan dan juga pemeliharaan dipastikan KM Sanus 48 akan siap nih untuk kembali melayani pengguna jasa.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kau cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara merompet, suguhan pesona yang benar-benar berbeda disajikan Pulau Sera. Pemandangan bebatuan besar yang menjulang tinggi terlihat begitu eksotis ketika berpadu dengan birunya air laut. Begitu juga dengan pantainya yang berpasir putih menjadi spot terbaik untuk memancing. Terdapat begitu banyak ikan-ikan besar yang berada di bebatuan karang. Untuk lokasi wisata Pulau Serak berdekatan dengan Pulau Singkep atau Pulau Berhala yang hanya membutuhkan waktu 1 jam menggunakan perahu motor. Kita beralih ke maklumat lain. Radio tetap menjadi media komunikasi yang penting di era digital, meski menghadapi perubahan pola konsumsi informasi dan hiburan masyarakat. Untuk tetap relevan, radio beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi seperti layanan streaming, media sosial, podcast, video, dan konten digital lainnya.